0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menjelaskan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan. Usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan, penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Penasihat khusus Presiden Tenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo.

0: gerakan Presiden Prabowo Subianto, kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
1: Seth Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Seth Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Ini Seth Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
3: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
4: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
3: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K itu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
4: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
5: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
4: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahat, akan melakukan evaluasi terkait dengan pekerjaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Terang Puji Rahat.
3: Memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar adalah perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah kita
2: tinggalkan. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program lansia disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji. Buat tiga dari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, pernah setelah kepulangan jemaah haji kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Jakarta Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat dan menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan.
5: Yang terkaji WAU ya, yang fasilitasi semuanya bersama untuk kelancaran haji di tahun 2026. Termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segeri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segeri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta Pertip. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan sejak ibadah dimulai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zekar Ali, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refokus. Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga akan mengecek dapur-dapur yang sekarang sesuai dengan juknis atau tidak. Nah, tekan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refokus penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi faktor penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain cuma mana ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan tercipta lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal gitu aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Evata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan. Serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurena Larianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Pak. Dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya, untuk pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus disediakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian yang sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya mengikuti Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian dari petani lokal dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

0: Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah kita.
1: Kilau Pancasila.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dua hari menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, pendengar siapa yang udah gak sabar nih ya untuk bisa menyaksikan laga-laga seru dari berbagai timnas di seluruh dunia yang memang sudah tersaring. Ada 48 tim yang nanti akan berlaga ya, memperebutkan tempat terbaik tentunya, dan mereka berupaya untuk menjadi satu predikat, yaitu meraih gelar juara dunia 2026. Ada kabar menarik sekaligus cukup mengejutkan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 ya pendengar. Ini dari salah satu negara favorit ya, tim favorit juara Piala Dunia 2026, yaitu dari timnas Spanyol. Kabar ini mungkin bikin para penggemar La Furia Roja sedikit deg-degan ya, karena dua bintang muda Spanyol yang sedang bersinar terang, yaitu Lamine Yamal dan juga Nicole Williams, dipastikan tidak akan tampil dalam laga uji coba terakhir Spanyol melawan Peru menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Nah, kedua pemain tersebut bersama Victor Munoz ya, ini memilih tetap berada di markas latihan Spanyol di Tennessee, Amerika Serikat. Jadi mereka akan fokus menjalani pemulihan cedera agar kondisinya benar-benar siap saat turnamen dimulai. Untuk yang mengikuti perkembangan sepak bola Eropa, nama Lamine Yamal tentu sudah tidak asing lagi. Karena di usianya yang masih sangat muda, ia menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya di lini serang Spanyol. Sayangnya, cedera hamstring yang dialaminya saat membela FC Barcelona pada April lalu masih memerlukan perhatian khusus. Meski begitu, kabar baiknya Yamal dan juga Nico Williams sudah mulai kembali berlatih bersama rekan-rekannya beberapa hari terakhir, yang artinya ini adalah peluang untuk mereka tampil di liga pembuka Piala Dunia masih terbuka. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente berharap Yamal bisa dimainkan saat menghadapi Cape Verde pada pertandingan pertama grup H. Namun kemungkinan menit bermainnya akan dibatasi demi menjaga kondisi fisik dari Lamine Yamal. Ya, menariknya meskipun sedang diterpa masalah cedera pemain, Spanyol ini tetap masuk loh dalam daftar favorit juara Piala Dunia 2026. Termasuk saya juga memfavoritkan Spanyol. Nah, jadi skuad mereka ini kan tentu dipenuhi dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain yang berpengalaman juga. Jadi kombinasi yang cukup bagus lah ini menurut Luis de la Fuente gitu ya. Dan Spanyol juga punya sejarah manis sebagai juara dunia pada Piala Dunia FIFA 2010. Dan tentu memang banyak juga sih yang merasa akan ada pengaruh besar juga dari absennya Yamal dan juga Nico Williams terhadap peluang Spanyol di awal turnamen. Pertanyaannya, apakah La Furia Roja ini tetap bisa melaju mulus atau justru mereka akan kehilangan daya gedor tanpa dua pemain muda andalannya? Tentu nanti kita akan nantikan bergulirnya Piala Dunia ya. Satu persatu tim-tim yang akan berlaga akan membuktikan kekuatannya. Apakah keraguan-raguan di awal gitu ya, dengan ada beberapa pemain bintang yang cedera, atau mungkin juga start yang kurang bagus di laga uji coba, tapi justru mereka punya kejutan nanti di saat pertandingan. Ya, kita tunggu saja bergulirnya Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni 2026 dan akan berakhir nanti 19 Juli 2026.

0: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bahas tentang Piala Dunia FIFA 2026 pendengar ya. Kalau tadi kita bahas soal pemain, sekarang kita bahas wasit. Jadi ada sebuah kabar mengejutkan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Seorang wasit yang seharusnya menjadi bagian dari pesta sepak bola terbesar dunia justru mengalami kendala sebelum turnamen dimulai. Ada apa ya? Wasit asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, dilaporkan ditolak masuk Amerika Serikat hanya beberapa hari sebelum dirinya dijadwalkan bertugas dalam rangkaian kegiatan menuju Piala Dunia 2026. Artan sebenarnya tengah dalam perjalanan menuju Miami untuk mengikuti seminar FIFA bagi para wasit yang akan bertugas di turnamen tersebut. Ia berangkat dari Istanbul pada 6 Juni 2026, namun saat tiba di Amerika Serikat, ia dilaporkan tidak diizinkan masuk dan akhirnya harus kembali ke Istanbul keesokan harinya. Yang membuat cerita ini semakin menarik pendengar, alasan penolakan tersebut hingga kini belum diumumkan secara resmi oleh FIFA. Otoritas Somalia maupun pihak Amerika Serikat juga masih belum memberikan keterangan detail terkait insiden tersebut. Padahal, Omar Abdul Qadir Artan bukanlah sosok sembarangan. Ia baru saja dinobatkan sebagai wasit terbaik Afrika 2025 oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF. Bahkan ia berpeluang untuk mencatat sejarah sebagai wasit pertama dari Somalia yang memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia FIFA. Laporan media setempat menyebutkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Somalia telah menghubungi FIFA terkait kejadian ini. FIFA sendiri disebut telah mengetahui persoalan tersebut dan akan segera memberikan tanggapannya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Asta Cita Bogor pagi ini dengan topik alarm dari perut, tanda nyeri yang tak boleh diabaikan ya. Jadi tema kesehatan kita bahas di hari Selasa ini bersama Dr. Aulia Rahman Ancuri, spesialis bedah dari RSUD
1: Cibinong.
0: Cibinong ya.
1: RSUD Bakti Pajajaran kalau okay, namanya sekarang.
0: Udah ganti nama ya, Dok, iya, ya. Tapi orang memang masih banyak yang menyebut RSUD Cibinong gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali, di kepalanya masih tetap kedengarannya RSUD Cibinong. Walaupun sekarang kalau di tagline atau namanya pasti jadi RSUD Bakti Pajajaran.
0: Bakti Pajajaran. Oke. Dok, tadi kan di segmen sebelumnya kita bahas mengenai penyebab nyeri perut dan juga tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Kalau di segmen ini kita akan lebih membahas tentang langkah yang perlu dilakukan saat mengalami nyeri perut ya, dan juga bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi, Dok, kalau seseorang ternyata mengalami nyeri perut yang cukup mengganggu, apa nih pertolongan pertama yang memang bisa dia lakukan sebelum akhirnya ke pihak medis gitu atau berobat ke dokter?
1: Sebenarnya kalau nyeri perut terlebih dahulu, kalau misalnya pasiennya ada, ini nyeri perutnya masih minimal atau udah biasa, memang udah ada nyeri perut di sekitar bagian tengah atau yang biasa kena lambung, itu boleh dulu minum obat. Obat lambung atau obat pereda nyeri yang minimal itu boleh-boleh saja sebenarnya kalau buat penanganan awal. Nah, lalu kalau kita sudah minum obat terus kita rasa nggak berubah atau tetap nyerinya tetap hebat, itu baru sarannya sih segera ke dokter, seperti itu.
0: Dok, kalau misalnya ini nyeri perut seperti mah gitu, mah sendiri kan obatnya ada beberapa tingkatan ya, Dok, ya kalau tidak salah gitu, mohon maaf kalau salah dikoreksi. Jadi kalau misalnya seseorang dengan sembarangan makan obat sakit mah gitu yang apa mungkin yang tidak sesuai dengan anjuran dokter gitu, boleh nggak sih kita sebut ya, misalnya kayak antasida itu masih dalam ringan ya, Dok, ya?
1: Kalau seperti kalau yang sebenarnya kalau obat-obat yang sudah ada di pasaran atau yang biasa di obat apotek yang bisa dijual bebas itu sebenarnya boleh-boleh saja kita minum. Jadi kalau kayak obat mah seperti antasida, omeprazol, lansoprazol, ranitidin itu golongan-golongan obat lambung yang masih boleh diminum buat fase awal. Tapi nggak boleh buat diminum secara jangka panjang.
0: Okay.
1: Jadi kalau kayak sehari dua hari kita minum obat lambung seperti itu, terus kita lihat responnya. Soalnya kalau obat lambung itu rata-rata diminum sekali dua

0: Oke, okay. Okay. Takutnya itu juga harus dengan petunjuk dokter, yeah, gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya ada yang mengalami nyeri perut, kemudian ini misalnya untuk wanita juga ada ya yang minum obat pereda apa pereda nyeri perutnya obat, untuk datang bulan ya, dok. Nah itu secara jangka panjang gimana, dok?
1: Ah, kalau jangka panjang itu yang harus diperhatikan, itu tidak boleh untuk jangka panjang. Jadi harus kita lihat dulu penyebab utama atau nyerinya memang dari kalau perempuan yang lagi datang bulan itu nyerinya memang hanya karena haidnya saja atau bukan. Jadi sebaiknya kontrol juga ke dokter kandungan untuk dilihat apakah ada masalah yang lain atau tidak, seperti itu. Karena kalau udah jangka panjang minum obat anti nyeri, takutnya malah kenanya ke lambungnya. Karena harusnya kalau minum obat anti nyeri diminum juga obat lambungnya, karena rata-rata obat anti nyeri yang dijual bebas seringnya mempengaruhi ke lambung, jadi lambungnya ikutan nyeri.
0: Oh, gitu. Itu memang bisa berpengaruh ya, dok?
1: Iya, jadi kalau misalnya ibarat minum obat buat yang head, obat anti nyeri rata-rata isinya, tapi lambungnya jadinya kena karena obatnya terlalu lama diminum atau enggak kebanyakan dosisnya gitu.
0: Apalagi misalnya menaikkan dosis sendiri itu juga bahaya ya.
1: Iya.
0: Yang misalnya nyerinya biasanya minum satu masih mempan, ternyata setelah lama-lama kayaknya satu enggak deh, akhirnya nambah sendiri dosisnya, nambah dua sendiri itu sangat berbahaya, dok.
1: Iya, jadi kalau buat obat anti nyeri sebaiknya tidak boleh terlalu lama minumnya atau jangka panjangnya tidak boleh terlalu banyak. Seperti itu, karena beberapa pasien karena kalau ini bukan karena orang haid ya, misalnya udah nyeri lutut, dia minum obat anti nyeri terus-terusan, kebanyakan minum obat anti nyerinya, lama-lama dia bisa bikin mempengaruhi ke lambungnya. Terkadang beberapa pasien ada yang sampai lambungnya bocor atau enggak bolong karena obat anti nyerinya yang terlalu banyak, berlebihan minumnya.
0: Wah, ngeri juga.
1: Itu harus hati-hati makanya yang kayak gitu ya. Jadi kalau buat fase awal boleh kita minum obat anti nyeri, obat lambung. Itu memang dijual bebas, kita boleh minumnya, tapi nggak boleh buat jangka panjang.
0: Oke, ini tiba-tiba ada pertanyaan yang lewat di kepala saya, dok. Ini mitos ataukah memang betul kalau misalnya terlalu sering makan obat mah, ini kita balik lagi ke obat mah, itu bisa menyebabkan seseorang jadi autoimun, benar atau tidak, dok?
1: Kalau secara autoimunnya saya nggak hafal ya, ada apa namanya penelitiannya atau enggak, tapi yang saya tahu ini, saya pelajarin saat ini, kalau obat mah atau obat lambung tersebut memang nggak boleh diminumnya secara jangka panjang. Jadi minum lebih dari 2 minggu tuh udah jangka panjang itu nggak boleh. Ya, beda ya kalau sampai kalau sekali dua kali minumnya, misalnya hari ini nyeri minum sekali, terus
0: 3 hari kemudian
1: atau seminggu kemudian ada nyeri lagi, itu masih boleh. Kalau minumnya terus-terusan 2 minggu setiap hari minum, itu gak boleh gitu.
0: Apalagi kalau akhir bulan jangan ya, dok.
1: Jangan. Minumnya obat mah sama
0: cuma minum air mineral.
1: Itu sangat jangan.
0: Oke, mendengar itu mah hanya intermezzo aja ya. Oke. Nah, pola hidup sehat yang seperti apa sih, dok, yang bisa membantu untuk mencegah gangguan kesehatan yang bisa meminimalkan nyeri perut kita, apalagi yang tadi kalau misalnya punya mah kronis biar enggak terlalu sering kambuh juga, dok.
1: Kalau buat seperti kalau mah kronis atau punya nyeri-nyeri lambung seperti itu, sebaiknya sarannya makannya yang teratur, dihindarin makanan terlalu pedas. Terus juga kalau makanan supaya terhindar dari seperti batu empedu, jangan juga makan yang terlalu berlemak atau terlalu banyak manisnya. Jadi sebenarnya baiknya kita makan ya secukupnya saja. Terus juga usahain sehari itu emang beneran makan 3 kali sehari, jangan dikurang-kurangin. Terus juga suplemen minuman yang suka diminum itu juga dihindarin. Atau juga kalau memang sudah biasa minum kopi, itu jangan terlalu banyak kopinya gitu.
0: Oke. Jadi ingat juga beberapa waktu lalu sempat ada fenomena anak-anak mengalami sakit ginjal ya, dok ya. Ada beberapa kasus yang terjadi, bahkan sempat ramai di media. Itu karena kebiasaan minum minuman manis itu ya, dok?
1: Oh iya, betul. Itu karena minuman manis. Karena ketika kita minum manis atau suplemen yang mempengaruhi ginjal, itu biasanya jadi bikin ginjalnya jadi lebih berat untuk beraktivitas. Ketika sudah aktivitasnya sudah berat, biasanya ginjalnya jadinya ibaratnya terkena, jadi bisa sampai gagal.

0: ginjal. Kalau sudah gagal ginjal biasanya bisa sampai seperti cuci darah, itu yang harus kita hindarin. Jadi sebaiknya kalau minuman-minuman seperti minuman kaleng kah atau suplemen itu juga jangan terlalu berlebihan, harus sesuai. Biasanya kalau yang suplemen kadang-kadang ada dosis utamanya atau dosis baiknya seberapa, itu harus kita ikutin seperti itu.
1: Kalau SKM gimana nih dok? Maksudnya kan mungkin ada orang tua yang memberikan anaknya setiap hari susu kental manis gitu, padahal kan susu kental manis ini bukan dari susu gitu ya. Nah ini gimana nih maksudnya untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya lebih berhati-hati atau mungkin membatasi lah ya konsumsi SKM.
0: Sebenarnya kalau susu kental manis, kalau saya sudah maunya bilangnya bukan susu kental manis karena udah gak ada kandungan susunya. Jadi kadang-kadang orang masih ada yang berpikir, dok boleh kan minum susu kental manis? Kalau buat cuma minuman perasa aja boleh-boleh saja, tapi kalau tujuannya minum susu kental manis untuk menggantikan susu, itu jelas tidak ada, tidak bisa menggantikan susu karena kandungannya biasanya sudah sangat rendah sekali kandungan susunya, banyakan kandungan gulanya. Jadi karena itu gula, jadi kita harus berhati-hati. Ibaratnya kan beberapa emang sudah ada anjurannya, kita tidak boleh minum gula terlalu banyak. Jadinya susu kental manis juga tidak boleh terlalu banyak, seperti itu.
1: Oke. Nah, jadi seseorang ini perlu datang ke rumah sakit atau misalnya sudah dalam kondisi gawat darurat karena penyakit perut yang dialami, harus seperti apa dok? Maksudnya adalah apakah memang biasanya akan langsung ditangani, dalam arti mereka harus dirawat, atau sebetulnya masih bisa juga pada saat datang ke IGD rawat jalan seperti biasa?
0: Kalau sudah ada nyeri perut yang hebat, biasanya tetap nanti dievaluasi lagi. Nyeri perutnya ini dari dokter jaganya, biasanya kalau di IGD dilihat ini nyeri perutnya karena apa, apakah memang ke arah usus buntu kah, apakah arah batu empedu, atau ke arah memang hanya gastritis. Kalau usus buntu, rata-rata pasien akan disarankan untuk dirawat. Kalau batu empedu atau nggak gastritis, kita evaluasi pasiennya dengan obat-obatan sementara dari IGD. Kalau perbaikan, biasanya masih boleh pulang. Seperti itu. Soalnya kalau usus buntu, dikhawatirkan dia akan pecah. Ketika pecah, biasanya operasi atau tindakannya menjadi lebih besar dibandingkan kalau dia masih hanya usus buntu. Seperti itu.
1: Oke. Jadi untuk usia-usia yang rawan sebetulnya dok dengan penyakit nyeri perut yang berbahaya itu ada di usia-usia berapa dok?
0: Kalau nyeri-nyeri perut yang rawan biasanya di anak-anak yang usia muda, kadang-kadang karena pasiennya ngeluh nyerinya terlambat, di nggak ngomong ke orang tuanya atau ke temannya atau yang biasa bermainnya, dia nggak bilang ada nyeri perut, biasanya kita harus lebih hati-hati. Sama kalau pasien yang sudah usia lebih lanjut, kalau udah nyeri perut itu harus lebih hati-hati. Jadi kalau yang lebih harus berhati-hatinya buat yang usianya lebih muda atau enggak usianya lebih lanjut, seperti itu.
1: Kalau usia lanjut mungkin karena fungsi organ juga sudah mulai banyak
0: udah
1: menurun fungsinya,
0: fungsinya menurun, usia lebih lanjut. Jadi misalnya kalau butuh tindakan atau operasi, jadi harus lebih berhati-hati karena memang usianya sudah lebih lanjut, jadi karena kan fungsi organ yang lainnya sudah berlanjut, jadi harus lebih hati-hati seperti itu.
1: Oke, baik ya, khususnya memang bagi Anda yang sudah dalam usia-usia di atas produktif lah ya, harap berhati-hati gitu, apalagi dengan konsumsi makanan-makanan yang mungkin bisa memicu rasa nyeri pada perut, dan kalau intensitasnya sudah berhari-hari tidak hilang gitu ya, tidak mereda, ya lebih baik ke dokter gitu ya untuk diperiksakan lebih lanjut. Dan yang terakhir dok, apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat supaya lebih peduli terhadap gejala nyeri perut dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan?
0: Ya, kalau dari saya, kalau buat ada yang merasa ada nyeri perut di perut, itu sebaiknya kita perhatikan kira-kira nyeri perutnya di sebelah mana dan apakah dia makin nyeri atau tidak. Ketika dia makin nyeri, sebaiknya misalnya sudah minum obat sementara atau obat lambung, obat anti nyeri, dan tidak perbaikan, harus segera ke vaskes pertama terlebih dahulu. Atau kalau nyerinya memang berlebih sampai lebih sulit untuk bergerak, seperti itu harus segera ke IGD terlebih dahulu buat diperiksakan lebih lanjut apakah penyebabnya. Soalnya kalau ditunda-tunda. Kalau misalnya usus buntu ditunda, takutnya sudah pecah. Kalau pecah ditunda, makin ditunda makin ditunda, biasanya progres atau perbaikannya menjadi lebih sulit. Jadi dari saya sebaiknya diperhatikan, kalau ada nyeri perut sebaiknya diperhatikan nyeri perutnya sebelah mana dan seberapa parah nyerinya.
1: Oke. Dan mungkin ya sekarang kan internet juga sudah banyak membantu gitu ya. Mungkin bisa banyak belajar juga dari internet gitu ya, mengenai gejala penyakit yang memang bisa berawal dari perut gitu ya. Jadi untuk kita lebih pintar lagi menjaga kesehatan, dan mudah-mudahan tetap semangat beraktivitas bagi Anda juga yang mungkin saat ini mengalami kondisi nyeri di perut. Semoga ini jadi pencerahan gitu ya.
0: Amin.
1: Untuk semuanya, dan jangan ditunda apabila sakitnya sudah sampai beberapa hari, lebih baik periksakan diri ke dokter ya. Jadi salam sehat untuk semuanya, dan Dr. Rahman terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Bogor. Salam juga untuk teman-teman di Rumah Sakit Bakti Pajajaran.
0: Iya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan nanti secara bergiliran juga bisa datang ke sini ya. Oke, dan untuk para pendengar juga terima kasih atas kebersamaannya. Kita akhiri untuk perbincangan kita di pagi hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya, pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Prosa 1 RRI Bogor.

akan dilanjut dengan moderasi beragama pendengar ya. Juga akan menghadirkan narasumber melalui telepon, yaitu Dr. Haji II Nasiri SAGMM selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bogor. Dan topik yang akan kita bahas pagi hari ini adalah menebar nilai toleransi dan menghindari ekstremisme. Ya, nanti kami akan coba menghubungi beliau ya, narasumber kita. Semoga memang bisa untuk segera tersambung gitu ya. Dan tentunya perbincangan ini nantinya akan hadir hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda masih tetap mendengarkan siaran kami yang bukan hanya melalui frekuensi modulation di 102 FM saja atau juga di 104 ya. Tapi Anda juga lebih mudah untuk mendengarkan siaran kami, lebih praktis, bisa melalui aplikasi RRI Digital. Karena dengan satu aplikasi Anda dapat menikmati berbagai program RRI termasuk program 1 RRI Bogor dimanapun dan juga kapanpun. Untuk caranya Anda tinggal unduh aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store atau juga App Store dan bisa akses informasi, berita terpercaya, serta hiburan berkualitas dari Radio Republik Indonesia. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Dengan menjunjung tinggi toleransi beragama, kita memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan sosial. Jaga bersama kerukunan umat beragama demi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

0: dialog mengenai moderasi beragama pendengar ya bersama Dr. Haji II Nasri SAGMM selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bogor ya. Dan kita akan bahas mengenai menebar nilai toleransi dan menghindari ekstremisme. Sedianya tadi kami coba untuk menelpon tapi ternyata Bapak menuju RRI ya Pak ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Haji Nasri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Pak perjalanan dari kantor menuju RRI Bogor Pak?
1: Ya Alhamdulillah lancar-lancar saja.
0: Lancar ya Pak ya, tidak ada kemacetan. Dan boleh Bapak untuk memperkenalkan diri dulu Pak kepada pendengar setia kita, silakan.
1: Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Memperkenalkan diri, nama saya Dr. Haji II Nasri Muhammad MM dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
0: Asli Bogor Pak?
1: Iya, saya asli Jakarta ya.
0: Kebetulan Jakarta.
1: Diberikan tugas di Kota Bogor.
0: Di Bogor. Sudah berapa tahun Pak di Bogor Pak?
1: Di Bogor ini sudah 5 tahun ya.
0: Sudah 5 tahun. Sudah terbiasa lah ya dengan suasana Bogor ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak, pagi ini kita membahas mengenai moderasi beragama yang juga berkaitan dengan nilai toleransi dan menghindari ekstremisme ya. Nah, dari kacamata Bapak sendiri gitu ya, moderasi beragama itu seperti apa sih Pak maksudnya dan kenapa juga penting dalam kehidupan bermasyarakat? Apalagi kalau di Indonesia itu kan cukup beragam Pak. Nah, boleh dijelaskan silakan.
1: Iya, semenjak Indonesia mengakui atas 6 agama yang ini sudah diundang-undangkan oleh negara, maka kewajiban kita berikutnya adalah bagaimana kita saling bisa menghormati, menghargai antara satu umat dengan umat yang lainnya dan antara internal umat. Dan ini sangat penting sekali. Gejolak yang terjadi di masyarakat adalah karena kurangnya memahami secara keseluruhan terkait dengan konsepsi agama. Dan ini penting kita mendalami agama. Kalau dalam Islam disebut di dalam Al-Quran itu, dalam ayat disebut udkhulu fi silmi kalfah, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, secara komprehensif. Artinya kalau kita sudah masuk ke ranahnya Islam, seluruh konsepsi agama itu semestinya memang harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman kita di dalam memahami konteks agama. Itulah pada akhirnya umat tidak lagi terombang-ambing oleh pemahaman yang sepenggal-sepenggal terkait dengan salah satu konsep agama, contohnya tentang masalah jihad itu sendiri. Jadi jihad yang kita pahami itu bukan hanya dalam makna bagaimana kita mengangkat senjata dalam kondisi perang gitu ya. Tapi dalam kondisi saat ini adalah bagaimana kita mengeluarkan semua kemampuan yang kita miliki dalam rangka membangun bangsa ini menuju bangsa yang betul-betul sebagaimana Rasul sampaikan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya masyarakat bisa menikmati dengan keberagamannya, bukan justru dengan rasa ketakutan orang beragama. Jadi kalau agama kita jadikan dasar betul di dalam kita melangkah dalam kehidupan, maka sebetulnya agama itu mengajarkan kepada kita untuk sampai kepada satu titik kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bagaimana kita bisa bahagia di dunia dan juga bisa bahagia di akhirat. Nah, konsep bagaimana kemudian kita bisa bahagia di dunia, kita bisa mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi Quran sudah sampaikan udkhulu fi silmi kaffa. Nabi Muhammad pernah menyampaikan innama bu'itu liutami makarimal akhlaq. Sebetulnya adat istiadat itu sudah ada semenjak dulu. Etika, estetika itu sudah ada. Tapi kemudian Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi ini adalah dalam rangka menyempurnakan semua adat istiadat, kemudian etika, estetika, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan kita di tengah-tengah masyarakat. Agar kenapa? Agar manusia betul-betul bisa jalan di atas relnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sampai kepada rel yang dimaksud oleh Allah, situ ada istilah ridho. Kalau udah ridho, maka orang akan saling sayang, tidak saling benci. Maka salah satu konsepsi Islam adalah kita saling mencintai, kita saling menghargai, kita saling menghormati, tidak saling menyakiti, tidak saling menzolimi di antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan diri di tengah-tengah, tidak ekstrim, berlaku adil, seimbang, serta menghormati perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama antara satu dengan yang lainnya, atau mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianutnya, melainkan mengamalkan agama secara bijaksana dan menghargai hak orang lain untuk berkeyakinan. Artinya begini, ketika orang sudah meyakini ada suatu agama yang mereka betul-betul inherent dalam dirinya, bahwa dia meyakini betul, seluruh konsepsi yang diyakini itu kita tidak boleh ganggu. Maka ketika kita sudah mengganggu konsekuensinya, maka agama kita juga akan diganggu. Makanya hargailah pendapat, kemudian keyakinan orang lain, selama kita ingin juga dihargai oleh orang lain dengan keyakinannya. Nah, makanya di situ saling menghormati. Ketika kita saling menghormati, saling menghargai, mereka pun sama akan menghargai kita. Tapi ketika konsepsi jihad dimaknai tidak sesuai dengan pemikiran dan keyakinan kita, orang akan dijadikan objek sebagai sasaran ekstremisme atau radikalisme, maka itu akan menjadi nilai-nilai, benih-benih perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Sementara di Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang sungguh luar biasa, dari berbagai macam adat istiadat, kemudian agama yang berbeda-beda, ras juga sama, kita tidak sama. Tapi bagaimana menyatukan dalam satu konsepsi keberagamaan yang harus kita hormati? Makanya negara itu membentuk sebuah falsafah, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Di situ ada nomor satu adalah berketuhanan yang Maha Esa, artinya menjamin semua orang yang berkeyakinan dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang, agar supaya kemana? Kenapa? Supaya mereka bisa menjalankan keyakinannya, menjalankan amal ibadah yang mereka yakini sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kita pun sama, kita bisa melaksanakan apa yang kita yakini selama mereka juga tidak mengganggu apa yang kemudian kita yakini untuk kita laksanakan. Itulah yang di dalam konsepsinya, salah satu tujuan moderasi beragama adalah mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Bagaimana kita bisa membangun negara ini menuju sebuah negara yang betul-betul kita harapkan, negara maju, negara toleran? Itu kita harus saling menghormati. Terjadi kerukunan umat beragama bukan bim salabim, tidak. Tapi dia harus diikuti oleh semua keyakinan beragama dengan perbedaan yang ada. Kita yakini perbedaan itu menjadi sebuah pelangi buat kita, menjadi sebuah keindahan buat kita bersama, agar kita bisa menikmati keindahan itu. Jadi hidup di atas perbedaan itu penting. Makanya agama juga pernah menyampaikan kepada kita, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antar umat itu menjadi sebuah rahmat. Apa sih yang dimaksud rahmat? Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesuksesan, semua bisa menikmati. Bumi yang Allah ciptakan ini bukan untuk perorangan, bukan untuk satu golongan tertentu. Tapi bumi yang Allah ciptakan ini buat hewan yang berbeda-beda, bukan hanya untuk hewan, satu hewan yang namanya sapi saja, tidak. Tapi semua yang Allah ciptakan ini adalah untuk semua ciptaannya Allah. Ada tumbuhan yang berbeda-beda, menjadi indah kelihatannya. Gunung kalau seandainya dia tidak tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan yang memperindah suasana, maka dia tidak akan menjadi indah. Dia indahnya karena memang ada banyak puhunan di situ yang membuat mata kita melihat takjub atas apa yang Allah ciptakan untuk manusia. Makanya manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk menata, mengatur, memperindah, agar supaya terjadi kebahagiaan yang kita harapkan bersama. Karena tujuan hidup kita bisa bahagia, senang, senang, kemudian bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan itu bersama-sama, tidak butuh untuk golongan tertentu.
0: Pak Nasri, saat ini kan kita ada di era digital ya,
1: yeah.
0: Dengan perkembangan media sosial yang sangat pesat, internet juga yang begitu maju gitu ya. Tapi banyak masyarakat yang masih ketika menerima informasi itu tidak dicerna dengan baik gitu ya, atau mungkin kabar-kabar hoax yang tidak benar malah ditelan mentah-mentah gitu ya. Nah, bagaimana supaya supaya masyarakat ini tidak mudah terpengaruh gitu ya dengan berita-berita hoax, apalagi yang mengandung paham-paham ekstrem ataupun ujaran kebencian?
1: Iya, ini menjadi makanan masyarakat kita setiap hari kelihatannya gitu ya. Tapi yang jelas buat kita secara personal atau secara golongan, kita harus punya filter untuk mencegah dari beberapa informasi yang tidak baik, katakanlah itu hoax gitu ya. Dan ini kalau hoax itu terjadi banyak, masif, kemudian dampaknya juga buat masyarakat, kerugian buat masyarakat. Tapi kalau difilter nanti, disaring dulu sedemikian rupa, nanti akan tercipta suasana yang mungkin masyarakat juga bisa akan melihat, oh ternyata ini tidak baik, ini baik, dan seterusnya. Yang baik-baik itulah kemudian bisa disampaikan buat ke masyarakat setelah hasil sharing tadi, setelah hasil virtualisasi tadi, agar supaya kenapa masyarakat bisa melihat mana sih yang positif, mana yang negatif. Kemudian kalau nanti negatif yang lebih banyak, maka dampak negatifnya juga akan berpengaruh kepada masyarakat. Tapi kalau masyarakat menggunakan media sosial yang tidak baik, maka nanti dampaknya juga masyarakat, jika terjadi sesuatu yang tidak benar, kemudian ditelan masif-masif oleh masyarakat gitu, terkait dengan sebetulnya suatu itu tidak benar, maka dampaknya nanti akan luar biasa. Kemarin pernah kita dengar juga bahwa nanti akan ada COVID yang kesekian kalinya. Nah, itu sudah masuk di tengah masyarakat. Masyarakat sudah mulai gelisah dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Dan kalau ini terus ditelan oleh masyarakat tanpa difilter lagi, maka yang terjadi masyarakat akan justru terjadi goncangan yang justru akan merugikan mereka sendiri sebetulnya. Okay. Nah, di sini masyarakat harus pintar bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak.
0: Selain masyarakat juga yang harus cerdas gitu ya, harus pintar dalam menerima informasi, tentunya ada peran tokoh agama juga serta para penyuluh agama dalam menjaga suasana tetap damai dan juga bisa memperkuat persatuan di tengah perbedaan keyakinan. Nah, seperti apa peran yang memang harus dijalankan oleh tokoh agama ataupun penyuluh agama ini, Pak?
1: Iya, biar bagaimanapun sampai hari ini kita sangat butuh kepada peran ulama dan para penyuluh untuk memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana alur perjalanan kehidupan ini agar supaya sampai kepada tujuan yang baik dan bahagia. Nah, seharusnya para tokoh agama, kemudian para penyuluh juga harus memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat, tidak kemudian dibubuhi dengan nilai-nilai kebencian, dengan nilai-nilai diskriminatif. Maka yang akan terjadi kalau seandainya informasi diberikan kepada masyarakat, karena yang sekarang ini banyak didengar oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan seterusnya, itu justru mereka sangat bergantung kepada ulama sebetulnya. Sangat bergantung, meminta informasi masih sangat bergantung kepada ulama. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada ulama-ulama yang menjadi panutan masyarakat itu memberikan informasi yang jelas, kemudian yang transparan, yang baik, terutama nilai-nilai yang diharapkan oleh ilahiyah kepada nilai-nilai ketuhanan, karena Tuhan pada intinya adalah ada sifat Rahman.

0: Bagaimana kondisi toleransi dan kerukunan agama di Kota Bogor saat ini, Pak? Upaya apa juga sih yang memang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga baik secara individu ataupun bersama-sama?
1: Ya, sampai dengan hari ini kita syukur alhamdulillah gitu ya, kondisi di Kota Bogor ini masih sangat baik gitu ya. Cuman memang perlu ada beberapa yang perlu harus kita benahi bersama, nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang harus selalu dimunculkan, tidak pada nilai perbedaan yang beruncung. Ketika perbedaan yang dijadikan sebagai jalan buat mereka untuk memecah belah karena tidak sepaham dengan jalannya, itu yang perlu harus dikurangi. Mm-hmm. Itu yang perlu harus dikikis habis di tengah masyarakat. Karena ketika benih-benih kebencian itu masih tumbuh di tengah masyarakat, seberapa besar pun pemerintah gitu membawa masyarakat pada nilai-nilai kebaikan, maka tidak akan terwujud selama masih ada nilai-nilai kebencian, diskriminasi, dan tidak keseimbangan. Nah, ada nilai-nilai pokok yang saya pikir penting juga ini untuk dipahami oleh masyarakat itu. Mm-hmm. Itu pertama adalah mencegah radikalisme dan ekstremisme, kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis, menguatkan komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang 45 dan NKRI. Ternyata memang ini sungguh sangat luar biasa falsafah hidup kita bernegara itu, dengan lima sila yang sampai hari ini kita yakini bahwa ternyata ini menyatukan dari semua perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Jadi kalau masing-masing menguatkan pada sisi apa yang diyakini, kemudian orang tidak dinyatakan tidak benar, orang salah begitu ya, karena tidak sejalan dengan pemikirannya, ini akan sangat berbahaya di tengah masyarakat. Persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud jika seadanya pemahaman ini dipaksakan kepada orang lain untuk mengikuti arah kebijakan dia, arah kemauannya dia. Ini kan sangat tidak baik. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk kembali kepada konsepsi dasar negara kita, itu Pancasila. Bahwa kita diakui, bahkan di Undang-Undang Dasar kita juga di pasal 29 itu agama ini diakui betul. Nah, dengan keberadaan agama yang sudah diakui ini, yuk mari sama-sama kita saling menghormati lah antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Jangan ada perbedaan itu kemudian dijadikan dasar orang harus mengikuti kemauannya. Maka ketika orang dipaksa untuk mengikuti kemauannya, dan ini akan sangat berbahaya, tidak akan terwujud nanti harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat, damai, sejahtera, itu tidak akan terwujud.
0: Oke, jadi ada cita-cita Pancasila gitu ya, yang memang harus kita lakukan. Apalagi ini kan bulan Juni ya Pak ya, hari lahir Pancasila. Nah, nanti kita akan bahas lagi deh mengenai Pancasila dan juga moderasi beragama. Nah, untuk pendengar juga yang ingin bergabung di 081-5x4200, kita buka untuk atensinya. Kita jeda dulu sejenak ya, dan masih bersama Bapak Haji Nasri dari Kemenag Kota Bogor. Pendengar, kita bahas mengenai menebar nilai toleransi dan menghindari ekstremisme.
2: Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. infonya lengkap.

0: lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Marisa pendengar di Asta Cita Moderasi Beragama Bogor pagi ini Pro 1 RRI Bogor dengan topik menebar nilai toleransi dan menghindari ekstremisme. Kita bahas bersama Dr. Haji II Naseri SAG MM selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bogor. Tadi sempat dibahas tentang Pancasila nih sebelum jeda ya. Dan ini kan bulan Juni yang merupakan hari lahir Pancasila. Dan kaitan dengan moderasi beragama seperti apa, Pak?
1: Iya. Karena ini menjadi sebuah falsafah dan kesepakatan bersama yang sudah dideklar sama-sama waktu itu pada saat Bung Karno menyampaikan dan beberapa tokoh-tokoh bangsa ini menyatukan pemikiran yang sama terkait bagaimana menyatukan bangsa ini, maka falsafah ini ternyata memiliki sebuah nuansa yang sangat luar biasa dalam rangka menguatkan kebangsaan kita. Ya, salah satunya tadi itu, ya, yang pertama ketuhanan yang maha esa, semua sampai kepada satu titik ini. Jadi siapapun dia keyakinan apa yang dia miliki, maka dia merujuk kepada satu falsafah yang satu ini, ketuhanan, dan dia nomor satu. Setiap kita pasti punya keyakinan, sekalipun berbeda-beda. Nah, keyakinan kita ini harus dilindungi. Karena keyakinan harus dilindungi dan tidak boleh dihilangkan, maka harus ada rule of the law-nya, yang rule, apa namanya, cara kita memandang, cara kita berbuat, tapi harus ada garis hukumnya yang jelas, agar supaya ketika terjadi sebuah perbedaan pendapat dan terjadi clash yang sangat luar biasa, maka pemerintah harus mengambil cara, sekalipun mungkin barangkali kalau masalah agama ini masalah yang pribadi, yang pemerintah tidak boleh masuk ke dalamnya, tapi kalau sudah masuk ke ranah sosial, pemerintah harus campur tangan ketika terjadi gejolak di Poso contohnya. Kemudian beberapa daerah di Indonesia yang korbannya sangat luar biasa banyaknya, bahkan sampai ribuan. Ini pemerintah harus turun tangan. Makanya kalau ada dasar kenapa kemudian pemerintah harus turun tangan di situ, yaitu salah satunya adalah falsafah negara. Kemudian Undang Dasar 45 pasal 29 itu ayat 1, 2 dan seterusnya. Ini memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata memang kita diikat oleh sebuah pemahaman yang sama untuk mengatur diri kita yang sama agar sampai kepada satu titik tujuan di mana bangsa ini sekalipun berbeda-beda keyakinan keberagaman kita, maka kita tetap harus bisa sama-sama. Kita harus bisa sama-sama melangkah dalam rangka membangun bangsa dan negara ini supaya sampai pada tujuannya.
0: Baik. Nah, kalau pandangan dari Kementerian Agama Kota Bogor sendiri, bagaimana saat ini kondisi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Bogor, ya Pak ya? Dan apa upaya yang terus dilakukan juga untuk menjaganya? Selain hari lahir Pancasila di bulan Juni, kalau di Bogor sendiri ini kan hari ulang tahun gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak dengan toleransi saat ini Pak di usia Bogor yang sudah tidak muda lagi tentunya?
1: Ada salah satu apa, filosofi yang mungkin barangkali ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada satu perkumpulan disebabkan oleh perkawinan, itu akan datang dari semua orang yang berbeda-beda, yang tadinya tidak sama pandangannya antar satu keluarga dengan yang lainnya, karena anaknya dinikahkan, maka dia datang. Artinya kenapa? Itu bisa menyatukan dalam satu konsep. Oh, ternyata ketika ada satu kegiatan, yang kegiatan itu ternyata bisa menyatukan orang dari berbagai macam perbedaan pandangan gitu. Datang ke tempat pernikahan, salah satunya adalah ketika dia ingin memberikan selamat kepada seseorang gitu, maka karena tujuannya sama dalam rangka memberikan doa kepada itu, maka kumpul mereka dari berbagai macam perbedaan yang ada. Disitulah yang kita lihat, kita bisa belajar di situ. Bangsa ini juga sama, kalau kita punya kegiatan untuk mensejahterakan nilai kesejahteraan, maka masyarakat di mana-mana pasti berbondong berkeinginan, siapa yang gak ingin sejahtera? Iya. Ketika kepimpinan negara kita membangun sebuah pondasi yang sangat kuat, sama-sama nilainya adalah bagaimana untuk bisa mensejahterakan masyarakat, membagikan masyarakat, membuat masyarakat menjadi senang, siapa yang gak mau? Pasti semuanya akan bawa. Cuman masalahnya adalah bagaimana kemudian perjalanan yang kita lakukan saat sekarang ini betul-betul sampai kepada titik yang kita ingin bersama. Tidak ada sesuatu yang mengakibatkan mereka kok jadi apa namanya, agak kurang memahaminya begitu, sehingga pada akhirnya ketika dia masuk ke ranah itu timbul persepsi yang berbeda-beda. Saya nggak mau ini, saya nggak mau itu dan seterusnya. Timbul demonstrasi dan seterusnya. Ini adalah sebuah ekses dari sebuah kebijakan yang saya pikir penting juga untuk sama-sama kita renungi. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian Kementerian Agama menyikapi masalah ini? Sampai hari ini kita berupaya secara masif menggunakan para penyuluh untuk terus mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana bisa menyatukan masyarakat yang berbeda-beda ini dengan upaya yang dilakukan semaksimal mungkin oleh para penyuluh agar supaya masyarakat yang di pinggiran sana itu mereka bisa memahami apa sih yang diinginkan dengan kebahagiaan, kesejahteraan. Itu salah satunya adalah bagaimana masyarakat bisa menyatu dengan perbedaan yang ada. Kemudian kita sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah kota. Pemerintah kota juga mendorong sama-sama. Memang sih betul terjadi di Kota Bogor itu ada beberapa clashing ya. Itu sampai dengan hari ini masih belum selesai juga. Terus ada beberapa pemahaman organisasi yang berbeda sampai dengan hari ini juga ada juga. Ya itu kita sikapinya dengan sama-sama kita mengubur habis-habis itu supaya tidak terjadi. Tapi memang ini butuh penyatuan pemikiran dan perbedaan yang ada. Kan
0: itu. Terakhir Pak, secara singkat karena waktu kita juga terbatas ya. Mungkin pesan dari Bapak mewakili Kementerian Agama Kota Bogor agar masyarakat menjaga nilai toleransi dan moderasi beragama ini bisa terus tumbuh dalam kehidupan berbangsa dan negara. Singkat saja Pak.
1: Iya. Ya, saya berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor, yuk mari sama-sama kita kembali kepada alur pemikiran bangsa, para founding father itu ya. Founding father ini agar supaya kenapa ini bisa terrealisasi. Tujuan kita bersama tidak lain adalah bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera, bisa baik, bisa mencapai kepada apa yang mereka cita-citakan. Dan ini semua kembali kepada bagaimana masyarakat memahami betul terkait dengan moderasi beragama. Agar supaya kenapa ketika masyarakat memahami orang sudah rukun, orang sudah guyub, maka akan terjadi di situ nilai-nilai persatuan yang kita harapkan bersama agar tidak terjadi perpecahan yang kita tidak inginkan dengan masyarakat. Mungkin itu.
0: Baik. Terima kasih Pak, pesannya sudah tersampaikan. Pasti untuk masyarakat kita harapkan agar selalu menjaga kerukunan beragama gitu ya. Supaya Bogor ini tetap menjadi kota yang tenang gitu ya dan menjadi tempat yang nyaman tentunya untuk masyarakat bisa bersosialisasi. Dan kita sudah membahas mengenai menebar nilai toleransi dan menghindari ekstremisme pendengar bersama Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bogor Bapak Dr. Haji II Nasiri SAGMM yang sudah datang ke studio pagi hari ini. Dan setelah ini melanjutkan aktivitas kembali ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Masih banyak agenda yang memang harus diselesaikan. Oke, dan kita juga harus menyelesaikan Bogor pagi ini untuk edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Marisa juga mewakili kerabat kerja yang bertugas sudah bersama Andi dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa. Rangkaian Bogor siang ini hadir di ruang dengar Anda edisi Selasa di tanggal 9 Juni tahun 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kita bersama. Dan di segmen pembuka ini kita akan hadirkan dialog interaktif, saudara pendengar ya. Ini merupakan program spesial hasil kolaborasi antara KPK NL Bogor dan juga kami RRI Bogor yang akan mengulas terkait tentang solid lelang, lelang dekat, ekonomi bergerak hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi di WhatsApp Pro 1081154200. Dilanjutkan dengan rangkaian kabar terkini dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dilanjutkan dengan Maxi, kemudian juga nanti akan update untuk Warta Asta Cita pukul 13 waktu Indonesia Barat dan ditutup dengan Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itulah warna yang akan hadir menemani Anda di aktivitas siang untuk Bogor siang ini. Sesaat lagi kami kembali untuk menghadirkan dialog interaktif, saudara, bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPK NL Kota Bogor. Ya, akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Membuka segmen pembuka kita untuk rangkaian Bogor siang ini, edisi Selasa 9 Juni 2026, Saudara. Dialog interaktif, Saudara, kami hadirkan untuk Anda. Ini merupakan program spesial hasil kolaborasi antara KPKNL Bogor dan juga kami RRI Bogor dengan topik solid lelang. Tagline-nya juga cukup menarik, lelang dekat, ekonomi bergerak, ya. Karena selama ini mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap jika lelang itu rumit, drama, hal-hal yang tampaknya menjadi stereotype begitu, ya, di masyarakat, jauh dari kehidupan sehari-hari atau bahkan hanya untuk kalangan tertentu. Padahal sebenarnya lelang hadir sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki dampak besar terhadap pergerakan ekonomi. Ada peluang usaha di sana, ada transparansi transaksi hingga penerimaan negara. Hingga pukul 11 nanti kita juga akan ulas, ya, kita akan bongkar apa sebenarnya lelang itu, mengapa lelang penting bagi kita dan bagaimana cara ikutan lelangnya, peluang ekonomi dari lelang juga seperti apa, kemudian tips aman mengikuti lelang sampai transformasi digital layanan lelang saat ini. Dan tentu telah hadir bersama kami untuk mengulas topik yang akan kita bahas, solid lelang, lelang dekat ekonomi bergerak, dari KPKNL Bogor. Kita akan sapa yang pertama Kepala KPKNL Bogor. Dengan hormat kami kenalkan kepada Anda, ada Bapak Bimo Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, Pak Bimo.
1: Selamat siang, Kang Aru.
0: Kabar sehat selalu, ya, Pak? Alhamdulillah. Pak Bimo Aryo juga tidak sendiri, karena tepat di hadapan beliau ada pelelang madya KPKNL Bogor, Bapak Palomes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Assalamualaikum, Kang Arul.
0: Sehat, ya, Pak?
2: Sehat.
0: Baik. Ini kayaknya kali pertama berkunjung ke studio kami, betul?
2: Iya, betul, betul, betul.
0: Selamat datang, Pak.
2: Kali pertama kali ini.
0: Tapi di Bogor sih kayaknya udah lama, ya.
2: Baru berapa tahun?
0: Baru 4 tahun. Baru 4 tahun baru nyaba ke sini sih, ya Allah. Selamat datang sekali lagi di studio kami.
2: Terima kasih.
0: Dan tentu kami juga mengundang bagi Anda yang ingin bergabung menanyakan hal-hal seputar yang tadi di awal kami sampaikan, ya. 08 15 4200, forward lengkap, ketik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 15 4200, atau juga layanan telepon 02518312450. Dan siaran kami juga tidak hanya didengarkan secara audio, namun secara visual ini bisa langsung disaksikan, ya, Pak, karena KPKNL juga melakukan live streaming kali ini, ya, di channelnya bernama
2: KPKNL Bogor YouTube channel kita.
0: Yes, subscribe.
2: Subscribe, like, dan komen.
0: Nah, jangan lupa komennya, ya. Kalau misalkan ingin bertanya langsung, nanti akan direspon oleh tim media. Untuk kemudian kita akan jembatani, nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Baik, kita akan langsung masuk saja. Sebelum nanti kita lebih jauh mengenai pembahasan lelang, mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pendengar kami nih, Pak, sebenarnya KPKNL itu apa dan tugasnya apa? Karena kalau bicara depannya aja udah tegang, KPK loh, tapi ada NL-nya begitu. Ya,
2: KPK cabang NL, ya.
0: Pak Bimo, silakan.
1: Oke. Terima kasih, Kang Arul.
0: Ya.
1: Jadi KPKNL ini merupakan salah satu unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan.
0: Ya.
1: Eselon 1 kami itu di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Memang tugas dan fungsinya cukup luas, ya. Ada pelayanan lelang, tadi kita sudah bahas masalah pelayanan lelang, kemudian pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, kemudian penilaian aset, dan juga dukungan teknis yang lain. Bicara masalah KPKNL Bogor, ini memang cakupan wilayahnya cukup luas.
0: Okay.
1: Wilayah kerjanya mungkin hampir sama seperti RRI. RRI, jadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kabupaten Sukabumi, kemudian Kota Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur.
0: Oke. Okay.
1: Kabupaten Cianjur cukup luas. Jadi memang cakupan wilayahnya memang cukup luas. Dan saya tadi ngobrol dengan
0: Ibu Kepala.
1: Sama ternyata ini
0: coverage area-nya
1: ternyata sama, gitu.
0: Okay.
1: Ya, memang tesinya memang berbeda. Ini saya terima kasih sekali diundang di apa RRI ini bentuk kolaborasi, ya, sebetulnya. Kita punya program solid lelang, kemudian teman-teman RRI kita ajak untuk kolaborasi kita untuk mewartakan terkait dengan Solid ini. Okay. Memang tapi memang harus diakui yang paling dekat dengan masyarakat itu satu sih kami terkait dengan lelang.
0: Okay. Nah,
1: memang itu langsung menyentuh ke masyarakat baik secara pembeli maupun masyarakat sebagai debitur ya.
0: Oke.
1: Dan seperti itu.
0: Baik. Dan jika mendengar kata lelang, mungkin sebagian masyarakat juga langsung membayangkan proses formalnya begitu Pak ya. Membayangkan ruangannya yang apa namanya eksklusif, orang-orangnya juga eksekutif, berdasi, mungkin membayangkan karena tergambar di film-film begitu ya Pak Bimo ya. Dan kira-kira sebenarnya apa sih definisi lelang itu sendiri? Mungkin kali ini yang bisa menjelaskan. Nah ini nih pelelang madya KPKNL Bogor, Pak Palome silakan.
2: Makasih Kang Aru.
0: Ya.
2: Memang secara sederhananya sebenarnya lelang itu adalah proses penjualan ya, proses penjualan barang yang dilakukan secara terbuka di hadapan umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau bisa juga menurun untuk mencapai harga yang terbaik gitu ya. Tapi yang dilakukan itu harus ada proses transparan pertama, kemudian juga dia harus legal ya, barang-barang yang dijual itu harus legal, kemudian di hadapan pejabat lelang Pak. Jadi lelang yang resmi itu harus di hadapan pejabat lelang atau pelelang namanya. Kemudian lelang itu ada kepastian hukum karena nanti ada risalah lelangnya untuk sebagai akta jual belinya gitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau tadi yang Pak Arul bilang formil segala macam, karena itu memang di hadapan pejabat lelang dan itu kita adalah pejabat lelang dari Kementerian Keuangan.
0: Oke. Jadi memang masyarakat juga harus yakin bahwa lelang itu semuanya transparan, bisa dilakukan dan diikuti oleh banyak orang begitu ya. Tidak hanya kalangan tertentu begitu ya Pak Palomes ya. Dan berarti memang lelang juga bukan hanya soal jual beli tapi juga soal transparansi akuntabilitas begitu ya. Dan jika kita masuk ke hal yang mungkin banyak orang penasaran juga, mungkin bisa dirincikan barang-barang apa saja yang bisa dilelang Pak Palomes.
2: Iya. Banyak ya barang yang bisa dilelang itu, ada bisa kendaraan, kemudian rumah, kemudian barang-barang elektronik juga, tanah gitu ya, dan bangunan, kemudian barang-barang inventaris nih seperti RRI kan ada barang BMN-nya, barang milik negara itu nanti kalau sudah tidak terpakai lagi dihapuskan, dilelang itu Pak. Kemudian barang-barang yang kalau misalnya Pak Arul sering lihat, mungkin pendengar juga sering lihat di lelang rampasan negara ya, seperti lelang kemarin rampasan KPK, ya, rampasan Kejaksaan Agung, ya kalau ada lelang-lelang rampasan itu yang hasil dari pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu kita lelang juga itu Pak. Jadi banyak lelang. Kemudian selain itu juga kita ada lelang sukarela.
0: Lelang
2: sukarela. Jadi lelang itu bukan hanya eksekusi ya, baik Bapak Ibu pendengar semua. Lelang itu juga bisa sukarela seperti Pak Arul misalnya punya kendaraan nih, mobil gitu ya. Daripada repot-repot pasang iklan segala macam itu ya, lajuin aja ke KPKNL. Nanti kita bantu lelang, kita masukin ke website kita lelang.go.id nanti. Gitu. Jadi lelang sukarela juga ada. Jadi enggak semua lelang itu eksekusi, ada juga sukarelanya gitu.
0: Wah, seru tuh. Gitu, Pak. Kalau yang paling pamor kan lelang si batu lelang ya Pak. Nah ini ada lelang sukarela, ini menarik nih. Karena saat masyarakat membutuhkan jalur untuk apa namanya menjual, kemudian juga modus di luar juga kan sering berjalan banyak ya Pak. Apalagi yang lagi santer tuh modus segitiga. Dan ini menjadi salah satu jalur yang bisa Anda lakukan begitu ya. Jika memiliki sebuah kendaraan atau bahkan tanah sekalipun yang sudah tidak terurus, atau ada pengusaha UMKM yang membutuhkan mobil bekas tapi berkualitas ya. Tentu apa namanya Anda bisa melakukannya di sini begitu ya. Pak Bimo, stereotip di lapangan bagaimana lelang ini apa ada di benak masyarakat masih menjadi stigma yang apa ya negatif begitu ya. Dan ini tentu tugas berat ya, dan hal-hal apa saja yang mungkin tampaknya harus diluruskan begitu Pak Bimo, bukan katanya tapi faktanya begitu Pak Bimo.
1: Iya. Jadi memang masyarakat sendiri juga masih sering confuse ya, bingung dengan tanah. Ini lelang ini hampir sama, apakah sama lelang itu dengan tender? Ini sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang berbeda. Kalau tender itu kan nyari harganya, harga termurah kan gitu. Kalau lelang itu malah justru nyari harga yang tertinggi. Kemudian kalau kalau apa namanya tender itu pembelinya satu, itu calon pembelinya satu, penjualnya banyak. Tapi kalau lelang itu kan apa namanya pembelinya banyak, okay, penjualnya cuma satu gitu. Jadi memang hal-hal semacam itu tuh masih sering terjadi kebingungan di masyarakat. Di samping itu juga ditambah ada beberapa kasus terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan lelang. Ini juga mesti kita mesti hati-hati. Jadi di kesempatan ini juga saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, seandainya ada orang menawarkan barang-barang dengan nilai atau harga murah gitu, tapi konfirmasi dulu lah ke KPKNL Bogor gitu, telepon di KPKNL Bogor atau mungkin pakai layanan WA di KPKNL Bogor, apakah betul kami ditawari lelang dengan harga sekian, karena ini bisa menimbulkan apa persepsi buruk di masyarakat terkait dengan lelang. Kita tidak pernah berhenti untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan lelang ini, karena yang seperti tadi saya sampaikan di awal ya, lelang ini paling menyentuh masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi baik sekarang sebagai pembeli maupun dia sebagai penjual atau mungkin juga sebagai debitur, mungkin seperti itu.
0: Oke. Dan itu benefit yang bisa didapatkan oleh masyarakat begitu. Keuntungan menjual barang lewat lelang dibandingkan dengan cara biasa begitu. Dan kalau untuk pembeli, apa yang menjadi keuntungan saat mengikuti lelang ini, Pak Lomis mungkin bisa menjelaskan?
2: Ya, keuntungan bagi pembeli yang pasti adalah dia akan mendapat harga yang
0: kompetitif ya.
2: Kemudian juga adanya kepastian hukum, ya. Karena lelang itu sebelum dijual kita verifikasi dulu, Pak.
0: Ya, dilihat unitnya ya.
2: Lihat unitnya dan juga kita cek juga legalitasnya sama pejabat lelang itu. Jadi legalitas formil terhadap objek dan subjek lelang itu diverifikasi oleh pejabat lelang. Kemudian juga mengurangi potensi sengketa itu ya. Jadi karena kita sudah verifikasi lelang objek-objek lelangnya, kemudian juga lelang itu prosesnya pasti transparan.
0: Ya.
2: Karena kita terbuka untuk umum, kemudian juga diumumkan juga lelang itu di website kita dan juga di koran, surat kabar juga. Kemudian juga hasil lelangnya juga langsung real time di aplikasi lelang.co.id gitu. Dan yang pasti lagi menjangkau lebih banyak peminat, karena kan lelang.co.id itu aplikasi yang bisa diikuti oleh seluruh peserta se-Indonesia, bahkan mungkin bisa di luar negeri juga gitu ya. Bisa nawarnya dari jauh gitu. Karena sekarang lelang udah digital, Pak.
1: Iya, sekarang lelang udah digital. Udah enggak ketemu lagi kayak enggak kayak apa namanya? Kayak dalam satu ruangan gitu. Enggak, sekarang kayak ya jual beli digital biasa gitu.
0: Oke. Dan ini sebuah bentuk transformasi layanan lelang ya yang ada di KPKNL bernama lelang.co.id, betul?
2: lelang.co.id.
0: Oke. Jadi sembari Anda di rumah tiduran di sofa,
2: iya
0: betul. Ujung-ujungnya bisa menang juga begitu ya, tidak harus hadir fisik begitu ya.
2: Betul.
0: Dan untuk apa frekuensi dilakukannya lelang itu, katakanlah dalam satu tahun berapa kali dilakukan, Pak?
1: Ini gini Kang ya, jadi KPKNL Bogor itu termasuk salah satu kantor yang kalau untuk urusan lelang itu tersibuk di Indonesia. Kami tahun lalu itu ada 8.000 permohonan.
2: 8.000 frekuensi.
0: 8.000
1: yang satu tahun. Jadi ya bisa dibayangkan lah frekuensinya seberapa setiap harinya, bisa dibayangkan. Jadi ya kalau bicara masalah KPKNL Bogor, memang kebetulan KPKNL Bogor frekuensinya tertinggi di Indonesia.
0: Wow, luar biasa. Tersibuk, jadi dalam satu bulan bisa dibayangkan sangat presisi begitu ya kegiatannya. Dalam satu kali lelang itu biasanya durasi berapa lama sih, Pak? Apakah akan monoton gitu, berjam-jam atau seperti apa?
1: Oh enggak nyampe berjam-jam. Kadang-kadang cuma butuh waktu sekitar 30 menit ya.
2: 30 menit
1: ya, Pak Mas ya, 30 menit. Karena biasanya di waktu yang sudah ditentukan itu kita tinggal membuka penawaran saja, kemudian menetapkan pemenang. Karena penawaran itu sudah dilakukan di hari-hari atau jam-jam sebelumnya. Gitu.
0: Jadi demikian juga dengan sosialisasi akan dilaksanakannya lelang berarti ya?
1: Ya. Mungkin
2: pengumuman
1: seperti,
2: namanya.
1: Pengumuman. Kita punya pengumuman. Pengumuman lelang, ada pengumuman lelang. Itu biasanya bisa satu kali, bisa dua kali tergantung ininya ya. Lelang pertama atau lelang kedua atau mungkin juga jenis barangnya gitu. Itu bisa satu kali, bisa dua kali. Tetapi waktu pelaksanaan lelangnya sendiri itu biasanya tidak lama. Sekitar 30 sampai 1 jam lah, 30 menit sampai 1 jam lah.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Enggak terlalu lama gitu.
0: Baik, tersibuk berarti memang animo dari masyarakat juga sangat tinggi begitu ya, akan lelang ini dan digitalisasi itu meningkatkan minat masyarakat juga dan menjangkau daerah-daerah yang tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun begitu. Betul. Dan yang paling apa ya, menjadi primadona deh kira-kira pada saat lelang apa ya Pak, animonya itu menyentuh peak tertinggi gitu.
1: Ya, kalau dari permohonannya terbanyak itu adalah tanah dan bangunan.
0: Okay.
1: Tanah bangunan. Tetapi dalam satu kali lelang itu jumlah peserta terbanyak biasanya itu kendaraan. Mobil, motor, wah itu satu item itu bisa puluhan
2: orang. Ratusan.
1: Wow. Bahkan ada yang ratusan.
0: Ratusan. Oke.
1: Okay. Ada yang ratusan yang menawar gitu. Ya, tapi pemenangnya kan cuma satu ya.
0: Betul.
1: Ya itu menurut saya animonya termasuk sangat tinggi kalau dari sisi animo masyarakat pembeli. Okay. Ya.
0: Iya, iya, iya. Bahkan kalau ruangnya di maya atau di ruang digital tadi, tentu kan tidak keseluruhannya bisa tertampung begitu ya. Harus dibatasi, kalau tidak trafiknya nanti akan malah gimana gitu.
1: Kita nggak bisa batasi peserta.
0: Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya?
1: Nggak bisa. Jadi mau pesertanya ribuan, kita juga harus siap.
2: Iya.
1: Kita harus siap. Jadi okay. Ya memang apa... kita biasanya koordinasi dengan kantor pusat, terutamanya untuk lelang-lelang. Kebetulan di Bogor belum pernah lelang-lelang yang mungkin akan apa namanya, mempunyai traffic yang tinggi gitu. Kalau kita paling cuma ratusan. Belum sampai ke ribuan gitu.
2: Di kantor lain mungkin di Jakarta itu Jakarta sering itu lelang, kalau misalnya ada sitaan dari motor-motor. Gitu kan, motor gede gitu. Baik. Biasanya pesertanya banyak.
0: Okay.
2: Atau dari bea cukai, tarikan-tarikan atau barang tegahan. Itu mereka ada barang-barang yang apa sih, yang sitaan impor itu kan, yang impor ilegal. Itu dilelang biasanya pesertanya banyak tuh Pak.
0: Okay.
2: Tapi kalau karena di Bogor bea cukai kan dia nggak ada gudangnya di sini.
0: Kita
2: nggak pernah kalau di Bogor jarang lelang itu.
0: Iya. Okay.
2: Bahkan kalau di Bogor kita lebih banyak lelang dari sitaan atau jaminan dari bank yang kredit macet. Nah itu banyak permohonan lelang hak tanggungan namanya. Nah itu hampir 70% dari lelang kita itu lelang eksekusi hak tanggungan.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, yang dari kredit macet debitur itu Pak.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kalau tadi dari berapa banyaknya per hari itu, kita seratusan lelang kita laksanakan per hari itu. Hampir 100 lah, 70 okay. sampai 100 lelang sehari. Kemudian itu kita ada 11 orang pejabat lelang di KPKNL Bogor yang melaksanakan lelang itu gitu. Dan tadi mengenai durasinya, sebetulnya lelang itu sebulan Pak, untuk barang tanah dan bergerak itu sebulan. Jadi sejak diumumkan itu sudah bisa melakukan penawaran.
0: Oh, bidding itu sudah dimulai.
2: Ya, udah. Iya, jadi pengumuman pertama itu sebetulnya bulan sebelum lelang. Nah, itu sudah bisa melakukan penawaran, sudah bisa registrasi dan melakukan penawaran, setor uang jaminan dulu, registrasi, setor uang jaminan lelang, kemudian sudah bisa menawar. Tapi nanti pembukaannya adalah pada hari yang ditentukan di aplikasi lelang GoID itu. Udah okay. ada. Misalnya dibukanya hari ini jam 10 gitu, tanggal 9 jam 10. Nah, nanti jam 10 terakhir peserta menawar.
0: Oke.
2: Okay. Lewat dari itu enggak bisa lagi dan jam 10 persis langsung direkap oleh sistem penawaran tertinggi siapa. Kalau misalnya ada penawaran yang sama, harga apa jam yang tercepat yang diterima oleh aplikasi yang dianggap sebagai pemenang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebulan Pak sebetulnya. Cuman tadi yang disampaikan Pak Bimo target 30 menit tadi cuman pembukaan penawarannya aja tuh. Nanti penjual datang, kita lihat siapa penawar tertinggi, kemudian tanda tangan berita acara, selesai.
0: Oke. Gitu. Oke. Okay. Gitu. Konsep siapa cepat dia dapat juga karena durasinya terbatas. Durasi tadi begitu ya. Betul. Ya.
2: Betul. Iya. Oh, betul. Kadang ada yang masih minat tapi waktunya habis kan?
0: Waktunya habis. Iya,
2: gitu ya, sudah, kalah dia gitu.
0: Oh, iya. Kalah cepat. Jadi silakan cermat ya, karena memang update termasuk sosialisasi pengumuman tadi juga itu sudah di up begitu ya.
2: Betul.
0: Baik melalui media sosial ataupun kanal-kanal yang tentu bisa mendapatkan informasi terbaru begitu.
2: Iya, kalau informasi kita ada masih dapat pakai koran gitu.
0: Pengumuman
2: koran. Walaupun jarang orang baca koran sekarang.
0: Betul.
2: Cuman karena dia wajibkan oleh undang-undang, pengumuman lelang itu harus pakai koran untuk barang tanah dan bergerak. Barang tidak bergerak ya, tanah dan bangunan. Kalau untuk barang bergerak juga ada batasannya, dia yang untuk pengumuman. Kalau pengumuman itu biasanya pakai selebaran. Cuman yang pasti setiap lelang itu akan tayang di lelang.go.id aplikasi kita, Pak. Itu diumumkan di situ.
0: Akan diumumkan di situ. Iya, baik.
2: Jadi pantau aja tuh aplikasinya.
0: Nah, gitu. Betul.
2: Ada ya. Di Play Store itu, Pak.
0: Ada ya.
2: Tinggal download aja.
0: Silakan ya. Silakan bagi Anda yang kayaknya tergerak dan berminat juga untuk mengikuti lelang begitu ya, dan seringkali terlambat dalam tanda kutip ya, karena kalah cepat dengan yang lain. Nah, ini waktunya Anda mungkin masuk ke apa tadi?
2: lelang.go.id. Lelang resmi pemerintah.
0: Oke, baik. Kita juga mengakomodir pendengar jika ada pertanyaan yang kami tunggu di 08 15 4200, atau juga bisa di live chat ya, karena saat ini kami melalui YouTube channelnya KPKNL juga melakukan live, jadi silakan Anda bisa berkomentar di sana sekaligus bertanya. Kali ini saya boleh ke WhatsApp dulu kali ya, Pak ya. Ini ada yang bertanya, mohon info syarat ikut lelang. Apakah ada biaya depositnya? Kalau kalah lelang, apakah biaya depositnya itu dikembalikan utuh? Ini niatnya sih, belum apa-apa udah pengen dibalikin. Silakan, mungkin siapa yang mau jawab.
2: Silakan. Terima kasih nih, pertanyaan bagus nih memang. Jadi memang syarat untuk ikut lelang tuh simple, Pak. Pertama bikin akun dulu.
0: Akun dulu.
2: Bikin akun itu syaratnya di kita buka aplikasi lelang.go.id tadi.

0: situ ikut lelang,
1: okay.
0: Nanti langsung akan dapat virtual akun VA. VA-nya itu nanti setor uang jaminan di situ. Uang jaminannya biasanya 10% minimal, maksimal 50%. Nah, 10% atau tadi tergantung dari penjual yang menentukan berapa uang jaminannya, tapi rata-rata sih 10% 20% ya uang jaminan itu dari harga limit tadi. Harga limitnya misalnya 50 juta gitu ya. Nah, itu uang jaminannya biasanya 10% ya 5 bisa 5 juta atau sampai 20 juta, 10 juta atau 20 juta gitu ya. Nanti kalau ditunjuk sebagai pemenang tinggal dilunasi sisanya. Ditambah ada bea lelang 2% kalau untuk tanah dan bangunan, kalau untuk barang bergerak kendaraan 3% bea lelangnya. Nah, itu kita setor ke kas negara sebagai PNBP kalau yang bea lelangnya tadi. Nah, untuk pelunasannya 5 hari kerja. Jadi abis lelang ini nggak langsung boleh juga langsung lunasi, tapi ada waktu 5 hari kerja untuk pelunasan. Kalau lewat 5 hari kerja uang jaminannya hangus nih, makanya hati-hati nih para pendengar nih, jangan sampai nanti lewat 5 hari kerjanya dia belum lunasin, hangus. Kadang lupa aja pak, orang tuh kadang suka ikut lelang tapi lupa kan lunasin kan. Begitu lewat 1 hari aja kita uang prestasi namanya, kita setor ke kas negara. Tapi kalau misalnya kalah, langsung hari itu kita kembalikan tanpa potongan, kecuali beda bank ya.
1: Karena
0: kita kan banknya BNI, kalau misalnya dia setornya pakai bank lain pasti ada biaya RTGS dia 20.000 biasanya. Tapi kalau sesama BNI langsung kita kembalikan tanpa potongan gitu. Yang motong biasanya banknya kalau beda bank itu kan.
1: Betul.
0: Nah, jadi setelah 5 hari pelunasan nanti akan dapat risalah lelang, dapat kuitansi, tinggal balik nama pak. Kalau misalnya tanah dan bangunan ke BPN, kalau kendaraan ke Samsat, gitu.
1: Selesai. Ya. Saksi hadir sah. Begitu ya, cukup clear tuh jawaban dari Pak Palomes ya atas pertanyaan yang tadi sudah Anda kirimkan ke nomor WhatsApp kami. Dan ini cukup relate juga nih. Ada penanya juga nih, menang lelang, uang jaminan udah masuk. Tapi namanya kondisi saat ini, besoknya kena PHK pak, nggak sanggup lunasi. Ini apa yang terjadi? Menghanguskan uang jaminan, apakah kemudian masuk daftar hitam selamanya, nggak boleh ikutan lelang? Pernah terjadi kayak seperti ini nggak?
2: Kalau kondisi seperti itu pernah terjadi, tapi saya nggak ngerti latar belakangnya, apakah kena PHK atau kena apa ya. Pokoknya ada kemalangan yang membuat dia itu tidak bisa melunasi. Kalau dia sudah ditetapkan sebagai pemenang, pemenang lelang ya, kemudian dia tidak melunasi selama waktu 5 hari tadi, 5 hari kerja tadi, maka dia dianggap sebagai pembeli yang wan prestasi. Jadi uang jaminannya kita kembalikan, kita store ke rekening kas negara. Jadi tidak bisa dikembalikan lagi ke orang tersebut.
1: Hangus tuh.
2: Dia dianggap wan prestasi. Tapi daftar hitam sih sekarang udah nggak ada ya Pak Mas ya?
0: Nggak ada,
2: blacklist nggak ada. Dia tetap masih bisa ikut lagi nanti kalau misalkan ini
0: hukumannya uang jaminannya
1: hilang ya.
0: Cuman memang kasihan ya kalau seperti itu kan kondisi sebetulnya
2: kemalangan.
0: Pernah ada yang meninggal juga Pak. Jadi sebelum lunasin meninggal gitu kan, kita juga kasihan gitu kan. Tapi memang belum ada aturannya kita untuk mengembalikan itu Pak. Jadi ya memang ya dengan berat hati tetap kita setor ke kas negara gitu Pak.
1: Ya tinggal kembali ke komitmen individunya.
0: Betul.
1: Sejauh mana begitu menginginkan barang lelang tadi
0: betul.
1: Ya kalau setengah hati ya namanya juga setengah-setengah. Artinya yang setengahnya hilang ya kan. Yang setengahnya gak balik. Kita akan coba fokus dulu ke beberapa penanya begitu ya. Sebelum nanti kita fokus kembali ke hal-hal yang perlu untuk kita dalami nih. Ada Teh Ami di Cipaku kali ini yang mau tanya. Kalau mau cek barang fisik lelang itu diizinkan gak sih Pak? Kemudian ada mekanismenya gak Pak Palomes?
0: Kita kalau untuk barang-barang itu memang harus lihat Pak. Jadi pembeli, calon peserta ya tadi, memang istilah kata teliti sebelum membeli itu perlu gitu.
1: Nggak beli kucing dalam karung
0: Jadi pembeli itu, calon pembeli boleh datang ke lokasi kalau untuk tanah dan bangunan ya, dicek ke situ, ke lokasi, ditanya Pak RT-nya misalnya, ini siapa yang tinggal di sini, kalau rumah yang ya rumah jaminan utang itu ya. Terus kalau kadang kan juga ada debiturnya gitu ya, harus dilihat itu. Kemudian ada penghuninya, siapa penghuninya gitu ya. Apakah kosong gitu. Nah, itu memang harus dicek. Kemudian juga harus dicek juga ada enggak tunggakan airnya, tunggakan pajaknya gitu ya kalau untuk tanah dan bangunan ya. Kemudian bisa juga ngecek ke BPN. Ke BPN untuk menanyakan ini sertifikatnya ada enggak atau maksudnya dijaminkan ke bank memang, tapi ada perkara lain kah gitu?

0: kan? Yeah, yeah. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada gugatan, ya sebaiknya dihindari yang kalau misalnya merasa belum sanggup untuk menghadapi yang ada gugatan-gugatan. Cari aja yang aman gitu, betul, kan, yang clear, betul, gitu. Karena tadi saya bilang lelang ini kan ada yang eksekusi. Nah, yang eksekusi itu di Indonesia memang masih ada yang penghuninya itu yang bandel-bandel, istilah dalam tanda kutip, okay, ya Pak ya. Okay. Udah ngutang nggak bayar, nggak mau keluar kalau jaminannya macet, itu masih banyak seperti itu. Nah, cari aja yang aman, yang memang bisa terkontrol gitu, bisa diatasin. Kemudian kalau untuk kendaraan, dilihat aja barangnya seperti apa, ada nggak STNK, BPKB-nya. Karena memang ada yang STNK-nya nggak ada misalnya. Yeah, yeah, yeah. Tapi nanti dengan risalah lelang bisa diterbitkan STNK baru. Tadi kan kita keluarkan risalah lelang ya. Sehingga nanti kalau misalnya balik nama, ya nanti dasarnya dari risalah lelang itu udah bisa bikin STNK baru lagi gitu. Okay. Nah, nanti cek juga fisiknya misalnya, dipoto aja. Saya beli kondisi kayak gini. Jadi begitu nanti selesai lelang, dicek kalau ada yang kurang, komplain ke penjualnya.
1: Menyesuaikan apa yang kita lihat pertama.
0: Betul, gitu. Emang harus wajib dicek.
1: Begitu ya. Teh Ami, cek ya, jangan salah cek, ya kan. Kalau kata Pak Palome, hindari drama-drama klub lah, ya kan. Kita yang normal dan lancar saja lah, ya kan. Oke. Baik, dan tentu sudah menjawab beberapa hal yang Anda tanyakan. Terima kasih atas atensinya. Dan kini sebenarnya pengen jeda, tapi kok kayak nanggung gitu ya. Ini lagi seru-serunya gitu. Karena tema kita hari ini juga kan lelang dekat, ekonomi bergerak. Nah, ini bagaimana lelang bisa menggerakkan ekonomi? Pak Bimo nih kayaknya. Silakan.
2: Ya, memang lelang ini salah satu kegiatan atau program yang bisa memiliki dampak ekonomi yang besar gitu. Kan tadi Pak Omes juga sudah sampaikan bahwa kita juga ada lelang eksekusi hak tanggungan itu, yang biasanya di perbankan-perbankan itu kan merupakan kredit macet.
1: Betul.
2: Dengan adanya lelang, kemudian laku lelang itu menjadi kredit macet itu tuh NPL-nya bisa di recovery lagi. Artinya bank itu menjadi sehat lagi secara ekonomi, dia bisa ngasih pinjaman ke pihak lain lagi gitu, yang selama ini tuh macet gitu, itu bisa kita selesaikan. Kemudian juga aset yang produktif, yang sebelumnya tidak produktif gitu, karena menjadi jaminan dan sebagainya, itu bisa kita produktifkan lagi.
1: Okay.
2: Kita bisa manfaatkan kembali. Kemudian bagi pelaku usaha, tadi Kang Arul juga udah sempat jelasin gitu, sempat nyinggung gitu, pelaku usaha itu bisa dapat barang tuh di situ tuh, bisa dapat modal tuh di situ, maksudnya dalam bentuk barang ya, misalkan tempat untuk usaha, betul, kendaraan untuk usaha, betul, dan sebagainya dengan harga yang kompetitif. Kemudian pelaku usaha bisa jadi pelaku usaha besar dan juga pelaku UMKM terutamanya. Bahkan kadang-kadang kalau pelaku usaha besar tuh kalau jackpot itu bisa dapat pabrik tuh.
1: Wow. Yeah.
2: Ada pabrik yang menang.
0: Ada pabrik juga. Kemarin kita lelang.
2: Pabrik
0: susu.
2: Jadi itu barang itu udah mangkrak bertahun-tahun gitu.
1: Okay.
2: Enggak pernah dipakai. Tiba-tiba ada pelaku usaha yang melihat bahwa itu ada opportunity tuh di situ tuh. Dan kita kembangkan lagi untuk daerah, nyerap tenaga kerja, kemudian dan sebagainya, bisa menjalankan usaha di situ. Pertamanya
0: buat MBG juga.
2: Jadi itu dampaknya langsung maupun tidak langsung seperti itu.
1: Betul, betul.
2: Dan kemudian yang paling utama adalah ketika sudah terjadi lelang, negara itu dapat PNBP. Dapat cuan di situ. Nah, sekarang kan mungkin kondisi fiskal juga terbatas. Nah, ini mungkin dengan salah satu dengan lelang ini kita dapat tambahan sumber dana lain lah selain pajak gitu.
1: Betul.
2: Dan dalam bentuk PNBP.
1: Simbiosis mutualismenya berjalan ya nggak sih, Pak? Dan tadi rezeki juga tuh. Dan rezeki juga salah satu konsepnya ada yang harus diikhtiarkan kan. Ikhtiarnya memang lewat lelang ini gitu. Dan ini salah satu contoh masyarakat yang berhasil memanfaatkan lelang untuk usaha begitu ya. Dan kita tinggal beberapa menit, Bapak-bapak.
0: Gak terasa ya.
1: Tidak terasa, saking serunya nih. Udah lebih seru dari lelang gak sih? Enggak ya. Dan bicara lelang, tentu harus ada hal yang menjadi ruang edukasinya, Pak. Tentu ada tips yang harus disampaikan gitu kepada masyarakat. Dan ini kita masuk ke bagian bagian penting bagaimana tips aman mengikuti lelang begitu ya. Dan tadi sudah diungkap di awal kalau masyarakat yang ingin bertanya, konsultasi, curhat sekalipun ya, itu bisa ke KPKNL. Nah mungkin ini ruang bagi Pak Bimo dan juga Pak Palomes nih untuk sekaligus closing statement mungkin kali ya. Pak Palomes dulu kami persilakan, silakan.
0: Ya, jadi lelang itu yang pasti adalah lelang.go.id, Pak. Tadi kita download itu lelang, portal lelang resmi pemerintah punya.
1: Oke.
0: Itu punya Kementerian Keuangan. Itulah gunakanlah platform yang resmi tadi. Ya. Kalau ada yang aneh-aneh, misalnya selain lelang.go.id, hati-hati. Ya. Kadang-kadang suka dilewatin sedikit tuh, Pak. lelang.go.com gitu. Pernah itu terjadi seperti itu. Dia meniru aplikasi kita, itu ternyata palsu. Nah itu hati-hati. Kemudian juga dibaca tuh di dalam pengumuman lelangnya, ya, diteliti di situ. Kemudian syarat-syaratnya seperti apa, kemudian kondisi barangnya, lokasinya, terus dan tadi yang disampaikan oleh penanya yang tadi juga survei ke lokasi, dicek lokasinya. Boleh juga datang ke KPKNL atau ke penjualnya untuk melihat dokumen, ya, misalnya apa yang ada, sertifikatnya boleh dicek, dilihat, boleh dilihat, datang ke situ. Kemudian syarat-syarat lelang juga harus dipastikan juga. Dan jangan mudah percaya tadi yang disampaikan Pak Bimo dengan info-info yang menyesatkan itu, apalagi barang yang dibilang murah gitu ya, itu harus waspada. Karena sering datang ke KPKNL mau ngambil barang katanya habis lelang. Kita lihat lelang yang mana, ternyata palsu Kang lelangnya Kang. Nah, uang jaminan yang dia udah setor dan setornya juga enggak ke rekening KPKNL tadi.
1: Duh, amsyong udah.
0: Jadi udah jelas-jelas nama penyetor itu nama orang gitu ya.
1: Okay,
0: tapi dia setor ke situ gitu. Dengan pengumuman palsu tadi, sering itu Bang. Jadi apalagi barangnya murah kan, dia udah tergiur barang murah, terus dia langsung mikir cara cepat langsung mau aja setor. Nah, begitu ditunggu-tunggu lelangnya nggak ada-ada, emang nggak ada, memang nggak terdaftar di kami gitu. Nah, itu yang harus dihindarin.
1: Baik.
0: Mungkin ditambahin sama Pak Bimo.
1: Pak Bimo, harapan KPKNL Bogor nih terhadap masyarakat terkait layanan lelang, jika ada pesan yang ingin disampaikan dan juga meng-highlight perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, kami persilakan Pak Bimo.
2: Tadi nebelin aja ya, nebelin apa yang disampaikan oleh Pak Palomes tadi bahwa sekarang ini yang paling kita waspadai adalah penipuan lelang. Jadi penipuan berkedok lelang, lelangnya KPKNL, dia membuat pengumuman palsu dan sebagainya. Kalau kira-kira ada hal semacam itu, tolong deh konfirmasi dulu ke KPKNL Bogor. Lewat WhatsApp bisa, mau telepon bisa, mau datang langsung juga bisa gitu, untuk mendapatkan informasi terkait dengan lelang yang akan di laksanakan. Kalau tidak ada di dalam lelang.go.id itu tadi, itu bisa dipastikan itu lelang tersebut tidak dilakukan oleh instansi KPKNL
1: gitu. Alias ilegal ya.
2: Nah, bisa jadi ilegal. Perlu dikonfirmasi terlebih dahulu ke kami gitu. Kemudian juga untuk masyarakat yang ingin paham betul terkait dengan ingin ikut lelang gitu, pahami betul hak dan kewajiban dari peserta lelang tersebut. Anda punya hak, tetapi juga punya kewajiban yang harus dilakukan. Tadi Pak Omes juga sudah sampaikan bahwa ada kewajiban harus setor uang jaminan, harus bikin akun. Kemudian juga kalau misalkan sudah menang lelang harus melunasi gitu. Itu kewajiban yang pasti dan harinya itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Kita udah ada ketentuannya terkait dengan itu, pahami betul. Jangan sampai masyarakat tenang-tenang aja ya, karena ini kan nggggak mungkin lah kami dibatalkan lelang. Nggggak kayak gitu. Kayak gitu harus betul-betul dipahami, jadi supaya masyarakat juga bisa dengan nyaman dan aman mempergunakan platform ini sebagai sarana jual beli.
1: Baik. Poin-poin yang sangat menarik, saudara pendengar, untuk perbincangan kita, solid lelang, lelang dekat, ekonomi bergerak begitu ya. Lelang adalah proses terbuka, KPKNL adalah pintu masuknya. Portal lelangnya jangan lupa lelang.co.id, itu merupakan toolsnya dan tentu Anda sendiri sebagai pemainnya. Terima kasih kepada Kepala KPKNL Bogor Bapak Bimo Aryo, Pak.
2: Terima kasih.
1: Semoga ini bukan perjumpaan pertama. Nanti akan ada. Oh iya,
2: amin. Pasti.
1: Insyaallah ya.
2: Kita nanti bikin lagi. Kita
1: amin. Kemudian pelelang madya KPKNL Bogor, Bapak Palomes juga hatur nuhun. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang dan assalamualaikum Bapak-bapak.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Kang Adel.
1: Sami-sami. Demikian tadi perbincangan kami, saudara, dalam dialog interaktif ya, program spesial hasil kolaborasi antara KPKNL Bogor dan juga RRI Bogor. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Jelang pukul 11 kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk menghadirkan rangkaian kabar terkini informasi olahraga tersaji dalam dinamika olahraga bersama Pro 3. Saya Nasrullah Alwi mengakhiri segmen ini dan nanti akan kembali segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari adalah

0: negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubilee Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Bengkel Pro 1 RRI Bogor, di tengah padatnya aktivitas dan juga hangatnya suasana siang hari ini, semoga yang tengah Anda kerjakan berjalan lancar dan tentu membawa hasil terbaik ya. Dan saat kesibukan terus bergerak, waktu juga begitu cepat ya. Ada satu momen yang selalu mengajak kita untuk sejenak menenangkan hati, menyelaraskan langkah kita, sekaligus mengisi kembali energi spiritual di tengah hari. Mendekati waktu kumandang azan zuhur, saudara pendengar ya, rangkaian Bogor siang ini masih akan terus menemani aktivitas siang Anda, di mana azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Komposisi lagu-lagu bernuansa religi kembali kami hadirkan jelang momen saat nanti kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur, saudara. Tetaplah bersama kami, saya Nasrullah Alwi masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di edisi kali ini, Selasa 9 Juni 2026. Stay close.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

kita menutup salat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Nabi Nuh, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
2: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
1: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

Sampurasun, salam budaya untuk hadir di playlist kami komposisi lagu-lagu daerah pop Sunda. Sebagaimana biasa hadir untuk segmen ketiga rangkaian Bogor siang ini yang kami hadirkan di ruang dengar Anda saudara hingga tepat pukul 13 nanti. Komposisi lagu-lagunya masih akan terus menemani istirahat ya, waktu jeda break untuk kita menikmati momen siang ya, sambil bersantap mericas energi Anda saudara pendengar. Dan kabar-kabar seputar informasi juga nanti kita akan hadirkan kembali, sembari terus kita mainkan komposisi lagu lainnya, koleksi lagu pop Sunda hadir di segmen ini di Bogor siang ini.

Konsep Sri Asih, Sri Asa, Sri Asuh mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Sili asih, sili asah, sili asuh merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Sili asih, sili asah, sili asuh merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

Sule featuring Rita Tila, saudara. Komposisi lagu-lagu pop Sunda yang hadir untuk segmen ini 15 menit ke depan ya, masih kita mainkan untuk menemani istirahat siang Anda, pendengar. Bicara mengenai hari uang, waduh ini penuh kecemasan ya, proses penerimaan calon siswa untuk tingkat SMP, SMA, belum lagi yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah maung yang ada di Jabar juga memang prosesnya ini penuh dengan drama, saudara pendengar ya. Tapi selamat jika memang sudah masuk ke program seleksinya dan kita tinggal menanti pengumumannya, saudara. Tapi bicara mengenai saat proses tersebut yang penuh dengan gejolak ya, membuat kita juga jadi deg-degan ya. Belum lagi putra-putri kita juga baru melewati proses ujian ya, rencana untuk menikmati waktu liburan yang tampaknya sudah di depan mata, sudah mulai dipersiapkan. Dan bicara mengenai wisata yang ada di Jabar juga pilihannya banyak, dan kalau mau ke pantai juga mungkin opsinya bisa dirembuk untuk nanti memilih spot yang akhirnya diminati. Dan kalau bicara di pantai yang ada di Jabar, Pangandaran salah satu yang punya pamor ya, soalnya gak ada habisnya juga, banyak sudut indah yang menyimpan cerita, menawarkan pemandangan yang membuat siapapun betah untuk berlama-lama di sana. Dan salah satu permata tersembunyi di pesisir selatan Jawa Barat ada namanya Pantai Karangtirta. Ini destinasi yang bukan hanya memanjakan untuk panoramanya, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan kisah budaya yang menarik untuk dikenal. Lokasinya di Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Pantainya hanya berjarak sekitar 8 km dari Bundaran Marlin. Jadi perjalanan Anda nanti menuju lokasi akan menjadi bagian dari petualangan yang menyenangkan. Sepanjang jalan melintasi jembatan Cikembulan, kemudian jembatan Rangga Jipang, dan di atas jembatan itu terhampar pemandangan muara sungai yang bertemu dengan laut yang menciptakan landscape alam yang begitu menawan, saudara. Dan setibanya di Karangtirta, ini deretan pohon cemara yang menjulang tinggi menjadi peneduh alami ya, sementara semilir angin laut tentu akan menghadirkan rasa tenang yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Dan yang membuat pantai ini istimewa, Karangtirta jadi salah satu lokasi langka di mana kita bisa menikmati keindahan matahari terbit dan matahari terbenam ya, dalam satu kawasan yang sama. Dan keunikan lainnya itu ada pada karakter alamnya. Hamparan tanah merah berpadu dengan pasir hitam pesisir dihiasi rerumputan hijau yang tumbuh alami, tentu menjadi perpaduan yang sangat luar biasa. Dan ada juga hutan Karangtirta. Ini terdapat petilasan Suronto Amijoyo, tokoh yang disebut datang dari Magelang pada masa kerajaan Mataram, kemudian mendalami atau menjalani kehidupan menyendiri di kawasan itu. Dan menariknya lagi, keindahan Karangtirta ini pernah menjadi bintang dalam dunia hiburan Indonesia pada era 80-an ya. Pantai yang selalu menjadi lokasi syuting film kolosal dan juga serial legenda yang sangat populer di masanya, seperti Saur Sepuh, Angling Dharma, hingga Mak Lampir. Jadi gak heran banyak pengunjung merasa seolah lagi berada di sebuah lokasi film klasik ketika menyusuri kawasan ini, saudara ya. Dan bagi yang suka beraktivitas di alam terbuka, tentu tempat ini pun menyediakan banyak pilihan, dari mulai piknik keluarga, memancing, berkemah, hingga outbound yang bisa lakukan dengan nyaman, pendengar. Semoga bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk dijadwalkan dan menikmati suasana libur Anda, saudara, ke tempat tersebut ya. Baik, masih dengan koleksi lagu pop Sunda, pendengar, untuk 10 menit kebersamaan kita di segmen ini hingga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Salah anu dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabuhkeun nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Setiap masalah yang datang sekarang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

Balik Darso, Dadali Manting, saudara pendengar, menjadi koleksi lagu pop Sunda terakhir yang kita putarkan di segmen ketiga Bogor siang ini, saudara pendengar. Mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk saatnya segera kita akan perbarui informasi Anda dengan hadirnya Warta Asta Cita yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dilepas untuk berburu babi hutan katanya.
1: Berapa ekor bu yang gigit korbannya itu?
0: Informasi di lapangan itu berdasarkan keterangan saksi itu ada sekitar 4 ekor anjing.
2: Tapi mesti dilayanannya juga, layanan ramah disabilitas kayak di rumah sakit, di tempat-tempat umum.
3: Dan
2: ya.
3: Di sini tentu dengan dasar itu karena tugas tapus tersebut, maka Pak Sugeng punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ya, evaluasi terhadap BMD yang bersangkutan.
4: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita hari ini Selasa 9 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Polres Bogor menetapkan pemilik anjing pemburu sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang anak berusia 9 tahun di Kecamatan Jasinga. Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dugaan korupsi, badan usaha milik daerah Kota Bogor terus mendapat sorotan dari praktisi hukum dan masyarakat. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita Asta Cita selengkapnya.

0: Saudara, Polres Bogor menetapkan pemilik anjing pemburu sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang anak berusia 9 tahun di Kecamatan Jasinga. Tersangka diduga lalai mengendalikan hewan peliharaannya hingga menyerang korban dan menyebabkan korban meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya dibacakan Yofri Haryadi.
1: Kepala Satuan Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Tindak Pidana Perdagangan Orang PPO Polres Bogor AKP Silvia Diputri mengungkap kronologis peristiwa yang menimpa anak 9 tahun di Jasinga. Saat itu korban pada Minggu 7 Juni pagi, Muhammad Adebaran Mustafa tengah memancing belut di kawasan hutan Kecamatan Jasinga dan dikejar oleh 4 ekor anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. Serangan brutal tersebut menyebabkan luka parah pada bagian kaki, tangan, kepala hingga telinga korban dan berujung pada kematian.
2: Dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing-anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
3: Berarti anjing tidak dalam keadaan dikekang ya?
2: Tidak, sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan katanya.
3: Berapa ekor bu yang menggigit korbannya itu?
2: Informasi di lapangan itu berdasarkan keterangan saksi itu ada sekitar 4 ekor anjing. Pelaku itu berdasarkan KTP-nya itu warga Jakarta.
1: Polisi menetapkan Y sebagai tersangka karena dianggap lalai menjaga kawanan hewan yang dipeliharanya itu. Y diketahui adalah warga DKI Jakarta yang merupakan anggota komunitas pemburu babi hutan dengan nama Rengganis yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka.
2: Pasalnya kami kenakan pasal 474 ayat 3 dan atau pasal 336 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Kalau untuk 474 itu tindak pidana setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dan atau yang 336 setiap orang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.
4: Artinya dianggap lalai atau?
2: Simpelnya dianggap lalai sih dalam ini. Ancaman hukumannya penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling lama banyak kategori 5 dan atau pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2.
1: Ia dijerat dengan pasal 474 ayat 3 dan 363 huruf C KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 hingga 9 tahun penjara. Sementara itu 4 ekor anjing yang menerkam korban mati karena saat Ia diperiksa di Mako Polsek Jasinga, sopir lupa membuka kaca hingga anjing-anjing tersebut mati lemas karena kehabisan nafas.
0: Saudara, Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, pelayanan publik, serta penguatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Berikut laporan Ade Sri.
5: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota inklusif melalui peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga penguatan pelayanan publik yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Bogor, Didin Muhtadin, menilai konsep Kota Bogor yang ramah disabilitas perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga sikap dan kemampuan masyarakat dalam memberikan pendampingan yang tepat.
6: Kota ramah disabilitas atau layanan ramah disabilitas itu bukan cuma di infrastruktur ya, kalau menurut saya, tapi mesti di layanannya juga, layanan ramah disabilitas kayak di rumah sakit, di tempat-tempat umum ya. Jadi orang-orang di sekitar itu tahu tentang disabilitas, yeah. Contohnya tunanetra ya, gimana cara mendampingi tunanetra, cara menuntun tunanetra gitu kan.
5: Di sisi lain, dukungan regulasi dan program pemberdayaan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor, Enda Pur Wanti mengatakan, pemberdayaan sosial dan pengawasan terhadap aksesibilitas fasilitas publik perlu terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan dan fasilitas yang tersedia.
7: Teman-teman tuh bukan yang suka minta-minta, tapi mereka harus diberikan ruang, bisa berkreativitas dan aktivitas, maka kami di DPRD tentu saja akan mendorong dalam konteks ini Dinsos untuk melakukan pendataan aktif, pemberdayaannya gitu kan ya. Pemberdayaan sosial ini menjadi penting tadi agar teman-teman ini memiliki memiliki kemandirian. Kemudian kita juga memastikan tadi akses di layanan publik dalam bentuk pengawasan, terutama di yang inti-inti tadi ya, seperti di lift, di toilet gitu kan ya, sehingga tidak ada kejadian yang luar biasa. Sehingga ke depan kita semua selalu berusaha berikhtiar Kota Bogor menjadi kota yang layak dan ramah. Amin. Untuk teman-teman disabilitas.
5: Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat Kota Bogor, diharapkan semakin mampu menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
0: Saudara, dugaan korupsi dan badan usaha milik daerah Kota Bogor terus mendapat sorotan dari praktisi hukum dan masyarakat. Kita akan simak dengan seksama laporan Sony Agung Saputra.
8: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi tentang subjek hukum yang dilaporkan atau pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya.
9: Kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu BUMD di Kota Bogor masih terus berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perkara tersebut mencuat setelah adanya laporan yang disampaikan anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan kerjasama usaha pada salah satu perusahaan milik daerah itu, Senin 8 Juni 2026. Dalam laporannya, Sugeng Teguh Santoso mengungkap adanya dugaan kerugian keuangan daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian kerjasama jasa keahlian dan sistem informasi yang melibatkan pihak swasta, di mana terdapat skema pembayaran berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD yang dinilai diperkirakan mencapai 500 juta rupiah per bulan dan diduga telah berlangsung sejak tahun 2021. STS menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak menyebutkan identitas objek hukum yang dilaporkan karena menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, penyebutan nama BUMD maupun pihak swasta sebelum adanya kesimpulan dari aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan kerugian reputasi apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum.
8: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi tentang subjek hukum yang dilaporkan atau pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya. Itu pertama. Kedua, dengan tidak disebutkan, saya juga menghormati proses yang sedang berlangsung di KPK. Ya, kalau cukup bukti, KPK akan proses. Kalau tidak cukup bukti, KPK akan hentikan. Ya, kalau namanya sudah disebut, ternyata tidak cukup bukti, kan dia sudah tercidrai. Ya, oleh karena itu sebagai saya sebagai pelapor, saya tidak mau menyebutkan nama itu. Itu yang pertama.
9: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Parlemen Anwar Razak menilai langkah pelaporan yang dilakukan STS merupakan hak setiap warga negara, termasuk anggota dewan, untuk berpartisipasi dalam upaya pengawasan dan pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi melalui jalur hukum yang berlaku.
10: Pak Sugeng sebagai anggota DPRD Kota Bogor, pada intinya kan dia punya tugas dan fungsi itu untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, ya, terutama kebijakan anggaran, ya. Dan di sini tentu dengan dasar itu karena tugas dan fungsi tersebut, maka Pak Sugeng punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, ya, evaluasi terhadap BUMD yang bersangkutan. Tentu dengan hasil evaluasi tersebut, dia kemudian ada hak untuk meneruskannya kepada aparat hukum, gitu. Itu baik secara kelembagaan maupun secara kedudukan dia secara individual dalam fraksi ataupun dalam kedudukan sebagai anggota DPR secara umum gitu. Nah, cuma memang di DPRD sendiri secara kelembagaan itu kan sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang ada dalam skema kerja DPR, ya, di mana proses itu bisa dilakukan evaluasi seperti biasa dan kemudian bila ditemukan indikasi memang bahwa lembaga tersebut atau BUMD tersebut bermasalah, maka dia bisa melakukan rekomendasi untuk ada audit investigasi. Nah, hasilnya itu kemudian bisa melahirkan rekomendasi kepada aparat hukum, ya. Dan itu bisa dibawa oleh DPR secara kelembagaan dan juga tentu bisa dibawa secara individual.
9: Saat ini KPK diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses verifikasi telaah dokumen dan pendalaman terhadap seluruh informasi yang telah disampaikan pelapor. Langkah penegakan hukum yang dilakukan lembaga anti rasuah itu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun daerah.
11: Upload caption udah oke, filter

0: sepi ya.
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Saudara, nyeri perut seringkali dianggap sebagai keluhan ringan karena identik dengan gangguan lambung atau mah. Namun masyarakat perlu waspada apabila keluhan tersebut berlangsung terus-menerus dan tidak kunjung membaik meski sudah mendapatkan pengobatan. Pemeriksaan lebih lanjut dapat diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti nyeri perut, terutama jika keluhan terjadi berulang atau semakin berat. Lokasi nyeri juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan diagnosis dan penanganan yang tepat. Dokter spesialis bedah Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Aulia Rahman, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan nyeri perut yang berkepanjangan dan segera memeriksakan diri ke dokter.
5: Sebenarnya kalau nyeri perut di seseorang tuh seringnya kalau di pasien itu banyaknya karena mah atau nyeri lambung. Nah, kalau nyeri lambung tersebut sebenarnya bisa penyebabnya banyak, antara memang karena gastritis atau mah atau nyeri lambung biasa. Tapi sebenarnya kita harus aware atau lebih concern kalau misalnya udah diobatin atau sudah beberapa kali berobat, kok nyerinya masih terus-terusan. Itu sebenarnya sarannya baiknya untuk ke dokter, dievaluasi. Kalau sudah tidak ada perbaikan, sebaiknya mungkin nanti biasanya dokternya pasti juga akan memeriksa lebih lanjut, seperti mungkin USG atau CT scan, nanti tergantung dari kondisi pasiennya. Sama harusnya kita juga lihat kondisi nyeri perutnya itu di sebelah mana, apakah di bagian perut bagian atas atau bagian bawah atau bagian kanan, karena setiap bagian itu juga pasti akan berbeda. Kalau sudah nyerinya berlebih, harus segera ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut.
4: Masyarakat dianjurkan segera mencari pertolongan medis apabila nyeri perut tidak kunjung membaik atau semakin parah. Dengan pemeriksaan yang tepat, penyebab keluhan dapat diketahui lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara optimal. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik siap mendorong peternak sapi perah lokal untuk meningkatkan produktivitasnya. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Kecamatan Cisarua agar subzona LP2B dan kantong peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan eks HGU PTPN.
7: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Minggu 7 Juni 2026. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
8: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
7: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota Himpunan Alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
0: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaedah-kaedah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerja sama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya Kang Gaver, dengan Desa Wisata Citeko dan juga dengan pemerintah Desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
7: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
4: Saudara, fluktuasi nilai dolar Amerika Serikat yang saat ini mencapai Rp18.000 berpengaruh terhadap biaya produksi kebutuhan pokok seperti tahu dan tempe. Penjual pun mensiasatinya dengan memperkecil ukuran cetakan dalam produksinya. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: Pendengar, saat ini saya berada di Pasar Jambu 2 di mana saat ini pedagang pasar mengaku bingung adanya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang hari ini sudah mencapai 18.000 lebih. Hal ini berdampak pada komoditi tempe yang juga mengalami fluktuasi dan penjualan ini juga dirasakan menyepi seperti di kawasan Pasar Jambu 2. Dan kita sudah bersama dengan salah seorang pedagang dengan Kang siapa Kang?
10: Iwan.
9: Kang Iwan. Kang Iwan. Seperti apa ini perniagaan tempe pada akhir-akhir ini saat harga dolar naik Kang?
10: Kalau untuk penjualan sih ya gimana ya? Susah mau dinaikin. Nggak bisa. Paling dikecilin misalnya.
9: Kenapa dikecilin?
10: Ya, soalnya kan ibarat harga kedelai sekian ibaratkan. Ibarat bikin masih standar, nggak ada untungnya.
9: Oke. Dari ukuran berapa ke berapa tuh biasanya?
10: Ya paling dari ukuran kantong 20 jadi 18. Apalagi
9: harga yang sama.
10: Iya,
9: berapa harga?
10: Harga 8.000 10.000.
9: 10.000 lah ya.
10: Paling mentok kebanyakan 8.000.
9: Oke, 8.000. Nah, ini gimana nih Kang? Apa penjualannya juga menurun atau seperti apa nih?
10: Kalau saat ini agak menurun sih. Paling cuma ngandelin kalau ada catering-catering. Itu juga nggak tiap hari, kadang seminggu dua kali, kadang sekali. Udah itu doang.
9: Biasa menjual dari berapa, saat ini berapa kan?
10: Untuk pembikinan apa gimana?
9: Enggak, jual.
10: Buat jual.
9: Misalnya jual 10, sekarang 15, sekarang berapa Pak?
10: Ya paling kisaran segitu, 8-10.
9: Biasanya 15 gitu ya.
10: Nggak bisa dinaikin kalau tempe susah.
9: Oke, memang komoditinya dari mana aja nih Kang?
10: Kalau sini sih nggak ada perorangan.
9: Karena kedelainya ya.
10: Iya, perorangan nggak ada komoditi.
9: Oke, harapannya apa Kang?
10: Ya mudah-mudahan bisa normal lagi lah kayak dulu. Biar semuanya aman.
9: Siap, terima kasih Kang Iwan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini memang pedagang tempe ini masih meminta adanya kebijakan pemerintah ya agar harga-harga juga dapat terkendali, terutama saat terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang terus naik. Dari Pasar Warung Jambu atau Jambu 2, Sony Agung Saputra melaporkan, kita kembali ke studio.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Cabang olahraga Tarung Derajat Kota Bogor terus mematangkan persiapan atlet melalui program pemusatan latihan guna menghadapi Porprov Jawa Barat 2026. Ketua KONI Kabupaten Bogor meninjau kesiapan atlet Arung Jeram Faji di Sungai Ciaten, Rumpin menjelang Porprov Jabar 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Ronde pertama.
2: Pengurus cabang Pengcap beserta jajaran pelatih cabang olahraga Tarung Derajat Kota Bogor terus mematangkan kesiapan para atlet menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Sebagai salah satu daerah yang akan bertindak selaku tuan rumah, persiapan matang menjadi fokus utama demi meraih hasil maksimal di ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Pelatih utama sekaligus Sekretaris Umum Tarung Derajat Kota Bogor, Feby Hendra Benyamin, mengonfirmasi bahwa jajaran pelatih telah menggulirkan program pemusatan latihan atau Training Center TC bagi para atlet lolos kualifikasi. Menurutnya, porsi pelatihan ekstra sengaja diterapkan untuk mendongkrak ketahanan fisik.
3: Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, latihan kita, program kita sudah dilaksanakan. Kita telah melakukan TC dan pemusatan latihan di perguruan juga.
2: Kesiapan intensif ini juga diakui oleh salah satu atlet andalan Tarung Derajat Kota Bogor, Yunus. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan satu tim telah menjalani serangkaian persiapan khusus baik mulai latihan rutin harian maupun simulasi pertandingan. Yunus optimistis program latihan ketat yang diberikan oleh jajaran pelatih akan berdampak positif terhadap kesiapan fisik dan taktiknya menjelang hari H pertandingan.
4: Untuk kita persiapan sekarang sih kita udah melakukan latihan persiapan latihan kita udah sangat-sangat siap. Intensitas latihan kita juga udah dijaga, untuk training center kita udah oke juga. Jadi kita udah siap lah, dalam jangka waktu 5 bulan ini kita udah oke persiapannya.
2: Sebagai tuan rumah Porprov Jabar 2026, cabang olahraga Tarung Derajat Kota Bogor dipastikan mendapat keuntungan tersendiri dengan dukungan penuh publik lokal. Berbekal kombinasi program latihan terukur yang dipimpin oleh tim pelatih serta tingginya motivasi para atlet andalan, jajaran pengurus optimistis mampu menyumbangkan kontribusi medali emas yang signifikan demi membawa Kota Bogor bertengger di papan atas klasemen juara umum. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan meninjau langsung latihan atlet tarung jeram binaan Fazi di Sungai Ciaten, Kecamatan Rumpin. Kunjungan ini bertujuan memantau kesiapan tim sekaligus berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi menjelang Porprov Jawa Barat 2026. Dalam diskusi tersebut, Arif menegaskan komitmen KONI untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana olahraga secara bertahap serta menekankan pentingnya pembinaan dan regenerasi atlet lokal. Sementara itu, pihak Fazi Kabupaten Bogor mengapresiasi kunjungan tersebut yang dinilai mampu mendongkrak motivasi para atlet yang seluruhnya merupakan putra daerah asli. Namun Faji juga menyampaikan sejumlah kendala krusial, terutama kebutuhan mendesak akan 5 hingga 6 unit perahu baru beserta kelengkapan seperti dayung dan pelampung karena peralatan yang ada saat ini sudah tidak layak. Selain itu, mereka juga masih terkendala biaya sewa transportasi untuk mobilisasi teknis selama latihan

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ade Sri dengan penata teknik Noval Noviansah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Salam hobah, saudara pendengar. Kalau kata orang jam-jam segini nih sulit fokus ya. Habis makan dah cukup berat dan porsi cukup atau porsinya berlebih. Yang mana tentu tantangannya beralih ke mata sekarang ya. Terkantuk-kantuk, tapi harus beres yang ini agendanya. Harap bersabar, harap penuh konsentrasi. Kita temani untuk menjaga semangat Anda, menikmati suasana siang. Kalau saya lihat ya ke luar studio, emang cukup terik nih panas siang hari ini, saudara pendengar ya. Kita akan coba dinginkan. Kita akan coba nikmati suasana siang ini dengan playlist yang sudah kami siapkan, format koleksi lagu-lagu dangdut yang hadir di segmen terakhir ya untuk rangkaian Bogor siang ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya temani, saya Nasrul Alwi yang masih menjadi partner Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Yang ingin bergabung sekaligus beratensi rekomendasi lagu-lagu favorit Anda untuk nanti kita mainkan, kita akan coba mix juga dengan playlist yang sudah disiapkan oleh music director kami di siang hari ini, saudara. Jangan lupa formatnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 4 200, pendengar ya. Oke, lanjut kembali kita ke playlist yang kedua untuk rangkaian koleksi lagu dangdut tersaji di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Happy Asmara kita putarkan. Rungkad saudara pendengar ya, di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor. Yang baru saja stay tune, salam hoba ya, ditemani sama Kang Arul siang ini. Pecinta timnas Indonesia sempat terungkat juga hatinya ya, sedih karena nggak masuk Piala Dunia, mendengar. Dan di bawah asuhan pelatih baru, kita semakin pede juga ya. Ada perubahan yang tentu memberikan kebahagiaan ya, dan itu terlihat saat kita menang telak 3-0 atas Oman ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 5 Juni lalu, saudara ya. Dan tentu ini menjadi suntikan besar bagi posisi kita di ranking FIFA. Hasil impresif itu menghadirkan tambahan sekitar 6,56 poin untuk kemudian mendorong koleksi Garuda menjadi 1.151.045 poin, saudara. Dan kini kita menempel papan atas dengan menempati posisi 119 dunia ya. Dan ini tentu memiliki arti besar untuk perjalanan panjang dari sepak bola nasional. Dan di depan mata sudah menunggu tantangan berikutnya, saudara pendengar. Di mana tantangan berikutnya adalah kita akan melawan Mozambik ya. Lawan yang saat ini berada di peringkat 102 dunia dengan koleksi 1.223.031 poin, yang secara peringkat mereka memang lebih unggul, tapi justru disitulah letak peluang besarnya karena sistem perhitungan FIFA mengalahkan tim dengan ranking lebih tinggi itu akan memberi bonus poin yang lebih besar, saudara. Dan kalau kita mampu nih menunjukkan dan melanjutkan momentum dan kemudian menaklukkan Mozambik, kita diperkirakan akan menambah 5,69 poin lagi, yang artinya tentu poin kita akan meningkat ya, menempel sangat ketat Sudan yang saat ini berada di posisi 117 dunia, saudara. Kita doakan nanti malam ya, pertandingannya akan berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oke, kini kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1081154200. Salam hoba untuk Kang Zulian di Cioma, selamat siang, minta dimainkan Pestamu Dukaku katanya dari Yulia Citra, spesial untuk Ibu Cantik. Nanti ada pemilihan ketua KBPS RRI Bogor. Calonnya ada dua orang. Yang pertama Abah Kismin, yang kedua Ibu Siti Haryati. Keduanya sudah pas katanya jadi ketua KBPS. Calon bendahara yang pertama Teh Yanti, yang kedua Kang Boy BCL. Bagi yang setuju kirim ke WhatsApp ini. Ini resmi gak nih pemberitahuannya ya. Terima kasih banyak nih untuk Kang Zulian. Lanjut juga menyapa Teh Yanti di Jembatan Hitam. Cuaca di sana lumayan cerah. Prodangdut yang ini mau minta dimainkan lagu Maya dari Muksin Alatas. Lagunya dikirim untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy BCL, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Handra ya, sama Umi, Kang Zulai, Kang Gomet Irama, Kang JPS, juga untuk semuanya saja pendengar Pro 1 RRI Bogor. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Baik, kita sudah carikan lagunya, sudah kita siapkan untuk segera kita nikmati di playlist kami Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor. Maya, asik. Ini dia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kami untuk Prodangdut, saudara. Segmen terakhir kebersamaan kita di Bogor siang ini. Misalkan 25 menit ke depan kebersamaan kita. Terima kasih atas atensi yang sudah dikirim. Dan kami mengingatkan juga program reguler yang senantiasa mengakomodir semua aspirasi Anda untuk kami follow up ya. Di program Halo RRI yang dapat Anda simak ya 3 kali dalam 1 pekan, yaitu Senin, kemudian Rabu, dan juga Jumat, saudara ya. Perihal hal yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik mungkin, saudara. Saat lewat satu jalan terlihat rusak tapi bingung harus lapor kemana. Atau mungkin ada lampu penerangan jalan yang sudah lama mati. Kemudian juga saluran air yang tersumbat, pelayanan publik yang kurang maksimal, ditambah keluhan lain di lingkungan tempat tinggal Anda, saudara, yang sampai saat ini juga belum mendapat solusi. Kadang kita cuma bisa membahasnya bersama tetangga, teman kerja, atau nulis curhatan di media sosial. Padahal bisa jadi keluhan itu juga dirasakan oleh banyak orang dan perlu segera mendapat atensi. Dan disinilah Halo RRI hadir untuk Anda, menjadi ruang terbuka bagi masyarakat menyampaikan berbagai laporan ya, masukan ataupun aspirasinya, mulai dari persoalan sehari-hari, masalah sosial, hingga pelayanan publik yang perlu dibenahi. Dan di Halo RRI, suara Anda tidak hanya didengarkan, namun tentu akan kita jembatani untuk kemudian langsung ditanggapi oleh narasumber maupun instansi terkait. Jadi ada jalan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak yang berwenang, saudara pendengar. Ikut berpartisipasinya juga mudah di Halo RRI. Anda bisa bergabung melalui layanan telepon 02518312450, berkirim pesan berupa teks ya yang Anda rangkai untuk menjelaskan persoalan di lingkungan Anda, atau lebih praktis lagi silakan voice note. Namun jangan lupa untuk kuatkan laporan Anda dengan hadirnya foto maupun video. Manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital kami atau melalui akun resmi Instagram @pro1rribogor. Jadi kalau ada hal yang ingin disampaikan, jangan disimpan sendiri, saudara ya. Suara Anda penting, aspirasi Anda berarti, dan Halo RRI siap menjembatani agar suara itu sampai dan dengar oleh mereka yang bisa memberikan solusi, pendengar. Baik, kita kembali ke pesan lainnya. Kali ini selamat siang kita ucapkan untuk Abah Kismin di Pasir Suruh Siapus. Lagunya Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin untuk Ibu Siti Aryati, Mama Norma, Teh Yanti, Neng Tiara, Tenina Said, Umi Handra, kemudian Kang Zulian, Kang Epul, Kang Heru, Kang Capung, Kang Boy, Kang Satria ya. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas ya. Cuaca hareudang, cerah sekali, ajibnya sih nyeruput es kelapa, benar. Ada juga Kang Handra kali ini di Ciomas bareng Umi, sedikit pantun ya. Ada badut naik kereta, dalam kereta banyak markisa. Dangdut cuman punya kita karena kita Indonesia. Kirim salamnya untuk Neng Tiara, kemudian Teh Yanti, Kang Zulian, Kang Reno ya, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Julai, Kang Wahyu, Kang Gomet Irama, Kang Boy, siapa lagi nih, Kang Suka JPS ya, Permak Masmin, Kang Apen Azhar, Kang Capung, Kang siapa lagi nih, Kang Jack ya, terus Tesari, Kang Anton, lagunya Roma Irama, Dinding Pemisah, Tias Mirasi, Makan Mie Gaul pakai sepatu baru buat Kang Arul, terima kasih, sehat selalu, amin. Pantunnya ganti dong, jangan itu-itu terus ya. Dikasih challenge. Oke, nanti kita kembali. Satu lagu yang dinanti, dan ini giliran Yulia Citra yang kita mainkan. Pestamu, Dukaku, ini dia.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Print Close Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif.

0: tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

seluruh rekomendasi yang Anda kirim via tensi WhatsApp Pro 1 ya. Tapi waktu jugalah yang membatasi kebersamaan kita untuk Prodangdut kali ini, pendengar. Sebelum kita akhiri, kami sapa kembali yang sudah bergabung. Selamat siang, salam hoba untuk Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar ya. Kemudian Ibu Supriyati di Sineng Barang. Lanjut juga menyapa Kang Nurni Gafer di Sukawening Dramaga. Ada Kang Iqbal Tea di Gadog Tengah Curug Nangka Bogor ya. Atur nuhun untuk semua yang sudah berkirim pesan ya. Dan juga menyemarakan kebersamaan kita di segmen penutup Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini, Selasa 9 Juni 2026, pendengar. Dan waktunya kita akhiri. Dan selepas ini jangan kemana-mana, akan hadir rekan Delis Nur dan melanjutkan kebersamaan di Bogor sore ini, pendengar. Waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali esok. Bila topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hoba.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya di tengah cuaca yang cerah hari ini juga secerah suasana hati Anda ya. Bagi Anda yang mungkin saat ini masih mengerjakan pekerjaan gitu ya, yang belum terselesaikan, semangat. Masih ada waktu untuk menyelesaikannya hari ini sekitar sampai jam 4, jam 5 lah ya. Atau lebur sedikit gak masalah lah ya. Biasanya kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu masih memang sibuk biasa. Kami hadirkan berbagai lagu, sajian informasi gitu ya, untuk menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di rangkaian Bogor sore ini. Pendengar, kami buka dengan segmen Kentongan Astacita, informasi terkait mitigasi bencana dan lain sebagainya akan kami hadirkan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tepat pukul 16 nanti kami hadirkan warta berita Korwil ya, Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bandung Bogor Cirebon, juga menemani Anda di sesi musik info ya hingga jelang azan maghrib nanti untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta, ditutup dengan segmen Mimbar Agama Buddha pendengar hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pendengar, lepas pukul 15.27 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih mendengarkan segmen Kentongan Pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo ini meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan pendengar. Dan Kepala BPBD Henry Ti Coalu ya di Kota Gorontalo mengatakan bahwa hingga saat ini gempa bumi masih menjadi bencana yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Karena itu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan di kalangan masyarakat. Menurut Henry, edukasi kebencanaan telah dilaksanakan ya, dilakukan maksud kami di lingkungan masyarakat maupun sekolah-sekolah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Dan ia juga menjelaskan sebagian masyarakat masih menganggap simulasi kebencanaan sebagai hal yang kurang penting karena belum pernah mengalami dampak langsung dari bencana gempa bumi. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi mitigasi juga berbeda-beda pendengar, sehingga membutuhkan pendekatan yang beragam. Dan selain faktor pemahaman masyarakat, kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan strategi mitigasi. Menurut Henry, karakteristik wilayah pesisir, perkotaan, hingga kawasan perbukitan ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penanganan risiko bencana. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pengalaman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, lepas pukul 15 lewat 47 menit, Anda masih mendengarkan Kentongan Astacita Pendengar. Dalam panggung mitigasi iklim, perhatian publik sering kali tertuju pada reduksi karbon dioksida CO2. Padahal ada satu aktor antagonis lainnya, pendengar, yang jauh lebih agresif ya dalam memicu pemanasan global jangka pendek, yaitu gas metana atau CH4. Sebagai salah satu negara produsen emisi metana yang signifikan di Asia Tenggara, Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengambil tindakan tegas terintegrasi dari hulu ke hilir, pendengar. Data nasional menunjukkan sektor pengelolaan limbah dan sampah ini menempati posisi sebagai penyumbang emisi yang mengkhawatirkan. Di Indonesia, komposisi sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA ini masih didominasi oleh material organik mencapai angka 63%, pendengar. Akibat penumpukan sampah organik yang tidak terkelola dengan baik ini, potensi emisi metana nasional diperkirakan menyentuh angka fantastis, yakni sebesar 21 juta ton CO2 ekuivalen, pendengar. Dan angka ini menjadi alarm keras ya, bahwa manajemen pembuangan akhir konvensional sudah tidak lagi memadai dan TPA di berbagai daerah telah melebihi batas waktu rencana desainnya atau design lifetime, pendengar. Dan secara awam masyarakat mungkin lebih familiar dengan polusi knalpot gitu ya, atau katakanlah asap pabrik yang memang jelas-jelas menghasilkan CO2. Namun metana adalah ancaman yang tidak kasat mata, pendengar, namun jauh

lebih merusak. Peneliti BRIN Profesor Irhan Febianto ini menjelaskan bahwa gas metana memiliki kemampuan merangkap panas ya di atmosfer bumi secara instan dengan potensi pemanasan global mencapai 28 hingga 36 kali lebih kuat dibandingkan dengan karbon dioksida, pendengar. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sifat metana yang sangat reaktif dan mudah terbakar ini menjadi alasan utama mengapa TPA dengan sistem terbuka ini seringkali mengalami bencana kebakaran hebat dan sulit dipadamkan. Dan pendengar, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target penurunan emisi dari 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri atau unconditional, dan dari 41% menjadi 43,2% dengan bantuan internasional atau kondisional pada tahun 2030, pendengar. Meski pemerintah telah menetapkan target ambisius dalam Enhanced Nationally Determined Contribution atau ENDC ya, penurunan emisi sektor limbah sebesar 40 juta ton, realitas lapangan memang menyisakan tantangan yang cukup besar. Sektor pengelolaan sampah selama ini kerap dikategorikan sebagai sektor yang tidak menghasilkan keuntungan, ya, sehingga kapasitas fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tidak mampu mendanai infrastruktur pengolahan modern yang ideal, pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari kompas.com.

bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok?

Malik and the Essentials senang mengantarkan Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sesaat lagi kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kepala Bidang Kurikulum Mensa Tuna, Puji Rohyatin kepada RRI mengatakan pihak sekolah terus mendukung siswa melalui peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas belajar, hingga metode bilingual dalam kegiatan akademik sehari-hari. Menurutnya, pembinaan tersebut dilakukan agar siswa mampu bersaing melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Puji Rohyatin menjelaskan sekolah juga memberikan pendampingan kepada siswa yang mengikuti jalur seleksi perguruan tinggi luar negeri, termasuk Universitas Al-Azhar Mesir. Dukungan tersebut diberikan mulai dari pembelajaran bahasa hingga pembinaan akademik siswa.
1: Sebenarnya bisa dikatakan mandiri sih Pak, itu tidak beasiswa karena dia melalui lembaga. Jadi anak ini semacam ikut bimbel gitu. Jadi memang dari jauh-jauh hari sudah ikut bimbel di Tangerang, kemudian dia ikut seleksi lewat jalur itu.
0: Puji mengatakan keberhasilan Said Muhammad Arif Rahman menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras siswa selama mengikuti proses pembelajaran dan seleksi. Ia menambahkan pihak sekolah berharap semakin banyak siswa Mensa Tuna yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi internasional.
1: Karena memang ada program, Arif ini memang termasuk 5 besar Pak di sekolahnya, di kelasnya gitu kan, jadi berprestasi. Kalau dari penguasaan bahasa, nah kalau ke sana dia sendiri, maksudnya si Arif sendiri ini juga fokus ke bahasa Arabnya gitu, peningkatan bahasa Arabnya. Kebetulan memang di sekolah kami ada program bilingual, jadi untuk penguasaan bahasa. Di sekolah kami dukung dengan namanya aplikasi Alep, digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, selain daripada itu, dia sendiri juga bimbel dari administrasi, berkas, dan semuanya. Karena kebetulan memang anaknya harus berangkat ke Tangerang, itu kami dari pihak madrasah support memfasilitasi semua keperluan siswa. Gitu.
0: Keberhasilan tersebut sekaligus menambah daftar prestasi akademik siswa Mensa Tuna di tingkat nasional maupun internasional. Madrasah berharap pembinaan pendidikan yang dilakukan dapat terus melahirkan generasi muda tuna yang unggul dan berdaya saing global. Dari Ranai.
2: Keterbatasan kuota seleksi penerimaan murid baru Pemko Pekanbaru gandeng

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Dalam proses evaluasi pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi Exembro, peserta didik dapat mengerjakan soal secara aman dan nyaman karena sistem telah dirancang untuk aplikasi atau situs lain selama ujian berlangsung.
2: Selama pelaksanaan ujian, panitia dan guru pengawas melakukan pemantauan secara langsung di setiap ruang ujian. Dilakukan pengawasan untuk memastikan seluruh peserta dapat mengerjakan soal sesuai ketentuan serta menjaga kelancaran pelaksanaan ujian berbasis digital tersebut. Salah seorang guru pengawas, Melisa, mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah melakukan persiapan seperti sosialisasi kepada peserta didik.
3: Sebelum pelaksanaan ujian, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sosialisasi kepada peserta di pengecekan perangkat hingga simulasi penggunaan aplikasi. Seluruh siswa menggunakan perangkat yang telah terhubung dengan sistem ujian sehingga dapat mengakses soal sesuai jadwal yang ditentukan.
2: Melalui pelaksanaan asesmen sumatif semester genap berbasis exam browser ini, SMP Muhammadiyah Bengkalis berharap dapat memberikan pengalaman ujian yang lebih baik bagi peserta didik. Langkah tersebut sekaligus menjadi

0: Memang di DPRD sendiri secara kelembagaan itu kan sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang ada dalam skema kerja DPR. Ya, di mana proses itu bisa dilakukan evaluasi seperti biasa, dan kemudian bila ditemukan indikasi memang bahwa lembaga tersebut atau BMD tersebut bermasalah, maka dia bisa melakukan rekomendasi untuk ada audit investigasi. Nah, hasilnya itu kemudian bisa melahirkan rekomendasi kepada aparat hukum, ya. Dan itu bisa dibawa oleh DPR secara kelembagaan dan juga tentu bisa dibawa secara individual.
1: Saat ini KPK diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses verifikasi telaah dokumen dan pendalaman terhadap seluruh informasi yang telah disampaikan pelapor. Langkah penegakan hukum yang dilakukan lembaga anti rasuha itu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun.
2: Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Rena Safira melaporkan.
3: Kios pengendalian inflasi ini yang ditempatkan di Pasar Pasalaran.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadikan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Program tersebut mulai diterapkan melalui keberadaan KOSPI di Pasar Pasalaran Pleret Kabupaten Cirebon beberapa waktu terakhir. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan keberadaan KOSPI telah diproyeksikan pemerintah daerah sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, program tersebut disiapkan menghadapi gejolak harga berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional.
3: Kios pengendalian inflasi ini yang ditempatkan di Pasar Pasalaran, nanti juga kita sedang menyusun dan merencanakan untuk semua pasar Pemda, yaitu 7 pasar Pemda itu, keberadaan kios pengendalian inflasi tersebut.
4: Sementara itu, pedagang beras Pasar Pasalaran Pleret Kabupaten Cirebon, Dayu, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau masyarakat. Dayu mengatakan masyarakat merasa lebih nyaman ketika harga beras tidak mengalami kenaikan mendadak, sehingga daya beli tetap terjaga selama aktivitas perdagangan pasar tradisional berlangsung.
5: Sekarang aja saya nggak kenaikan, maksudnya masih terjangkau. Karena setahun ini kan ya harga stabil lah, harga beras sudah. Pengennya harganya terus stabil gitu ya, alhamdulillah. Biar kita juga kan masyarakat kan enak ya kalau harganya gak ada kenaikan, kan enak.
4: Dayu menjelaskan harga pasar berbagai kualitas hingga sekarang masih berada di kisaran Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Ia juga menambahkan aktivitas penjualan beras masih berjalan normal dengan pasokan yang terus tersedia sesuai kebutuhan pembeli setiap harinya. Pemerintah daerah berharap keberadaan KOSPI mampu membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Rena Safira melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat mengenai tanggapan masyarakat terhadap efektivitas kios pengendali inflasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon yang dihimpun reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti.
6: Nama saya Ica dari Taun. Menurut saya dengan adanya KOSPI yang katanya diluncurkan untuk mengendalikan inflasi di masyarakat belum terlalu berdampak baik ya, karena yang berjalan di masyarakat saat ini, masyarakat masih tetap mengeluhkan harga-harga bahan pokok yang terus melambung tinggi dikarenakan mungkin karena nilai rupiah yang semakin anjlok dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya dengan adanya KOSPI ini tidak mempengaruhi apapun.
7: Saya Dani dari Gunung Jati. Terkait kios pengendali inflasi tadi, kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya kalau misalnya orang mau mencari harga yang murah dan memang butuh kasarnya bahan-bahan pokok, ya jelas itu sangat membantu. Karena ya itu tadi, karena barangnya selalu ada, harganya juga terjangkau. Tapi di satu sisi mungkin kita bisa mempertanyakan kualitas dari bahan pokoknya itu sendiri bagaimana. Memang kualitasnya layak ya, oke, gak apa-apa, berarti sangat membantu. Tapi yang jadi pertanyaan lebih jauh adalah ini kan kiosnya sendiri katanya pengendali inflasi ya. Kalau pengendali inflasi, apakah sebenarnya niatan dari adanya kios ini adalah untuk supaya pedagang-pedagang lain model kios gitu loh, untuk pedagang-pedagang lain, atau seperti gimana sih? Atau simply buat membantu orang-orang yang memang butuh harga murah aja?
6: Nama saya Sinta dari Talun. Menurut saya sih harusnya membantu ya. Soalnya kan kios itu tuh, menurut saya kios itu tuh bisa membantu warga kali ya untuk mendapatkan harga yang lebih murah, karena kan dia headnya kan situ katanya.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait efektivitas kios pengendali inflasi dalam menjaga kestabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati bersama Dr. Toto Soekarnoto ME selaku pengamat ekonomi.
8: Kalau menurut Pak Toto sendiri Pak, secara makro, seberapa efektif Pak model intervensi pasar seperti KOSPI ini dalam menekan laju inflasi daerah secara permanen?
9: Berkaitan dengan KOSPI ya, memang KOSPI dulu dibentuk kalau nggak salah sekitar awal tahun 2020-an lah ya. Memang secara umum KOSPI ini kan kalau di biasa kita kenal tuh ada lembaga pengendali agar harga terkendali lah, terkontrol. Hanya saja memang sejauh mana efektivitas, jujur ya banyak orang yang tidak tahu KOSPI itu seperti apa, jujur. Karena memang hanya sebagian orang mengetahui KOSPI itu ternyata berdampak buat masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat mampu menjaga daya belinya. Karena bagaimanapun juga dengan kondisi saat ini bisa jadi harga pangan terus meningkat. Apalagi kalau bahan pangannya masih tergantung dari import ya, dengan kondisi kurs kita yang semakin ya boleh dikatakan fluktuasinya cukup ekstrim gitu ya. Nah, saya melihat di Kabupaten Cirebon ataupun di Kota Cirebon, efektivitasnya secara umum saya melihat memang nggak begitu greget ya. Jadi memang perlu adanya, boleh dikatakan sosialisasi berkaitan dengan manfaat KOSPI, kemudian lokasi-lokasi yang strategis yang sifatnya mungkin bisa jemput bola ke, mohon maaf juga, ke wilayah-wilayah yang memang dalam kategori masyarakat yang berdaya beli kurang. Karena saya lihat berbagai macam informasi mungkin di pasar-pasar tertentu kayak pasar Pasalaran ya di daerah, terus di Palimanan kalau untuk di kabupatennya ini kan, mohon maaf, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang mungkin kita tidak sadari, khususnya mungkin pemerintah kabupaten Pemkab ya, ada daerah-daerah tertentu mungkin secara kemampuan daya belinya kurang, dan ini perlu menurut saya adanya mata rantai informasi yang dari pemerintah kabupaten sampai dengan ke RT-RT. Jadi hal ini agar apa? Agar KOSPI itu memang memberikan dampak langsung ke masyarakat, dan masyarakat pun tahu gitu. Karena saya yakin berkeyakinan tidak banyak masyarakat yang tahu tentang keberadaan KOSPI itu sendiri gitu, Pak. Jadi perlu adanya effort bagaimana KOSPI ini bisa hadir di masyarakat, dan masyarakat bisa tahu hadirnya pun ya harus disosialisasikan gitu, Pak. Seperti itu, Pak.
8: Baik, Pak. Kalau untuk tantangannya, Pak, kalau menurut Bapak sendiri apa saja nih, Pak, tantangan terbesar yang dapat mengancam keberlanjutan program KOSPI ini jika hanya mengandalkan kolaborasi jangka pendek, Pak?
9: Berkaitan dengan KOSPI, memang kalau di kita analogikan di teori itu, sebenarnya KOSPI itu lebih cenderung kayak lembaga hisbah ya. Hisbah itu pengendali harga-harga berkaitan pangan di pasar. Jadi artinya bahwa KOSPI itu bukan hanya sekedar kondisi tertentu ya. Artinya kondisi tertentu hanya kondisi pada saat ada kondisi ekstrim lah, model sekarang lah misalnya ya. Sekarang kan yang dikhawatirkan itu kan dengan kondisi ekonomi ataupun permasalahan ekonomi global ini berdampak kepada masyarakat kecil. Yang paling ditakutkan itu kan daya beli. Kalau daya beli masyarakatnya semakin berkurang, sementara penopang pertumbuhan ekonomi nasionalnya dari konsumtif, nah ini yang berbahaya. Oleh karena itu, kalau saya boleh saran, ini harus dibuatkan skala prioritas dari jangka pendek, jangka menengah, dan panjang, agar keberadaan pengendali inflasi ini ataupun pengendali, kalau di saya bahasa identik dengan lembaga hisbah ya, kalau di Islamic Economic itu lembaga hisbah, agar mereka hadir senantiasa bukan hanya kondisi ekstrim tertentu, tapi memang hadir adanya unsur keadilan buat masyarakat, supaya masyarakat tidak dimainkan dengan harga-harga, mohon maaf, oleh pedagang-pedagang besar seperti itu. Jangan hadir hanya sesaat pada saat ekonomi memang terjadi fluktuasi secara dramatis gitu ya. Tapi tolong bisa hadir setiap saat, setiap waktu, terutama di kantong-kantong masyarakat yang memang berdaya beli kurang. Itu penting menurut saya.
8: Baik Pak, bagaimana Kospi bisa tetap kompetitif nih Pak, tanpa merusak ekosistem harga dan omset para pedagang pasar tradisional di sekitarnya Pak?
9: Menurut saya sedikit berteori, memang konsep multiplier effect atau trickle down effect itu harus, Pak. Tapi trickle down effect itu maksudnya gini, sekarang kan kita dengan keberadaan KDMP, KKMP, dan Agrimes Pangan Nusantara, mungkin nanti berharap kolaboratif dengan Badan Pangan, Bafanas ya, itu menjadi sebuah kekuatan, tapi tidak merusak ekosistem berkaitan dengan transaksi di pasar ya. Artinya, mungkin kondisi-kondisi tertentu dengan batasan-batasan tertentu, dan sekali lagi, dengan ya, hanya boleh dikatakan memperhatikan titik-titik tertentu yang berdaya beli kurang, mungkin ada pembatasan seperti itu. Artinya gini, supaya tidak merusak pasar, yang berhak misalnya yang menerima ataupun memanfaatkan harga dengan harga pangan yang memang terkendali, mungkin lebih terkonsentrasi kepada masyarakat yang daya belinya dalam kategori ya kurang. Artinya konsep nanti terintegrasi yang mendapatkan bantuan sosial yang dari negara itu mungkin salah satu bisa jadi prioritas juga gitu. Jadi tidak bisa hanya disamaratakan, hanya mengendalikan harga pangan sesaat, tapi lebih kepada bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dalam menjaga harga itu, tapi tetap tidak membunuh ataupun tidak terpinggirkannya para pedagang-pedagang di ekosistem pasar.
2: Program penertiban kendaraan bermotor berknalpot brong di wilayah Polres Cianjur akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Ian Sofian menurunkan laporannya.
10: Polres Cianjur bersama jajaran Satlantas terus melaksanakan penertiban pada kendaraan motor yang berknalpot brong. Pada pelaksanaan penertiban knalpot brong bersama TNI, Satpol PP, dan Dishub di setiap ruas jalan. Sedangkan tujuan penertiban motor yang berknalpot brong, menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, merupakan program berkelanjutan demi aman dan nyaman di wilayah Cianjur.
11: Dipasangnya knalpot brong pada kendaraan insyaallah akan kami laksanakan secara berkelanjutan demi aman dan nyamannya wilayah jalan di wilayah hukum Polres Cianjur.
10: Selain itu, bukan hanya dipusatkan atau ditentukan di titik-titik simpang jalan maupun di wilayah Cianjur, tetapi tegas Kapolres Alek akan membentuk tim mobile dari motoris.
11: Bentuk tim mobile. Tim mobile yang terdiri dari motoris dan mobil bak terbuka yang siap untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan.
10: Ia menambahkan termasuk akan melaksanakan penertiban knalpot brong ke wilayah Cianjur Selatan bersama polsek-polsek setempat mulai dari Naringgul, Cidaun, Agrabinta untuk melakukan penegakan hukum. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
2: Polres Bogor menetapkan pemilik anjing pemburu sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang anak berusia 9 tahun di Kecamatan Jasinga. Tersangka diduga lalai mengendalikan hewan peliharaannya hingga menyerang korban dan menyebabkan korban meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya dibacakan Yofri Haryadi.
12: Kepala Satuan Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Tindak Pidana Perdagangan Orang PPO Polres Bogor AKP Silvia Diputri mengungkap kronologis peristiwa yang menimpa anak 9 tahun di Jasinga. Saat itu korban pada Minggu 7 Juni pagi, Muhammad Adebaran Mustafa tengah memancing belut di kawasan hutan Kecamatan Jasinga dan dikejar oleh 4 ekor anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. Serangan brutal tersebut menyebabkan luka parah pada bagian kaki, tangan, kepala hingga telinga korban dan berujung pada kematian.
13: Dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing-anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
14: Berarti anjing tidak tersebut dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya
13: tidak, sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan katanya.
14: Berapa ekor Bu yang digigit korbannya itu?
13: Informasi di lapangan itu berdasarkan keterangan saksi itu ada sekitar 4 ekor anjing. Pelaku itu berdasarkan KTP-nya itu warga Jakarta.
12: Polisi menetapkan Y sebagai tersangka karena dianggap lalai menjaga kawanan hewan yang dipeliharanya itu. Y diketahui adalah warga DKI Jakarta yang merupakan anggota komunitas pemburu babi hutan dengan nama Rengganis yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka.
13: Pasalnya kami kenakan pasal 474 ayat 3 dan atau pasal 336 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana. Kalau untuk 474 itu tindak pidana setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dan atau yang 336 setiap orang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.
15: Artinya simpelnya dianggap lalai.
13: Simpelnya dianggap lalai sih dalam ini. Ancaman hukumannya penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling lama banyak kategori 5 dan atau pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2.
12: Ia dijerat dengan pasal 474 ayat 3 dan 363 huruf C KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 hingga 9 tahun penjara. Sementara itu 4 ekor anjing yang menerkam korban mati karena saat ia diperiksa di Mako Polsek Jasinga, sopir lupa membuka kaca hingga anjing-anjing tersebut mati lemas karena kehabisan nafas.
16: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Beralih ke berita olahraga, skuad Garuda Pertiwi mengusung misi kebangkitan dengan memburu kemenangan saat bersua lawannya Timnas Putri Kamboja dalam laga lanjutan Women's Garuda Championship Series 2026 sore ini di Stadion Sport Jabar Arcamanik. Sanpi Hilhamsah melaporkan.
17: Timnas Putri Indonesia bertekad meraih kemenangan saat menghadapi Kamboja dalam laga lanjutan Women's Garuda Championship Series 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sport Jabar Arcamanik Kota Bandung sore ini, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Pertiwi menargetkan hasil maksimal untuk menjaga kepercayaan diri, sekaligus membayar kekecewaan setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya. Dukungan supporter diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih baik di hadapan publik sendiri. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat menghadapi Kamboja. Menurutnya, para pemain memiliki semangat tinggi untuk memberikan hasil terbaik bagi pendukung Indonesia.
18: Pertama-tama pastinya kita pengen menang di pertandingan selanjutnya melawan Kamboja.
19: Karena juga kami di pertandingan ketiga kemarin sempat mengalami kekalahan melawan Singapura, makanya kami ingin berjuang untuk para fans Indonesia supaya kami bisa menang di pertandingan besok.
17: Selain membidik 3 poin, tim pelatih juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan performa skuad. Salah satu opsi yaitu mempertimbangkan adanya rotasi pemain guna menjaga keseimbangan tim sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh pemain menunjukkan kemampuan terbaiknya. Senada dengan pelatihnya, pemain Timnas Putri Indonesia Vini Silvianus menegaskan tekad timnya untuk meraih kemenangan saat menghadapi Kamboja. Vini mengakui pertandingan melawan Kamboja ini tidak akan berjalan mudah, apalagi calon lawan baru saja mencatatkan kemenangan atas Singapura pada laga sebelumnya. Namun hasil tersebut justru menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda Pertiwi untuk tampil maksimal dan mengamankan hasil positif.
20: Kalau dari aku sendiri, pertandingan besok pasti enggak karena melihat hasil dari pertandingan Singapura mereka menang, tapi itu juga jadi motivasi buat kita buat ngalahin Kamboja karena besok kita ingin meraih kemenangan.
17: Pemain yang dipercaya mengenakan ban kapten itu menilai seluruh pemain telah melakukan persiapan dengan baik selama masa latihan. Karena itu ia berharap seluruh program dan instruksi yang diberikan tim pelatih dapat diterapkan secara maksimal saat pertandingan berlangsung. Menurut Vini, salah satu kunci penting untuk meraih hasil terbaik adalah kemampuan tim dalam menjalankan strategi yang telah dipersiapkan selama latihan. Selain itu, konsistensi dan semangat juang sepanjang pertandingan juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan.
2: Jemaah Haji Indramayu kembali secara bertahap kloter 10 telah tiba di tanah air pada hari Senin 8 Juni 2026. Laporan Aura Aulia.
0: langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
2: Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Kertajati terus berlangsung, termasuk pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Hingga Senin 8 Juni 2026 sudah dua kloter jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin siang 8 Juni 2026. Ia mengatakan setelah tiba di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji asal Kabupaten Indramayu langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu. Setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing.
0: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, bandara langsung ke pendopo, tidak transit ke embarkasi. Kalau tahun 2025 kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke embarkasi Indramayu waktu tahun kemarin sih. Pak. Sekarang sih langsung ke ini, ke terpejat di bandara, langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
2: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji. 3 kloter termasuk gelombang pertama yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17 KJT. Sementara itu, 6 kloter lainnya tergabung dalam gelombang 2, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan kloter 40 KJT. Seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Ia berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah bersama petugas haji juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Aura Aulia melaporkan.
16: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Talia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme.

Pendengar lepas pukul 16:50, terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda masih mendengarkan Bogor sore ini yang akan kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah dan DPR hari ini mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri ya, dan membuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Pendengar, Undang-Undang Polri juga mengatur perubahan batas usia pensiun anggota Polri hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dan penegakan hukum. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif ya, ini menyatakan bahwa pembahasan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu yang lama. Pendengar, menurut Edward, terdapat 7 pokok materi yang menjadi fokus dalam revisi Undang-Undang Polri, dan salah satunya adalah mekanisme rekrutmen anggota kepolisian yang memberikan peluang bagi masyarakat dengan kompetensi tertentu. Pendengar, jadi selain rekrutmen, revisi Undang-Undang Polri juga mengatur terkait aspek kesejahteraan anggota, termasuk jaminan sosial dan jaminan kesehatan. UU tersebut turut mengubah batas usia pensiun anggota Polri, di mana batas pensiun menjadi 59 tahun untuk bintara dan tamtama, serta 60 tahun bagi perwira pertama, menengah, dan juga tinggi. Pendengar, Edward menjelaskan revisi UU Polri ya juga mengatur penugasan anggota kepolisian di luar struktur dengan berpedoman pada konstitusi. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini menilai bahwa revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat sering mengalami hujan. Ada beberapa kejadian unik dari kota Bogor dalam hal hujan. Di antaranya, seringkali ada hujan di kota Bogor yang terjadi hanya di satu desa. Selebihnya, tidak ada hujan, meski jarak antara satu desa dengan yang lain saling berdekatan. Tidak ada tanda-tanda mendung, namun tiba-tiba hujan, dan masih banyak lagi yang membuat banyak orang menjuluki Bogor sebagai kota hujan.

0: rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas ya, ini mendeportasi 25 warga negara asing atau WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan fotografi komersial di Indonesia. Penindakan dilakukan sebagai upaya melindungi pelaku ekonomi kreatif nasional serta menegakkan aturan keimigrasian tentunya yang berlaku. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto ini menegaskan bahwa penindakan WNA pelanggar aturan sebagai bentuk perlindungan negara. Langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga kepentingan pelaku usaha serta tenaga kerja nasional dari persaingan yang tidak sehat, pendengar. Dan selain itu, Agus juga menjelaskan dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa WNA ini menjalankan usaha fotografi tanpa izin tinggal ya, sesuai peruntukan selama berada di Indonesia. Dan mereka ini juga diketahui menggunakan visa on arrival ya, meski fasilitas tersebut tidak diperbolehkan untuk bekerja atau berpenghasilan. Dan sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Menkraf ya, Tengku Rifki, ini mengapresiasi langkah cepat imigrasi menindak laporan fotografer asing yang ilegal. Dan penindakan dilakukan menyusul maraknya aktivitas fotografer asing ya, tanpa izin yang dikeluhkan ini para industri nasional, pendengar. Dan diketahui Kementerian Imipas dan Kementerian Ekonomi Kreatif ya sepakat memperkuat pengawasan aktivitas orang asing di sektor ekonomi kreatif. Pengawasan juga dilakukan melalui optimalisasi timpora, pertukaran informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat melaporkan pelanggaran keimigrasian. Dan selain itu, Kementerian Imipas dengan Kementerian Ekraf juga menjajaki program pembinaan warga binaan melalui kegiatan ekonomi kreatif produktif, dan Kementerian Imipas juga siap mendukung penyelenggaraan WCCE 2026 melalui layanan dan fasilitas keimigrasian bagi peserta internasional. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: KUPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Lepas pukul 17 lewat 27 menit, saatnya kami informasikan pendengar. Pengadilan Negeri Bogor memanggil Yulia Mariska SE, dahulu beralamat di Jalan Talang Ujung, nomor 49 RT2 RW3, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya, baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Tommy Samuel sebagai penggugat melawan Yulia Mariska SE dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor sebagai para turut tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 17 lewat 52 menit pendengar. Dan jelang azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Rasulullah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekaman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kembali Anda mendengarkan rangkaian Bogor sore ini. Masih akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan bahwa biaya internet di Indonesia ini masih cukup mahal, pendengar. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi, ya, ada Nezar Patria, yang menyatakan bahwa untuk biaya internet di Indonesia ini masih di atas standar tarif International Telecommunication Union atau ITU, pendengar. Bahkan merujuk pada data ITU, tarif internet hanya dipatok 2% dari gross domestic product atau GDP. Padahal menurutnya biaya internet yang lebih rendah akan mendorong perluasan pemanfaatan teknologi digital. Dan Nezar juga menyebutkan bahwa biaya murah internet membuat masyarakat dapat menjangkau akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan digital. Bahkan selain itu juga menurut Nezar membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Dan hal ini juga diungkapkan Wamen Komdigi Nezar akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dan pendengar, untuk itu ia juga menyatakan bahwa keterjangkauan internet menjadi faktor yang penting ya dalam memperluas akses digital masyarakat. Sehingga ditegaskan Nezar bahwa Kemkomdigi akan terus mendorong peningkatan kualitas jaringan dan akses internet dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

juga mencakup impor biji besi dari Filipina yang akan diolah oleh Krakatau Steel menjadi produk baja untuk kemudian diekspor kembali. Dan nilai potensi transaksi dari dua kesepakatan tersebut mencapai 350 juta US dollar atau sekitar 6,34 triliun per tahun. Pemerintah menilai mekanisme barter ini dapat menjadi alternatif strategis untuk mendorong ekspor nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah. Pendengar, informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

dan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 18.58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bye. Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20
9: substansi. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
8: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang, haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian, ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
20: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Rabu Litiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar lepas pukul 19.31 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta, pendengar. Dan kita sampai di segmen terakhir penutup kebersamaan kita di Bogor sore ini. Kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan topik merawat ayah dan ibu adalah berkah utama hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Deli harus pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat. Selamat berkumpul bersama keluarga dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam sahabat dalam dhamma, berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, izinkan nanti kita berkira-kira waktu 30 menit ke depan lah ya, kita berbagi dhamma, sharing dhamma, cerita dhamma. Karena pada kesempatan ini mungkin saya yang berbicara, ya nanti izinkan. Semoga ketika saya berbicara, informasi atau dhamma yang saya sampaikan bisa dimengerti dan jelas. Baik, pada kesempatan baik malam hari ini, topik yang ingin saya bawakan sebenarnya topik yang sangat sederhana ya, karena ini mungkin berkaitan apa, ini momen-momen saat semoga kita bisa berkumpul dengan keluarga atau setidaknya kita diupayakan pulang kampung lah ya, kalau kita masih pulang kampung. Tetapi kalau memang kita tinggal di, ya karena saya kebetulan ini sharingnya di Bogor, tinggal orang tua juga di Bogor, ya kita bisa pulang rumah. Baik, judul yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Ya, ini judul yang sangat populer sepertinya ya dalam setiap agama, bukan hanya agama Buddha, yaitu bagaimana kita menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua kita. Baik, dalam waktu 30 menit ke depan mungkin judul ini akan saya eksplorasi menjadi sebuah ya pembahasan yang semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan sudut pandang tentang agama Buddha, bagaimana cara untuk menghormati orang tua. Baik, sebelum sharing kita mulai, marilah pada kesempatan baik hari ini kita awali pertemuan kita dengan membacakan doa wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sangbuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sangbuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sangbuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Sebagai permulaan, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Sukadi. Di kota Bogor ini saya seorang pengajar di SMA, ya SMA-nya tidak jauh dari kantor RRI ini. Dan ada satu aktivitas juga mengajar dosen di Jakarta. Baik, untuk topik hari ini yaitu tadi saya sudah ceritakan di awal di depan, berkaitan merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Ya, karena apa? Ya, karena mereka ada, mereka apa, memberikan kehidupan kepada kita, kita menjadi anak, ya artinya ya saat mereka sudah tua kita memiliki tugas untuk merawat mereka. Baik, Sahabat dalam dhamma, sebelum topik ini saya mulai lebih panjang lagi, ada satu kutipan dhamma pak, bukan dhamma pada ya, ini kutipan dari Manggala Sutta. Saya ingin membuat kutipan dari Sutta Manggala Sutta karena ini sutta yang sangat populer dan seringkali memang wajib kita baca. Kutipannya itu seperti ini. Saya ingin bacakan dalam bahasa Palinya terlebih dahulu. Mata pitu upatanang puta darasa sanggaho. Anakula cakhamanta etang manggala mutamang. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Teman-teman, kita sebagai seorang anak, ya, doa orang tua, doa yang menyertai kita adalah sebuah, ya mungkin ada katakan, doa orang tua itu sebuah keajaiban buat kita. Jadi dalam melakukan aktivitas sesuatu, tentu nasihat baiknya kita semoga dekat orang tua dan kita meminta doa. Semoga segala aktivitas kita berjalan baik dan lancar. Teman-teman, sahabat dalam dhamma, bercerita tentang merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Saya ingin nanti topiknya pasti akan saya ambil dari Sigalowada Sutta. Ini juga salah satu sutta populer dalam agama Buddha, yaitu tentang wejangan sang Buddha, bagaimana ini anak menghormati orang tuanya. Baik, berkaitan ini ibu orang tua memang sudah merawat kita dengan ya susah payah ya, 9 bulan kita di perut lalu dilahirkan dari masih bayi yang kita masih tidak bisa apa-apa, kita dirawat dipenuh dengan cinta kasih hingga kita besar lalu kita diberikan pendidikan. Oke, ketika kita sudah besar, sudah dewasa, kita berkeluarga juga, kita juga menjadi ibu. Tetapi dalam sudut cerita ini, sudut pandang ini, ceramah ini adalah bagaimana ketika kita masih muda ya, karena saya dalam cerita ini saya umur saya sekitar 35 tahun, orang tua saya itu sudah mulai sepuh. Tugas anak adalah ya ini, membantu mereka ketika mereka sudah lanjut usia. Membantu orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia. Jujur dalam cerita ini saya sedikit ada gambaran karena memang orang tua saya, karena tadi saya katakan di depan, ketika ada momen Imlek atau momen hari besar lebaran, kita pulang kampung untuk memberikan bakti kepada orang tua. Orang tua semakin hari saat kita semakin besar, orang tua juga akan semakin tua. Di waktu momen inilah ajaran agama tentang bagaimana tugas anak untuk membantu merawat orang tua ketika sudah lanjut harus diaplikasikan. Ajaran agama yang kita sudah pelajari, yang sudah mungkin merasuk dalam tubuh kita ya, sekarang dipraktikkan. Dalam cerita ini saya ingin mengambil sudut pandang, yaitu ketika kakak saya, karena kakak saya menikah dengan suaminya saya lihat sekarang beberapa hari ini sedang ini merawat orang tuanya, karena orang tuanya memang sudah lanjut sekali. Tetapi dalam hal ini memang mungkin ketika merawat orang tua, karena kita tahu lah ya, saya juga tahu diri ya, kita bukan keluarga yang secara ekonomi itu sangat bagus, tidak, kita adalah ya pas-pasan. Terkadang memang ada hal lain yang harus kita korbankan. Tetapi mungkin inilah pengorbanan kehidupan kita. Manusia itu memang harus melewati fase-fase seperti ini. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum ceritanya saya bawa lebih lanjut, semoga ini memang berkaitan cerita merawat orang tua itu ini ya, sebuah cerita yang besar, cerita yang kita tidak bisa dibuat bercanda, karena berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban buat kita. Baik, sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman dulu yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin sudah di rumah atau mungkin dalam perjalanan ataupun masih di kantor yang melakukan aktivitasnya, karena bekerja tanpa Bekerja tanpa celah adalah juga sebuah berkah utama, karena kita dengan bekerja kita bisa membagikan hasil yang kita kerjakan atau hasilnya mungkin uang atau barang kepada orang tua yang kita sayangi dan cintai. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjutkan cerita kita ya. Walaupun ini semoga saya bisa bercerita dengan baik dan lancar ya. Jangan ada ini apa namanya, seperti emosional gitu ya, emosional pribadi yang membuat cerita ini jadi ya seperti sedih. Tidak lah ya, tapi kita bawa ke kebahagiaan dalam bentuk bakti kita. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, saya ingin lanjutkan ceritanya. Tadi di awal saya ingin apa membahas, bukan ingin ya, tadi saya sudah membacakan tentang merawat ayah dan ibu, bekerja tanpa cela adalah sebuah berkah utama. Di kutipan selanjutnya, saya ingin membacakan kutipan dari Karaniyameta Sutta tentang bagaimana seorang ibu itu ya mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan hidupnya untuk kasih sayang kepada anaknya. Lalu ketika orang tua sudah tua, kita harus ambil bagian, kita harus ya menjadi penopang selanjutnya lah. Baik, saya ingin ceritakan tentang nanti ada cerita tentang kisah Gotami. Tetapi sebelum itu saya ingin membacakan kutipannya dulu ya. Saya mengambil, memotong dari bagian Karaniyameta Sutta. Kutipannya itu seperti ini. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Lagi-lagi kalau bercerita orang tua, maka analoginya adalah analogi yang sangat besar, analogi yang sangat agung ya saya katakan. Melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Seorang ibu pasti menyayangi anaknya tanpa batas. Ya, apapun yang terjadi, ibu akan membela anaknya. Mau benar atau salah, ibu akan membela anaknya. Walaupun kalau salah, ya memang ibu pembelaannya ya dalam pembelaan dalam konteks pribadi, cinta kepada seorang anak. Tetapi kebenaran kenyataannya tetap harus dipraktekkan juga. Bercerita ini tentang kisah cinta kasih yang tanpa batas seorang ibu, saya ada cerita tentang kisah Gotami. Alkisah dalam cerita Buddhis ada kisah wanita bernama kisah Gotami. Kisah Gotami ini seorang yang malang ya. Oke, kisah malangnya itu seperti ini, yaitu ketika beliau, kisah Gotami ini, memiliki anak tunggal ya, satu anak yang masih kecil. Anak ini masih kecil ya, mungkin masih berumur ya, masih mungkin sekitar setahun atau dua tahun lah, masih kecil, masih digendong-gendong kemana-mana. Singkat cerita, anak ini jatuh sakit. Tetapi karena kisah Gotami begitu cintanya anak yang sakit ini, dia memang selalu rawat dan selalu apa. Tetapi ya memang karma berkata lain, anak yang sakit ini harus meninggal. Oke, kisah Gotami tidak bisa menerima anaknya yang sakit ini meninggal. Dia selalu berupaya untuk mencari obat, mencari tabib, mencari dokter untuk menyembuhkan anaknya. Oke. Karena melihat ini orang lain tuh menganggap kisah Gotami itu ya mulai kehilangan kewarasan ya, karena tidak bisa menerima kenyataan anaknya yang sudah meninggal itu dibawa kemana-mana. Dia ya berjalan kemana-mana, selalu minta tolong ke orang yang ia temui untuk bisa menyembuhkan atau memberikan obat kepada anaknya. Bukan orang lain tidak mau menolong, tetapi ketika dilihat memang anaknya sudah meninggal, tidak bisa ditolong kembali. Singkat cerita, kisah Gotami akhirnya beruntung bertemu satu orang yang cukup bijak yang menganjurkan kisah Gotami, di kota ini ada satu biku yang bisa menyembuhkan anak kamu. Kamu silakan datang ke Buddha, ke wihara, ke Buddha, nanti minta obat ke Buddha untuk menyembuhkan dan menghidupkan anakmu kembali. Mendengar jawaban bijak ini dari orang yang dia temui, kisah Gotami timbul optimisme atau semangat dalam diri.

Oke, Kisah Gotami bercerita kepada, karena sudah bertemu dengan Buddha, Buddha persilakan duduk, lalu diperdengarkan dengan baik. Di sana juga ada para biku, ada murid-murid sang Buddha. Kisah Gotami bercerita dengan panjang kali lebar tentang kondisi anaknya. Singkat cerita, setelah sekian waktu bercerita, Kisah Gotami sudah menumpahkan semua emosinya, menumpahkan keluh kesahnya kepada Buddha. Buddha dengan anggun dan lembut menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang Kisah Gotami hadapi. Oke, mendengar jawaban dari Buddha, Kisah Gotami timbul semangat yang lebih optimis lagi. Oke. Lalu Buddha menasihatkan Kisah Gotami, saya bisa menghidupkan anakmu atau menyembuhkan anakmu dengan satu kondisi atau satu syarat. Oke, mendengar jawaban ini dari Buddha, tentu Kisah Gotami sangat sumringah ya, dalam bahasa Indonesia saya katakan sumringah. Oke, apa syaratnya Buddha untuk menghidupkan atau menyembuhkan anak saya kembali? Oke, Buddha memberikan jawaban. Kamu silakan datang ke rumah orang lalu minta segenggam biji sawi. Oke? Wah, mendengar jawaban ini Kisah Gotami semakin sumringah lagi, semakin bahagia. Rupanya ada obat. Oke. Tetapi Buddha memberikan penjelasan lebih lanjut dengan satu syarat. Biji sesawi yang kamu terima itu dari rumah orang yang di rumah itu belum ada anggota keluarganya yang meninggal. Oke? Kisah Gotami tidak mau mendengarkan bagian penutup itu, tetapi dia ingin segera mencari segenggam biji sawi itu. Oke, sekarang kamu silakan boleh pergi, Kisah Gotami, anakmu silakan titip di sini, nanti murid-murid saya, para biku akan menjaganya dengan sangat baik. Mendengar kata-kata ini, Kisah Gotami percaya kepada Buddha, menitipkan anaknya dan pergi dari wihara untuk mencari segenggam biji sawi. Wah, kalau segenggam mah gampang gitu. Mungkin dalam pikiran Kisah Gotami ya, supaya dia semangatnya tetap ups ya, tetap naik tinggi. Baik, singkat cerita, Kisah Gotami akhirnya datangin rumah pertama dan dia mengetuk pintunya dengan sangat sopan lalu bertanya, bolehkah saya meminta segenggam biji sawi? Lalu pemilik rumah dengan senyum, karena dia tahu Kisah Gotami juga ya, orang-orang situ juga lah ya, dia dengan senang hati memberikan biji sesawi itu. Tetapi sebelum diterima, Kisah Gotami bertanya, apakah di sini, di rumah ini, ada anggota keluarga yang pernah sakit atau meninggal? Oke, sang pemilik rumah bercerita, ya dulu setahun lalu kakak saya meninggal di rumah ini karena sakit. Oke, mendengar jawaban itu dari pemilik rumah, Kisah Gotami yang tadinya mau menerima biji sesawi, dia tidak jadi terima. Dia jalan ke rumah selanjutnya. Baik, saat berjalan ke rumah selanjutnya, rumah kedua, Kisah Gotami juga mengetuk pintu rumah dengan sangat sopan. Oke, lalu anak sang pemilik rumah membuka pintu dan ini ya, menerima Kisah Gotami di depan pintu. Lalu Kisah Gotami mengutarakan niatnya. Oke, bolehkah saya di rumah ini meminta segenggam biji sesawi? Anak yang sudah cukup besar itu menjawab, boleh, nanti saya ambilkan. Oke, lalu dia, anak itu keluar pintu untuk memberikan segenggam biji sawi. Tetapi Kisah Gotami bertanya juga kembali, apakah di rumah ini dulu ada anggota keluarga yang pernah meninggal? Anak itu menjawab, anak ini sudah cukup besar ya, ya 3 bulan lalu ibu saya meninggal karena sakit, tidak bisa diobati dan meninggal. Oke, mendengar jawaban yang hampir sama, Kisah Gotami tidak mau terima biji sawi itu dan dia jalan ke rumah ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mungkin sampai ke-50. Sesampainya di rumah ke-50, Kisah Gotami juga mendapatkan jawaban yang sama. Ada anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak, kakek yang pernah meninggal di sana.

0: Oke, karena hari sudah cukup larut, cukup sore, Kisah Gotami tidak mendapatkan biji sesawit dari rumah yang anggota keluarganya masih semuanya hidup, tidak pernah meninggal atau tidak pernah ada cerita kesedihan meninggal di sana. Ya, akhirnya Kisah Gotami tidak mendapatkan biji sawi itu. Tetapi Kisah Gotami mendapatkan kesadaran segala sesuatunya atau setiap rumahnya memang ada kesedihan di sana yang hadir. Oke, karena sudah cukup sore, akhirnya Kisah Gotami kembali ke wihara dengan ya tubuh lunglai. Tetapi hati yang mungkin sudah sedikit tersadarkan. Rupanya kesedihan ini bukan hanya milik saya. Kesedihan ini juga hinggap di rumah-rumah yang pernah saya singgahi. Baik, sesampainya di wihara, Kisah Gotami menangis dengan sangat ya sedih dengan penuh kesadaran, tetapi sekarang dia bisa menerima kenyataan yang sedang dia hadapi. Anaknya yang sakit itu sudah meninggal dan tidak bisa diselamatkan kembali. Dan memang sesampainya di wihara, para biku murid-murid Buddha sudah menguburkan anak Kisah Gotami. Ya, akhirnya singkat cerita Kisah Gotami ya menyatakan ya bertobat atau menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Baik, teman-teman, berkaitan cerita ini karena judulnya saya janjikan itu merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Tadi saya bercerita tentang bagaimana kisah atau bukan kisah ya, tapi saya bisa sampaikan kasih seorang ibu kepada anaknya bagaikan mentari ya, kalau dalam judul bahasa lagu di Indonesia ya, cintanya sepanjang masa kasih ibu. Lalu kita kondisinya sekarang balik, ketika orang tua atau ayah dan ibu kita sudah tua, apakah anak juga akan mencintai ibunya sepanjang masa juga? Seperti matahari juga. Ataukah kualitas anak memang tidak memiliki cinta sebesar itu? Baik, sahabat dalam Dhamma, sebagai seri penutup, sebelum saya bercerita tentang bagaimana tugas anak kepada orang tua yang dibabarkan dalam Sigala Wada Sutta, ya, atau dalam sutanya kalau kita mau baca lengkap, ini menunjukkan ke arah timur ya, simbolnya arah timur. Oke, sahabat dalam Dhamma, sebelum saya ceritakan lebih lanjut, saya ingin ya break dulu ya, supaya cerita ini semoga bisa dimengerti. Ketika ada break, ada lanjutan cerita yang saling menyambung, continue. Baik, teman-teman yang mendengarkan siaran ini, sahabat dalam Dhamma, semoga dalam ini, karena dalam momennya momen Imlek dan momen dalam agama Muslim berpuasa sebulan, semoga kita bisa menjaga diri kita dengan baik, karena kita bercerita di sini adalah berkaitan berbakti. Ya, kalau yang dekat itu semoga kita bisa menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua, membuat orang tua bahagia, membuat orang tua senang dan tidak risau adalah sebuah praktik baik lah ya. Waktu lalu ketika saya sedang berkunjung ke rumah teman saya, dia menceritakan dengan baik kepada saya ketika dia itu tidak mau bekerja jauh dari rumah, atau dia tidak mau bekerja jauh dari orang tuanya karena dia ingin setiap hari tinggal di rumah bersama orang tuanya dan melihat orang tuanya yang udah tua, menunjukkan rasa bakti dan lain sebagainya. Lalu ada pertanyaannya yang membuat saya sedikit ya ini ya sedikit mungkin judul ini tercipta ya. Kok ada orang sih yang misalnya mau tega atau berani kerjanya jauh dari orang tua gitu. Mendengar pertanyaan itu, saya yang mungkin memang dari SMA ya, saya jauh dari orang tua dan saya ya mandiri di kota besar, jawabannya tidak muncul dengan spontan. Ya, mungkin jawabannya muncul dari dalam hati saya ya, tentang bagaimana merawat orang tua, ayah dan ibu harus kita mulai kerjakan di hari ini. Baik, teman-teman sedama, sebagai bagian penutup saya ingin bercerita tentang Sigala Wada Sutta. Di sini saya kelompokkan 5 poin tentang tugas anak kepada orang tuanya. Baik, tugas anak kepada orang tua ketika orang tua sudah lanjut adalah yang pertama, merawat mereka ketika di usia lanjut. Merawat di sini artinya anak memberikan perlindungan, baik kebutuhan fisik, kesehatan, ataupun ya, ya sebagai tempat bernaung lah ya. Anak itu harus bisa menjadi sandaran buat orang tuanya. Seperti dulu ketika anak masih kecil dan orang tua menjadi sandaran. Oke. Yang kedua, membantu menyelesaikan tanggung jawab atau pekerjaan mereka. Mengambil alih peran keluarga ketika orang tua tidak lagi mampu. Di sini memang kalau dalam kehidupan ya hari inilah saya katakan kehidupan modern atau kehidupan purba, entah saja ya, karena beberapa waktu lalu saya sedang membaca buku berjudul Sapiens ya. Mungkin bisa jadi sudut pandang juga kita masih purba hari ini, tetapi cerita tentang bagaimana kita bertanggung jawab atau merawat orang tua ini adalah hukum abadi saya pikir ya. Ya, tetap di setiap masa anak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menanggung tanggung jawab tentang pekerjaan orang tua. Ketika orang tua sudah sepuh, sudah tua, anak ya harus memberikan tanggung jawab mungkin dari sisi finansial juga ya, supaya ekonomi kehidupan bisa tetap berjalan. Yang ketiga, tugas orang anak adalah menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Berperilaku sesuai sila, tidak mencemarkan martabat keluarga ya. Kalau bisa, anak itu memberikan kebanggaan buat orang tua. Jadi ketika orang tua bercerita kepada orang lain, sanak saudara, maka mereka bisa bercerita dengan bangga. Anak saya menjadi ini, anak saya telah berbuat ini dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, memang ini seharusnya tidak kita harapkan, tetapi jika ada, anak itu semoga bisa menjadi pewaris yang layak. Ya, jika tidak bisa mewarisi harta, tetapi juga anak ya semoga bisa mewarisi moral atau kebajikan orang tua. Nilai orang tua, nilai luhur yang orang tua ajarkan masih tertanam dalam hati anak. Semoga anak itu bisa menjadi ini ya, ladang pahala buat orang tua. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, deposito kehidupannya masih berjalan, masih ada kebaikan yang terus mengalir. Oke, ini yang terakhir. Ketika orang tua sudah tiada, seorang anak diharapkan bisa memberikan pelimpahan jasa kebajikan setelah orang tua wafat. Ya, punya. Artinya anak memberikan ya limpahan kebajikan kepada orang tua atau deposito yang tadi saya katakan dalam bahasa general masih berjalan. Baik, sahabat dalam dhamma, rupanya hampir 30 menit kita bercerita tentang berbakti kepada orang tua, merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Memang cerita ini cerita yang ya ini ya. Ceritanya mungkin bagus untuk diperdengarkan, tetapi prakteknya semoga juga bagus untuk diaplikasikan. Tidak ada kesulitan lah untuk kita berbakti kepada orang tua. Semoga kita sebagai anak juga bisa ya ini estafet kehidupan ini berjalan kita.
1: Anda telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
2: Masih dipancarkan dari kawasan Pangkarangawa 34 Bogor 102 FM, persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa kembali dengan gelagat biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-9 di bulan Juni tahun 2026. Kompasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang persamaan kita untuk edisi kali ini. Menjadi sapaan pembuka pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran langsung FIFA Match Day antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ya. Nanti bersama rekan kami ada Intra Virgentara dan juga Tomo Hakim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
3: Hopita Kanhembe atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra. Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
4: Mencium Hopita Kanhembe.
3: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang saudara-saudara,
5: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
3: Ya, Kevin Dix.
5: Ya, membil ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jaga gawang Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
3: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia
5: kehilangan bola. Dia enggak mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
3: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
5: Jangan tinggalin aja aku.
3: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
5: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
3: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah. Rizky Rido membawa bola, masih mencari rekannya, siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun. Di situ ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah. Sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. boleh masuk dalam kotak penalti. Dah dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Ya Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebarkan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ararmanu yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ragnar Orotmangun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini
6: coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
5: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
3: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
5: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
3: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Rido langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
7: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat. di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini, bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
8: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
7: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan begitu ya.
8: Ya, enggak digue-guekan ya.
7: Lulukan aja. Ada Ole.
8: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
7: Gol for Indonesia by Brian number 10 oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh. Terima kasih. Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba mendekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya kemudian antara Mangun ada Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke belakang Verdong. Lanjut lagi, ke tengah, pas ke tengah, Marcelino Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
8: Ah, pelanggaran sepertinya.
7: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu. Pamungkas mencoba dikejar di pelapis. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnal Orang Mangut. Ratnal Orang Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru mau kabur pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
8: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya, Indra, didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
7: Ya,
8: namun
7: betul,
8: protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik, salah umpan kali ini. Ada
7: Ali, memutar oleh Lepeli. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia, ada Marcelo Lepeli dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan.
5: Bagaimana aksi Wadid Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
3: Oleh
5: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
3: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
5: Ya.
3: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
5: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
3: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
5: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Ivan Calminio hampir saja
3: banyak sekali blunder ya.
5: Iya.
3: Meskipun bola memang blunder sih.
5: Iya.
3: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
5: Ya, mata kakinya ketutup itu.
3: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
5: Kayak nyeplos tadi.
3: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
5: Iya nih kan. Canda mulu kiper itu.
3: Main bola apalagi canda dia.
5: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Matipai. Sebuah tendangan lagi. Tentur. Dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana orang bangun. Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax. Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
9: Kevin Dix ya,
5: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Oleh Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pelupesi. Joy Pelupesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali Oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana punggung 9 Acidio ini. Ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kini sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali. Oh, ditepis saja bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
9: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
5: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
9: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. hingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
10: Ya nampaknya itu Orat Mangun.
9: Oh Orat Mangun ya. Oh orang lihat saya.
10: Wah, orang mudeng.
9: Orang mudeng.
10: Orang mudeng ya.
9: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
10: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Adam Rizky Rido, kapten kesebelasan. Rizky Rido mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkai. Dodi Tumangkai kiri kanan bola ke depan.
7: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
9: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
7: Iya,
9: cepat sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini, sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
10: Betul
9: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
10: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Ole Romeni, masih Ole, berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdonk kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya, ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui Ole Romeni, offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio, nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik, Ed Milson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Semakin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
8: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Ed Milson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
7: Paul kirimkan bola ke depan, mencari Calvin Verdonk di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdonk di sektor sebelah kiri. Verdonk kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdonk dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Milson. Masih Ed Milson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga
10: pertahanan Indonesia yang dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni mengotor bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Verdong. Calvin Verdong sodakan ke depan. Oh, sayang. Lalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tenang saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit dilakukan, bola melambung tinggi. Roti garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joey Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joey Pelupesi, Ivar Jenner kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Bahaya saudara-saudara, terlepas. Bagaimana menolak? Datang Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Kedua lagi mundur ke belakang, ada Marcelino Ferdinand mencari tengah. Ada Lato Orat Mangun menguasai bola. Datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik. Mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya teman-teman Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi, Joey Pelupesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
8: Coba mengulur waktu ya.
10: Iya,
8: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, melambung tinggi, bisa diatasi pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
11: Tambahan waktu 2 menit.
8: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição, Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri, lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni, sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot.
9: Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho langsung umpan kepada

0: peluit karena pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Gitu, ya.
1: karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Beruntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi saya.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Maklumpa.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya ya, artinya jual beli serangannya artinya sudah berimbang.

0: tapi mudah-mudahan punya biar bisa nih, yang bisa mudah-mudahan kedepannya ya, skornya bisa dipertahankan minimal, kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja.
1: Gitu aja. Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
0: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya,
1: iya.
0: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
1: Amin.
0: Bisa menang.
1: Baik. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
2: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
2: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
1: Iya.
2: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
1: Amin.
2: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya yang penting Indonesia menang.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Baik.
2: Oke, selamat malam juga. Salam olahraga.
1: Jaya. Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
3: Iya. Salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
3: Saya lewat radio.
1: Iya.
3: RRI Pro 3.
1: Iya.
3: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
1: Iya.
3: Saya memprediksi 3-0.
1: Wah, luar 3-0. Biasa.
3: Iya.
1: Berarti tanpa ya, balas ya?
3: Iya.
1: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya.
3: Karena ini selalu banyak peluang di depan di depan pemain Indonesia ini.
1: Mm-mm.
3: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
1: Baik.
3: Ya, salam olahraga.
1: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Maksudnya
2: berapa pun nggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Itu proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia leluasa untuk membentuk mengotak-atik skema
0: lain juga. Tapi semakin selamat matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nantinya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa
3: ini,
0: ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Dan kemana-mana selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Baiklah, pendengar Pro 1 Bogor, kita di jeda turun minum begitu ya, pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik ya. Skor sementara masih dipimpin timnas Indonesia, ada 1-0 lewat gol oleh Romeni tadi ya, yang mencatatkan namanya di papan skor ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk menyaksikan babak kedua pertandingan antara Indonesia kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nanti kita akan bergabung lagi bersama dengan rekan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim tentunya pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Baiklah, pendengar, kami masih menunggu sambungan lagi bersama dengan rekan kami ya, ada Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim untuk menyaksikan babak kedua antara Indonesia dan juga Mozambik dalam FIFA Matchday ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai kedua tim, baik tim nasional Indonesia dan juga Mozambik, ini memiliki perbedaan ranking FIFA yang cukup lumayan jauh gitu ya. Pertandingan timnas Indonesia versus Mozambik ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nanti kita akan sambung lagi. Tapi kalau kita ngomongin soal peringkat FIFA ya, saat ini Indonesia bertengger di peringkat ke-19 setelah menang 3-0 atas Oman ya. Dan posisi Indonesia naik 3 tangga dari 122 ke 119 sejak kalah dari Bulgaria 0-1 pendengar ya. Dan sedangkan Mozambik ini berada di urutan ke-102. Posisi Mozambik turun 1 tangga setelah pertandingan uji coba melawan Oman. Mozambik kalah 1-4 dari Oman ya. Hanya saja uji coba melawan Oman sebenarnya tidak masuk FIFA Matchday ya. Pertandingan ini tidak tercatat secara resmi dalam laman resmi FIFA, dan penurunan ranking Mozambik ini karena tim di bawahnya naik begitu ya. Meski saat ini peringkat Indonesia di bawah Mozambik, tidak berarti kualitas tim merah putih lebih rendah ya. Karena pelatih Oman sendiri ini mengungkapkan hal tersebut ya. Di mana setelah kalah 0-3 dari Indonesia, pelatih Oman menyatakan ranking FIFA Indonesia ini hanya ilusi ya. Kualitas sejati Indonesia melebihi peringkat dalam ranking FIFA saat ini ya. Dan juga itu merupakan pujian yang luar biasa setelah timnas kita berhasil mengalahkan Oman 0-3 pendengar ya. Baik, kami akan ajak kembali untuk Anda bergabung bersama Pro 3 di Jakarta guna menyimak babak kedua pertandingan antara Indonesia melawan Mozambik dalam FIFA Matchday. Tetaplah bersama kami.

0: Baiklah, pendengar, kami akan ajak kembali menuju Pro 3 di Jakarta. Kembali ke rekan Indra Virgintara dan juga Tomo Hakim untuk kembali menyaksikan babak kedua Indonesia melawan Mozambik. Jadi tetaplah bersama kami.
1: Si Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026 di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orangmangun, sodorkan kerjasama dengan oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi. Oleh Romeni mundur ke belakang, oleh coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebih tarik kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
2: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik. Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Ari Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialah oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16, Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15, Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kensuli.
3: Substitution for Mozambik, player number 15, Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
2: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensuli. Pertandingan dilanjutkan kembali kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik. di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia, kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong, diterima. Sayang sekali Joey erat-erat mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Dan jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
4: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot, kita nantikan kembali. Pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivariener, sodorkan kepada Orotmangun, di sekos sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivariener sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivariener mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik dengan pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, Pesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Ferdong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivariener, masih Ivariener, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni untuk membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orotmangun, Ratnat lepasnya terdengar, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratnat Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan.
1: Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
0: Panjang ya?
1: Panjang ini. Saya namanya
0: hampir David, kata. Hampir David Edmundo ya?
1: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
0: Iya, Alcides. Kayak Jepang ya.
1: Betul. Serangan balik muncul ya, saudara. Bagaimana Mas Celino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Ambeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Verdong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
0: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
1: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
0: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
1: Ya,
0: ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
1: Iya, kelihatan kita ada layar.
0: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
1: Ya, ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
0: Ya,
1: sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
0: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Raihan Hanan. Player number 18.
1: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesaran sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawangnya dikawal oleh Martin Paz. Tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri. Kirimkan umpan terobosan kepada Raihana Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Ada lakukan Johan. Pemain Indonesia. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya? 7
1: iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Sudah pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia. Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Edmilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini. Nathan Chaon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
1: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
4: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Mencoba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
5: yang berada di
4: mulut gawang dari Mozambik.
5: Berjumlah 29.889 penonton.
4: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodorkan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Chowaon, Kelvin Verdong, Nathan, masih Nathan Chowaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joey Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joey. Masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joey Pelupesi Indonesia. Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas ke hampir saja, bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan Ole Ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba di seluruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini, mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan. Nampak nomor punggung 4, Amade Momade.
3: Substitution for Mozambik, player number 9, Alcidio Davide.
4: Dan juga nomor punggung 9, Alcidio, digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
6: Hati-hati kepleset.
4: Nah, Amede Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh.
7: Tadi sampai di tackle
8: dekat kakinya sampai iya. Memegang lututnya oleh Romeni.
7: Apakah akan diganti oleh kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kambala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni, terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Bu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik, terus melakukan serangan. Ada satu pemain, berhasil dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas. Satu pemain Mozambik namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba

0: ini memberikan apa pendapat arahan dari sang pelatih John Hartman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Hartman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya. Bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Chuaon ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia, kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja, balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
1: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya adalah Nathan Chuaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chuaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya aba-aba. Dia dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Sudah dibiarkan tadi oleh Nathan Chuaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chuaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan.

0: Dengan pertandingan ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba mengirim perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara Kambagot. Ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik, berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Rotna Orangmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, Calvin Verdong, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Rotna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
1: Ya,
0: tanpa David akan menggantikan, iya,
1: kalau pakai David naif ya,
0: yoi, menghasilkan atau menggantikan Rotna Orangmangun. Ini dari menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia, ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.
1: Baiklah pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Mozambik dengan skor akhir kemenangan buat timnas Indonesia dengan 1-0 gol dari Ole Romeni tadi, yang alhamdulillah begitu ya, ini juga bisa menjadi poin tambahan untuk meningkatkan ranking FIFA kita gitu ya, mengingat Mozambik jauh berada di atas kita. Kita berhasil menang, ada tambahan poin tentunya untuk timnas Indonesia untuk bisa naik peringkat FIFA, mendengar ya. Kita akan bergeser ke segmen berikutnya di Bogor malam ini, masih bersama Gelaga Biasa menemani Anda. Saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio untuk edisi kali ini, pendengar. Kemudian nanti kita akan masuk di ruang rindu untuk edisi kali ini, komposisi lagu-lagu terbaik kita hadirkan untuk Indonesia tahun 2000-an. Kami sajikan untuk menemani istirahat malam Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
4: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya mau nikah sih Bu?
1: Cerai? Astagfirullah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh,
3: saya gatal Bu Tati.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda? Jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa?
3: Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan nggak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah
3: Tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5 Minute pendengar, dengan semakin ku kejar semakin kau jauh di menit ke 38 pas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan kali ini untuk Ruang Rindu, lagu-lagu terbaik ya Indonesia yang kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda di kesempatan kali ini ya. Baik, kita menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di line WhatsApp. Saya ingin menyapa ada Julian di Ciomas. Selamat malam Aga. Mau ikutan dong habis dari Sandiwara Radio ya, Ruang Rindunya. Saya mau minta lagu Karena Wanita dari Ada Band-nya. Salam untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2. Tayanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, spesialnya buat Ibu Cantik, semoga sehat selalu. Makasih banyak Aga. Sama-sama, terima kasih kembali Ada Band Karena Wanita ya. Oke, siap. Baik, insyaallah nanti kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Bung Padi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Ungu dong yang di sini untukmu. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Selamat malam, selamat istirahat, ditunggu lagunya. Oke, siap. Ungu di sini untukmu, siap. Nanti insyaallah kita hadirkan ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Sandra di Pomat. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Lila dong yang Mantan Kekasih ya. Lagi rindu mantan nih, tolong diputerin ya. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali ya Cie yang lagi inget mantan. Jadi pengen lagu Lila yang Mantan Kekasih ya. Oke, move on. Jangan ingin tempat nonton terus ya. Kali-kali move on gitu ya, sama yang baru gitu ya. Oke, baik. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Ruang Rindu, Abah Kismin di Pasir Ciapus. Lagunya Teman Tapi Mesra dari Ratu. Kirim-kirimnya buat Siti Haryati Ciwaringin di kemudian Nasa Iti ATS. Gimana nih acaranya? Jadi enggak Maharani di Bekasi katanya ya. Tuh Bu Maharani di Bekasi disenggol sama Abah Kismin, katanya acara jadi apa enggak gitu ya. Kemudian Deng Sumbi di Citerep, Iqbal, Julian, Umi Handra, Satria, Ipul untuk Baga. Terima kasih dan selamat tugas sampai tuntas. Cuacanya cerah katanya. Wih, mantap. Siap, nanti coba kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya. Semoga bisa terputar semua ya. Rata-rata lagu tadi memang masuk format sih, karena yang kita nikmati lagi lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an ya, 2000 sampai dengan 2010 kita mainkan ya. Jadi sok mangga. Untuk yang lain sabar, nanti kita sapa lagi yang belum gabung boleh ya. Ya, mau request lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini, lagu yang ngena banget gitu ya, ataupun mau mengenang masa lalu untuk lagu-lagu tahun 2000-an, sok mangga di request ya. Untuk itu jangan kemana-mana, Ada Band Karena Wanita kami kirimkan spesial untuk Anda. Tetap stay tune.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapat

Lila dengan mantan kekasih mereka di menit ke-52 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita masih menikmati lagu-lagu Indonesia era 2000-an ya, yang hadir ke ruang dengar Anda ya. Nah, kalau kita ngomongin soal musik era 2000-an ya, mungkin bagi banyak orang musik Indonesia era ini memiliki tempat yang istimewa ya. Meski zaman terus berganti, tren musik silih berganti, lagu-lagu di periode ini tetap sering diputar, dinyanyikan ulang, bahkan viral kembali di media sosial ya. Nah, di balik itu semua ternyata ada alasan begitu ya, kenapa era musik 2000-an ini begitu membekas di hati para pecinta musik ya. Di antaranya lagu-lagu era 2000-an dikenal memiliki lirik yang sederhana namun penuh makna ya. Tema cinta, persahabatan, kehilangan ya, sampai dengan perjuangan hidup disampaikan dengan

0: dan bahasa yang mudah dipahami ya. Pendengar merasa lagu-lagu tersebut ini mewakili perasaan mereka sehingga tercipta ikatan emosional yang kuat, pendengar ya. Itu baru alasan pertama ya. Kira-kira alasan apa lagi, pendengar, yang membuat lagu-lagu era 2000-an menurut Anda kenapa begitu ya masih enak untuk dinikmati gitu ya, dan juga masih membekas gitu di hati? Sok mangga yang mau komentar juga boleh ya. Kita sapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan malam hari ini. Ada dari Ruang Rindu, malam Bu Aga, malam juga, so pasti sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ada Nina Said di ATS, mau request lagu Chris Patih dong, Yang Hanya Kamu Yang Bisa. Kalau gak ready boleh dari Salon Seven Itu Aku ya. Menyapa untuk Ibu Dayang Sumbi, Abah Kismin, Pak Sutisna, Kang Satria, dan juga semuanya. Salam happy. Thanks Bu Aga, malam. Malam juga. Oke, siap. Nanti insya Allah kita hadirkan ya. Baik, selanjutnya kita sapa dulu untuk yang bergabung malam hari ini, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, Kak Angga.
0: Waalaikumsalam, Kang Wahyu.
1: Ya. Ya.
0: Kumaha, Kang Wahyu?
1: Bagaimana kabarnya, Kak Angga?
0: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, syukur ya.
0: Sebaliknya gimana tuh?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mangga, mangga, Kang Wahyu.
1: Ya, lagunya tuh ya dari Ungu aja ya.
0: Ungu tadi udah barusan diputar.
1: Oh, udah. Mm-hmm. Oh. Baru ini ya. Nah, ini aja dari
0: apa tuh?
1: Siapa itu? Tahan. Salon Seven aja ya.
0: Salon Seven. Sama tadi baru Bu Nina Said di ATS baru, itu aku
1: ini sih ya.
0: Banyak tuh, ada Iwan Fals, Peter Pan, banyak. Pasto, The Massive, Dewa.
1: Ini aja apa, kafein ya.
0: Kafein.
1: Ya. Kafein yang itu, Tiara tuh.
0: Kafein yang
1: Tiara ada enggak?
0: Tiara. Coba nanti kita carikan. Kalau enggak diganti apa tuh?
1: Kalau enggak ada itu aja yang ini. Aduh, apa ya, lupa.
0: Hidupku Kan Damai.
1: Iya, itu. Udah lama jadi lupa ini ya
0: dulunya. Siap. Baik, nanti coba kita pilihkan. Padahal
1: itu lagu-lagu waktu muda itu.
0: Betul.
1: Lagu-lagu waktu muda. Aduh, masih sama ini apa? Masih laku lah itu.
0: Betul, masih nongkrong di pos ronda ya. Oke, siap.
1: Kirim-kirim ya, Maya.
0: Mangga.
1: Ya, buat Bang Kang Hansa ya, Mbak Julian Satria ya. Tuh. Heeh. Mbak Kismin ya.
0: Ya.
1: Buat Kang Boynya tuh, Kang Reno. Ya, yang ada di sini ya. Buat Kang Jody yo. Ya, Kang Erwin-nya tuh. Ya. Mabut tuh enggak ada. pokoknya buat semua aja ya.
0: Siap.
1: Ya, buat Kangganya semoga sehat selalu, Kangga ya.
0: Amin.
1: Ya, buat tangga ya, makasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Wahyu ya. Katanya minta kafein ya, Hidupku Kan Damai. Lagu lagi muda gitu ya. Mungkin lagi sering-sering nongkrong tuh ya di pos ronda gitu ya. Oke deh, siap. Nanti insya Allah kita hadirkan lagu-lagunya di kesempatan malam hari ini ya, semoga bisa terputar semua ya. Oke, kita lanjut lagi menyapa untuk yang lainnya. Ada kali ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ruang Rindu, dari Iqbal Tea di Gedok Tengah, Curug Nangka Bogor. Jos, timnas menang lagi, ey, alhamdulillah ya, menang lagi tipis 1-0 ya. Minta di play Merah Putih dari Coklat dong, kirimnya buat apa nih? Kirim buat yang sudah populer di Pro 1, ada Bakismin, Kang Julian Satria, Bang J, Kang Reno, Bang Boy. Spesialnya buat istri tercinta Nur Halimah, semoga sehat selalu. Buat yang bacain, selamat tugas sampai tuntas dan sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Siap, nanti coba ya kita carikan ya coklatnya ya, semoga ada ya, yang merah putih katanya ya. Tapi gak apa-apa ya kalau gak ada yang merah putihnya, mungkin dari coklat aja ya kita pilihkan ya, untuk menggantikan lagu tersebut. Oke deh, siap. Nanti kita sapa-sapa lagi dan juga masih lanjutin lagi ya. Yang mau komentar juga boleh ya, soal kenapa lagu-lagu 2000-an tuh kayaknya masih sering juga diputer, bahkan ada yang membawain lagi dan beberapa viral juga di media sosial. Boleh, mau komentarnya juga, selain daripada nanti kita berikan alasan-alasan lainnya ya. Itu aku, Silon Seven. Kali ini kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: DPR RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita masih membahas mengenai alasan kenapa begitu ya lagu di era 2000-an itu jadi sesuatu yang beda gitu ya di hati para penikmat musik ya. Selain daripada tadi mungkin lirik yang dekat dengan kehidupan ya, karena lagu-lagu era 2000-an dikenal memiliki lirik yang sederhana namun penuh makna gitu ya. Banyak lagu dari era ini juga memiliki melodi yang kuat dan mudah dinyanyikan ya. Tidak heran meski sudah berlalu puluhan tahun, orang masih hafal lirik dan juga nada lagu-lagu dari band maupun penyanyi solo populer saat ini. Oke, kita menyapa dulu yang sudah memberikan atensinya di kesempatan kali ini. Ada dari Nina Said nih ya. Bu Aga, kalau lagu era 2000-an itu ada kenangan terindah ya, karena saat itu pas banget jadi pendengar RRI Bogor ya. Gak berasa saat ini udah 26 tahun jadi pendengar setia. Harusnya dapat bintang jasa nih ya. Iya lagi, dapat setia lencana gitu ya, 20 tahun. 20 tahun, bahkan 26 tahun lebih ya. Saya dapat bintang jasa tuh ya. Kira-kira udah 26 tahun dengerin RRI, wah luar biasa Bu Nina Said ya. Terima kasih banyak masih menikmati khususnya ya Pro 1 RRI Bogor ya. Tadi lagunya udah kita puterin ya, kalau gak salah tadi Salon 7 itu aku, semoga terhibur ya. Lanjut lagi, kita menyapa untuk yang lainnya deh. Selamat malam Mbak Aga, dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Kenangan Terindah dari Samson untuk Mbak Aga. Terima kasih dan selamat malam. Salam untuk Abah Kismin katanya ya. Oke, Samson, Kenangan Terindah ya. Lumayan juga tuh lagunya ya, tahun 2005 kalau nggak salah ya. Dan juga kalau nggak salah Samson yang itu pernah ini juga deh, apa namanya, memperoleh AMI Award ya 2006 kalau nggak salah ya. Jadi rilis 2005, tahun berikutnya dapat AMI Award tuh ya, luar biasa ya. Capaian yang luar biasa dari Samson tuh ya. Oke, siap. Insya Allah nanti kita hadirkan lagunya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor. Selamat malam, gimana kabarnya Bang Glagah? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Hadir dari kawasan Duku Menteng Japus Bogor. Mau request lagu Dewa 19 yang Cemburu ya. Siap, nanti insya Allah coba kita carikan lagu Cemburu ya, Dewa 19. Coba nanti kita carikan, ada gak kira-kira ya. Coba nanti kita carikan ya. Kalau gak ada yang cemburunya, kita mainin yang lain ya. Dari Dewa juga mungkin ya. Kalau gak masuk playlist kali ini, gak apa-apa nanti kita gantiin ya. Oke, lanjut lagi ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang Rindu dari Kang Jody, pendatang baru dari Tegal Sapi. Salam kenal Aga, salam kenal kembali ya. Kang Jody, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Minta lagunya Niji, Hapus Aku. Kirimnya buat Kang Wahyu, Kang Boy, Bah Kismin, buat Kang Aganya. Makasih, sama-sama, terima kasih kembali Niji. Oke, coba nanti kita carikan ya yang Hapus Aku Niji. Oke deh, siap, nanti kita coba hadirkan lagunya yang Hapus Aku. Oke, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya, sambil juga nanti kita lanjutkan lagi ya untuk kenapa begitu ya lagu-lagu 2000-an itu begitu ngena di hati para penikmat musik ya. Karena selain daripada tadi lirik yang dekat, melodi yang mudah diingat gitu ya, ada alasan lainnya yang tentunya membuat lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an begitu melekat di hati para penikmat musiknya. Jadi jangan kemana-mana, Kenangan Terindah Samson kami kirimkan spesial untuk Anda, tetap stay tune.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Ah, begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Baik, benar, kita lanjutkan sedikit ya soal bagaimana musik 2000-an begitu ya, ini menjadi lagu yang masih sering diputar, kemudian masih sering dinyanyikan juga dan viral di era-era sekarang gitu ya. Tadi selain daripada lirik yang dekat dengan kehidupan, melodi yang mudah diingat gitu ya, masa-masa kemasan band Indonesia ya. Ternyata tahun 2000-an ini juga jadi era kejayaan band-band Indonesia. Muncul banyak grup musik dengan karakter yang khas dan karya yang berkualitas ya. Persaingan yang

ini membuat karya mereka tetap memiliki identitas yang kuat meski didengar di tengah musik modern saat ini, pendengar ya. Baik, itu menjadi penutup kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya, yang artinya Gelagat Biasa pamit undur suara dari negara Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagat Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar selain acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 9 bulan Juni tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Udara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali kami dapat hadir kembali di ruang dengar Anda, merangkai kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini bersama saya Nasrul Alwi, saudara, hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini Rabu 10 Juni 2026 ya. Semoga kabar Anda sehat selalu, diberikan keberkahan serta kelancaran untuk rangkaian agenda maupun aktivitas di sepanjang hari ini, saudara. 5 jam ke depan, segmen pembuka sebagaimana biasa kita akan hadirkan tausiah yang tersaji dalam Mutiara Pagi, saudara, hingga pukul 6 nanti. Update rangkaian kabar terkini juga dapat Anda simak melalui Warta Berita RRI Bogor pukul 6 dan juga nanti pukul 7 bersama Pro 3 RRI di Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Jangan lewatkan segmen ketiga, segmen reguler yang akan mengulas isu-isu terkini yang dapat Anda simak dalam Dialog Asta Cita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Rabu, saudara, waktunya kita sapa Anda lewat Halo RRI, menambung aspirasi Anda untuk nanti kita akan follow up ya, dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi, saudara pendengar. Dan itu dia rangkaian segmen mewarnai kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Baik, untuk pembuka di kebersamaan kita edisi Rabu kali ini, jelang Mutiara Pagi, kita akan simak terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Ananda Anissa, Surat Asy-Syura ayat 34 sampai dengan 45. Untuk itu selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pro 1.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh."

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sebagai segmen pembuka, sebagaimana biasa rangkaian Bogor pagi ini kita awali dengan Mutiara Pagi, saudara. Dan setiap Rabu, topik yang menjadi tema kita memang fikih haji. Namun tampaknya kami masih mendapat kabar jika Bapak Kiai Haji Asep Abdul Wadud ya, keberadaannya masih di Tanah Suci untuk mendampingi jamaah haji untuk ke kloter di Bogor, saudara. Untuk itu kita akan hadirkan kali ini satu topik lainnya yang dibahas bersama Bapak Profesor Didin S. Bukhari, saudara, untuk kami hadirkan kembali di edisi kali ini, yaitu perbuatan baik yang mendatangkan pahala, saudara, untuk kami hadirkan sebagai segmen pembuka di Mutiara Pagi. Untuk itu selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Bogor, pagi ini kita bahas tentang perbuatan apa saja yang akan mendatangkan pahala, perbuatan yang baik yang pasti mengundang ridho Allah. Beberapa hal yang berikut ini mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga kita menjadi orang yang banyak bekal menuju pulang ke akhirat nanti. Yang pertama, perbuatan yang mulia yang pasti akan mendapatkan pahala adalah berkorban untuk menegakkan kebenaran, siap menyiapkan diri untuk kebenaran itu tetap ada, tetap tegak di bumi ini, sekalipun kita harus berhadapan dengan risiko yang sangat besar. Apakah itu risiko harta menjadi hilang karena menegakkan kebenaran, keluarga menjadi ditinggalkan demi menegakkan kebenaran, atau yang paling pahit sekalipun misalnya kita harus badan kita berpisah dengan nyawa karena membela agama Allah, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kemaksiatan, itu adalah perbuatan yang pasti mengundang pahala dari Allah. Dan orang yang sampai mati demi menegakkan kebenaran diberi predikat oleh Allah sebagai mati syahid atau golongan orang-orang syuhada. Yang orang-orang mati syahid itu kalau dia mati tidak perlu lagi dimandikan, langsung dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Nah, itulah sesuatu yang dicari oleh para sahabat di hadapan Nabi untuk mendapatkan ridho, mendapatkan pahala, dan mendapatkan status mati yang mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang menghasilkan pahala yang besar adalah bangun di tengah malam atau di sepertiga akhir malam untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah laksanakan sholat qiyamul lail atau yang terkenal dengan sebutan sholat tahajud. Sholat tahajud ini sholat yang menjadi tradisi para ulama, para orang-orang yang soleh, dan tentu saja para sahabat di masa Nabi. Walaupun mungkin yang melaksanakan sholat ini sedikit, tidak semua orang bangun malam, tetapi kita harus melatih diri untuk sedikit demi sedikit mencoba. Kalau tidak tiap malam, ya mungkin satu minggu satu kali, misalnya hari Jumat sebelum subuh. Kalau sekarang subuh itu jam 4 lewat 14 menit, bisa setengah 4 kita sudah bangun, seminggu sekali saja. Nanti kita akan terbiasa. Dan kalau orang yang sudah terbiasa bangun malam, itu seperti mata ini tidak akan bisa tidur lagi. Karena sudah ada niat ketika kita mau tidur, mau bangun jam 3 kah atau jam setengah 4, atau memang terbiasa kita bangun jam 3 atau setengah 4. Itu biasanya kita mata ini tidak mau dipejamkan lagi, karena sudah menjadi tradisi untuk melaksanakan sholat di akhir atau sepertiga akhir malam. Nah, ini adalah sholat sunat yang di dalam Al-Quran disebutkan itu sebagai sholat yang akan mengangkat makom kita, ya. Makom itu kedudukan kita sebagai orang yang mulia di hadapan manusia dan orang-orang yang dicap sebagai orang-orang yang soleh, karena kita selalu bangun untuk berzikir, bertakarub, melaksanakan sholat di sepertiga akhir malam. Tidak bisa tiap malam, cobalah satu minggu satu kali. Kalau sudah terbiasa satu minggu satu kali, nanti kita bisa satu minggu dua kali, sampai akhirnya bisa setiap malam. Nah, ini kegiatan atau perbuatan yang pasti, bukan mungkin lagi, pasti akan menundang pahala yang besar dari Allah dan akan dijanjikan sebagai maqamam mahmuda. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu disebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda, ya. Dan dari setengah malam laksanakanlah sholat yang disebut tahajud agar Allah akan mengangkat makom atau kedudukan Anda atau kedudukan kamu sekalian kepada makom yang mulia, ya, makomam mahmuda. Yang ketiga, perbuatan yang akan mengundang pahala besar itu adalah menyenangkan kedua orang tua, menyenangkan ibu bapak kita. Orang tua kita itu tidak berharap kita ini memberikan sesuatu, apakah itu harta, apakah itu hadiah, tidak, ya. Dengan melihat anak itu menjadi anak yang soleh, tidak pernah tinggal sholat, ketika belajar di sekolah belajarnya tekun, itu sudah merupakan kegembiraan, ya. Tapi kalau melihat anak sholatnya juga susah dibangunkan, sering meninggalkan sholat, sekolahnya juga misalnya kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak, atau dari rumah kelihatan berangkat tapi ternyata diinformasikan keluyuran, diberi SPP dari orang tua tapi dipakai jajan misalnya. Nah, itu perbuatan yang akan memusingkan ya, bahkan bisa menyakiti hati orang tua. Maka seorang anak yang baik itu adalah anak yang orang tua bisa tersenyum karena kita melakukan perbuatan yang dinilai perbuatan yang baik ya. Nah, setelah menyenangkan tentu kita wajib untuk terus mendoakan ya. Mendoakan itu terutama setelah sholat itu tidak boleh lupa ya. Dan doanya pun sudah sangat terkenal. Anak-anak yang ada di Taman Kanak-kanak Al-Quran atau Taman Kanak-kanak juga pasti sudah hafal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Itu adalah doa yang usahakan tidak boleh lupa ketika habis sholat atau ketika habis wirid rutin ba'da sholat. Ya. Nah, di dalam Al-Quran berbakti kepada orang tua itu disebutkan selalu bergandengan atau disebutkan setelah beribadah kepada Allah dan menghindari perbuatan syirik ya. Itu beberapa ayat disebutkan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana misalnya. Beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah engkau atau kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu atau dengan sesuatu pun, dan berbaktilah kepada orang tuamu atau berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, itu ayat yang selalu menggandengkan beribadah kepada Allah dilanjutkan dengan berbakti kepada orang tua itu menegaskan bahwa kalau kita berbuat yang diridhoi oleh orang tua pasti Allah ridho kepada perbuatan kita. Sebaliknya kalau kita berbuat sesuatu yang menyakiti ibu atau bapak kita, itu secara langsung sama dengan menyakiti Allah ya, atau berbuat dosa kepada Allah. Nah, jadi di dalam hadis pun banyak disebutkan misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya kita akan mendapatkan surga dari Allah kalau kepada ibu kita, kepada ayah kita, kita tidak pernah berbuat dosa ya, atau tidak pernah menyakitinya. Nah, ini adalah perbuatan yang sudah pasti akan mendatangkan ridho Allah dan pahala yang besar. Yang berikutnya, yang ketiga adalah melakukan jihad dengan harta dan tenaga atau dengan jiwa ya. Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh berusaha keras untuk menegakkan kalimah Allah, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bahkan bisa dengan jiwa kita ya. Nah, bagi orang yang punya harta, anjuran Allah adalah berjihad dengan hartanya. Tapi bagi orang yang tidak punya harta, berjihad fisabilillah juga tetap ya, tetap dianjurkan dengan apa? Dengan yang dia punya ya. Mungkin dia tidak punya harta tapi dia punya ilmu, maka dia bisa menyebarkan Islam atau berjihad fisabilillah dengan ilmunya ya. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi tenaganya kuat, maka dia bisa berjihad fisabilillah dengan tenaganya ya, dengan ototnya ya, dengan keringatnya. Tidak kuat dengan tenaga, tidak punya harta, tidak punya ilmu, maka dia bisa berjihad fisabilillah dengan motivasi, mendorong, mendoakan, bukan malah tidak ikut berpartisipasi apapun ya. Nah, oleh karena itu melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan pahala adalah dengan berjihad fisabilillah baik dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan jiwa sekalipun, itu adalah perbuatan yang pasti mendatangkan pahala. Yang berikutnya, melakukan dakwah Islam atau menyiarkan dakwah Islam. Ya. Jadi orang-orang yang aktif dari hari ke hari, dari jam ke jam untuk menyebarkan kebaikan atau melakukan istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah perbuatan yang mendatangkan pahala. Karena dikategorikan sebagai menyebarkan Islam, melakukan syiar Islam, berdakwah kepada para pendengar, ya, supaya para pendengar diingatkan, ya. Karena ibaratnya iman seseorang itu selalu naik, selalu turun, naik kadang-kadang turun juga di suatu hari, ya. Hari ini naik, besok bisa turun, besok turun, lusa bisa naik lagi. Nah, supaya iman kita itu stabil, maka bisa dilakukan dengan cara mendengarkan dakwah, ya, atau mendengarkan syiar Islam, ya, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Itu bisa menaikkan, atau kalau tidak menaikkan, menstabilkan iman kita. Tapi kalau tidak pernah, kita jauh dari mendengar dakwah, ya, yang hanya didengarkan hanya lagu-lagu, ya, hanya gosip, hanya rumpi, ya, itu bisa jadi imannya bukan akan naik, malah terus meluncur, ya, terus meluncur turun, karena dia tidak pernah dibasahi oleh siraman rohani, ya. Ibarat tanaman, sekarang musim hujan, tanaman yang kering, rumput-rumput di taman yang kering menjadi coklat itu besok lusa akan muncul tunas-tunas baru dan bisa hijau kembali, ya. Sama kita juga, iman kita kalau tidak pernah disiram dengan siraman-siraman rohani, itu bisa jadi kering, kerontang, jauh dari hidayah Allah, dan bisa jadi kita menjadi orang yang minim pahala atau minim hidayah, ya. Karena itu rajin-rajinlah kita menjadi orang yang kalau tidak berdakwah, ya mendengarkan dakwah. Kalau tidak mendengarkan dakwah, mencintai dakwah. Yang tidak boleh itu adalah mendengarkan tidak, berdakwah tidak, mencintai tidak, itu celaka 12 namanya, ya. Nah, oleh karena itu mari kita melakukan perbuatan yang akan mendatangkan pahala. Apakah itu berjihad fisabilillah, menegakkan kebenaran, melakukan sholat di sepertiga akhir malam, membuat orang tua kita tersenyum karena senang melihat perbuatan kita, dan berjihad dengan harta dan tenaga atau ilmu kita, menancapkan niat di hati kita untuk selalu berbuat baik dan akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah. Yang berikutnya, mensyiarkan dakwah Islam ke banyak ke tempat-tempat yang memang di situ perlu ada dakwah Islam, ya. Sementara itu yang bisa kita sampaikan. Mari kita akhiri kaji kita pagi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau tempe tahu dan oncom itu kalau kualitasnya sudah menurun tampak terlihat secara kasat mata.
2: Dan jasinga dulu, cuma jasinga itu kok ada nanti bentuknya di sini. Dan jasinga pembentukannya di sini. Jalannya ceritanya tuh dari jasinga itu kan dia kecil besar.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Rabu 10 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Pendengar, berikut kami sampaikan berita utama. Perumda Pasar Pakuan Jaya perketat pengawasan tempe dan tahu, pedagang keluhkan dampak kenaikan harga kedelai akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemkot Bogor raih wajar tanpa pengecualian dalam 10 kali berturut-turut. News feature, pilar sejarah Bogor dari kecamatan sebuah daerah bernama Jasinga. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Perumda Pasar Pakuan Jaya perketat pengawasan tempe dan tahu. Pedagang keluhkan dampak kenaikan harga kedelai akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Perumda Pasar Pakuan Jaya terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran komoditas tahu dan tempe di pasar-pasar tradisional di Kota Bogor. Langkah tersebut dilakukan di tengah kenaikan harga kedelai yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang pada Selasa 9 Juni 2026 disebut berada di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kepala Unit Pasar Jambu 2 Iwan Arif Budiman menyampaikan bahwa pengawasan masih berlangsung secara intensif untuk memastikan produk tahu dan tempe yang beredar memenuhi ketentuan keamanan pangan. Selain itu, pengawasan juga ditujukan untuk mencegah adanya praktik yang berpotensi melanggar prosedur dan aturan yang berlaku dalam distribusi bahan pangan. Menurutnya, lonjakan harga bahan baku kedelai memberikan tekanan kepada pelaku usaha, khususnya produsen dan pedagang tempe maupun tahu. Meski demikian, pihak pengelola pasar tetap berupaya agar komoditas yang dipasarkan kepada mereka tetap aman, layak konsumsi dan sesuai standar yang ditetapkan.
1: Tidak perlu harus dibawa ke lab, nampak gitu ya. Kalau tempe tahu dan oncom itu kalau kualitasnya sudah menurun, tampak terlihat secara kasat mata. Jadi tidak perlu secara detail chemistry gitu.
5: Oke.
1: Ya pasti akan menegur dan biasanya si pedagang juga nggak mau kehilangan pelanggan, dia simpen di tempat yang akan dia kembalikan lagi ke rumah, mungkin buat pakan ternak atau lain sebagainya gitu.
5: Oke.
1: Karena dia juga nggak mau menjadi kondite buruk di mata pelanggan kan ya.
5: Okay.
1: Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ada yang nakal atau apa kan tetap harus difilter ya.
5: Betul. Tapi akan diingatkan ya Pak. Ada berapa penjual tempe dan tahu di sini?
1: Wah, di sini banyak yang menjual khusus tempe tahu itu lebih dari 10 ya.
4: Salah seorang pedagang tempe di Pasar Jambu 2 Mardiana mengungkapkan bahwa kondisi perdagangan saat ini cukup menantang akibat terus meningkatnya harga bahan baku. Kenaikan biaya produksi membuat sebagian pedagang harus menyesuaikan ukuran tempe yang dijual agar harga tetap dapat dijangkau oleh konsumen.
6: Pokoknya Pak, kalau buat pedagang harga bahan baku jangan naik lah kalau bisa. Bingung kalau buat penjual
5: Pakai
6: mau nggak mau, ya, tapi gimana ya? Jadinya saya dilema sih mau naikin harga.
5: Kenapa tuh?
6: Ya, pembelinya pasti nggak ada.
5: Sekilo 10.000. Tapi kalau naik terus gimana? Oke, bahan bakunya emang masih dari impor Bu?
6: Nggak tahu ya.
4: Ia berharap kondisi perdagangan dapat segera kembali normal seiring membaiknya stabilitas bahan baku di pasaran. Selain itu, pelaku usaha juga menaruh harapan agar pemerintah dapat mengambil langkah untuk mendukung stabilitas harga kedelai sehingga usaha kecil yang bergantung pada komoditas tersebut dapat terus bertahan.
3: Pemerintah Kota Bogor kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI Perwakilan Jawa Barat diterima oleh Wali Kota Bogor pada Selasa 9 Juni 2026 di Bandung. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang berhasil diperoleh Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, menyampaikan bahwa capaian itu merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didampingi Sekretaris Daerah Kota Bogor, Dedi Mulyadi, Dedi Arahi mengungkap rasa syukur atas penghargaan yang kembali diraih Kota Bogor. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa predikat WTP tidak hanya menjadi indikator keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bogor lanjutnya berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Saudara, pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota yang inklusif melalui peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota inklusif melalui peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga penguatan pelayanan publik yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Bogor, Didin Muhtadin, menilai konsep Kota Bogor yang ramah disabilitas perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga sikap dan kemampuan masyarakat dalam memberikan pendampingan yang tepat.
8: Kota ramah disabilitas atau layanan ramah disabilitas itu bukan cuma di infrastruktur ya, kalau menurut saya, tapi mesti di layanannya juga, layanan ramah disabilitas kayak di rumah sakit, di tempat-tempat umum ya. Jadi orang-orang di sekitar itu tahu tentang disabilitas. Yeah. Contohnya tunanetra ya, gimana cara mendampingi tunanetra, cara menuntun tunanetra gitu kan.
7: Di sisi lain, dukungan regulasi dan program pemberdayaan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor, Enda Purwanti, mengatakan pemberdayaan sosial dan pengawasan terhadap aksesibilitas fasilitas publik perlu terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan dan fasilitas yang tersedia.
9: Teman-teman tuh bukan yang suka minta-minta, tapi mereka harus diberikan ruang, bisa berkreativitas dan aktivitas. Maka kami di DPRD tentu saja akan mendorong dalam konteks ini Dinsos untuk melakukan pendataan aktif pemberdayaannya, gitu kan ya. Pemberdayaan sosial ini menjadi penting tadi agar teman-teman ini memiliki kemandirian. Kemudian kita juga memastikan tadi akses di layanan publik dalam bentuk pengawasan, terutama di yang inti-inti tadi ya, seperti di lift, di toilet, gitu kan ya, sehingga tidak ada kejadian yang luar biasa. Sehingga ke depan kita semua selalu berusaha berikhtiar Kota Bogor menjadi kota yang layak dan ramah. Amin. Untuk teman-teman disabilitas.
7: Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat Kota Bogor, diharapkan semakin mampu menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
3: Saudara, Polres Bogor tetapkan anggota komunitas pemburu babi hutan sebagai tersangka usai insiden maut yang menewaskan bocah 9 tahun akibat serangan 4 anjing pemburu di Jasinga. Berikut laporan Yofri Haryadi.
10: Kepala Satuan Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Tindak Pidana Perdagangan Orang PPO Polres Bogor AKP Silvia Diputri mengungkap kronologis peristiwa yang menimpa anak 9 tahun di Jasinga. Saat itu korban pada Minggu 7 Juni pagi, Muhammad Ade Baran Mustafa tengah memancing belut di kawasan hutan Kecamatan Jasinga dan dikejar oleh 4 ekor anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. Serangan brutal tersebut menyebabkan luka parah pada bagian kaki, tangan, kepala hingga telinga korban dan berujung pada kematian.
11: Dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing-anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
12: Berarti anjing tidak tersebut dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya
11: tidak, dilihat. Sedang memang dilepas untuk dilepas berburu babi hutan katanya.
12: Berapa ekor bu yang menggigit korbannya itu?
11: Informasi di lapangan itu berdasarkan keterangan saksi itu ada sekitar 4 ekor anjing. Pelaku itu berdasarkan KTP-nya itu warga Jakarta.
10: Polisi menetapkan Y sebagai tersangka karena dianggap lalai menjaga kawanan hewan yang dipeliharanya itu. Y diketahui adalah warga DKI Jakarta yang merupakan anggota komunitas pemburu babi hutan dengan nama Rengganis yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka.
11: Pasalnya kami kenakan pasal 474 ayat 3 dan atau pasal 336 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Kalau untuk 474 itu tindak pidana setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dan atau yang 336 setiap orang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.
1: Artinya untuk simpelnya dianggap lalai ya?
11: Simpelnya dianggap lalai sih dalam ini. Ancaman hukumannya penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling lama banyak kategori 5 dan atau pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2.
10: Ia dijerat dengan pasal 474 ayat 3 dan 363 huruf C KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 hingga 9 tahun penjara. Sementara itu 4 ekor anjing yang menerkam korban mati karena saat ia diperiksa di Mako Polsek Jasinga, sopir lupa membuka kaca hingga anjing-anjing tersebut mati lemas karena kehabisan nafas.
13: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
14: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Saudara, pendataan dan screening kesehatan lansia menjadi langkah penting dalam memastikan pelayanan yang tepat bagi kelompok usia lanjut. Selain kondisi kesehatan, aspek sosial dan pembiayaan juga perlu diperhatikan agar lansia dapat mengakses layanan kesehatan dengan baik, termasuk bagi peserta BPJS yang status kepesertaannya tidak aktif dan memerlukan pendampingan untuk kembali mendapatkan layanan kesehatan. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Nugraheni Mardika, mengatakan kebutuhan setiap lansia perlu dipetakan sejak awal melalui proses screening dan pendataan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam penentuan bentuk dukungan yang dibutuhkan, baik dari sektor kesehatan maupun sosial.
2: Terkait dengan BPJS nonaktif ya, itu ya ini memang perlu kita bantu ya untuk mengaktifkan kembali. Nah ini sebenarnya kita koordinasikan juga dengan kalau ada dari dinas sosial gitu ya, karena mereka juga ada peksos gitu ya, peksos yang bisa membantu terutama tadi kalau lansianya membutuhkan dukungan tadi ya, untuk mengantar ke fasiankes saja harus diantar gitu kan. Sedangkan kader kita mungkin tidak punya sumber daya. Nah ini harusnya ada dukungan dari dinas sosial ya, entah itu PKHS ya, atau bantuan sosial lainnya. Jadi perlu dikoordinasikan oleh care manager ya. Jadi care manager mengkoordinasikan kebutuhan masing-masing lansia. Tadi dipetakan dulu ya, kalau lansianya memang membutuhkan dukungan sosial, dukungan pembiayaan, itu perlu dikomunikasikan. Nah kemudian kapan mulai dilakukan pendataan ya, kalau pendataan untuk lansia itu mulai usia 60 tahun, kita lakukan screening ya, dilakukan screening terlebih dahulu. Kalau tadi dari screening hasilnya ketergantungan sedang, berat atau total, maka itu yang membutuhkan layanan PJP.
1: Kolaborasi antara layanan kesehatan dan dukungan sosial dinilai penting untuk memastikan lansia memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya. Dengan pendataan dan screening sejak usia 60 tahun, kebutuhan layanan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga penanganan dan pendampingan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Saudara, inilah pilar sejarah Bogor dari kecamatan sebuah daerah bernama Jasinga. Berikut Yofri Haryadi menurunkan feature.
3: Jasinga ini sebagai lahir kekuatan baru. Kenapa disebut sebagai kekuatan baru? Kesimak sebagai anak kesultanan Banten, artinya adalah Jasinga.
4: Jasinga bukanlah wilayah pinggiran yang lahir tanpa jejak. Ia adalah saksi bisu, bahkan pelaku utama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti bahwa ada penggalan sejarah yang dilupakan bisa jadi sengaja ditinggalkan atau bahkan sengaja dibiarkan terkubur. Hal tersebut akan kami ulas dalam laporan mendalam berikut ini. Dari catatan seorang epigraf senior Universitas Indonesia saat itu, Bukhari, menceritakan jika Jasinga adalah sebuah wilayah yang strategis di era Kesultanan Banten dan menjadi titik balik kekuatan dalam membangun ulang kekuatan baru dari ujung barat Kabupaten Bogor saat itu.
3: Jadi katakanlah Jasinga ini sebagai lahir kekuatan baru. Kenapa disebut sebagai kekuatan baru? Kesimak sebagai baru, karena Kesultanan Banten artinya pada Jasinga memiliki tempat yang strategi bagi Kesultanan Banten. Jasinga sebagai strategi, sebagai awal Islamisasi itu pada masa Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570. Ini Jasinga sebagai masa awal Islamisasi. Berikutnya adalah tahap kedua, yaitu Jasinga adalah sebagai posko, tempat penaklukan Pajajaran. Itu pada masa Maulana Yusuf 1570 sampai 1580. Berikutnya adalah sebagai tempat menyusun kekuatan kembali dan tempat pasarean. Nah ini tempat pasarean ini saya akan nanti di bawah nanti akan menjelaskan tentang beberapa makam-makam yang ada di Jasinga. Ada 5 makam dan juga terutama inskripsi-inskripsinya yang sudah saya baca yang berdasarkan beberapa hasil penelitian. Ini pasca Sultan Abdul Mafahir Muhammad Ayuddin 1803 sampai 1808.
4: Dan kekuatan baru di era pasca proklamasi 1945 adalah pembentukan struktur pemerintahan baru, yakni Lebak dan Bogor. Dari cerita rakyat yang terkumpul di Jasinga dan Malasari adalah rentetan sejarah yang saling berkaitan. Hal itu pun diungkapkan tokoh masyarakat Malasari Bogor yang juga ASN di Kecamatan Nanggung, Bapak Sukendar.
5: Enggak dari Jasinga ini. Ya, Jasinga ke sini. Dari Jasinga dulu, cuman Jasinga itu kok ada nanti bentuknya di sini. Jasinga pembentukannya di sini. Jalannya ceritanya tuh dari Jasinga itu kan dia kecil sa. Dari mah jauh-jauh ada kan.
6: Ya, ya, ya.
5: Cuman di sana lama hanya singgah saja. Di Cilek sadanya singgah. Impoknya hanya satu malam. Malam ke sini.
4: Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau biasa disapa Jaro Ade membagikan jejak video penelusuran leluhurnya bersama timnya. Melakukan napak tilas, perjalanan ke sejumlah kampung di Kecamatan Nanggung dan Jasinga hingga Malasari.
7: Oke. Hari ini itu gincuna anu aya di Cileuk Sate sakareng anak Mangatin.
8: Wawat.
7: Wawat teh anakna.
8: Anakna
7: anak Biomi. Ah, anak Biomi Wawat, boga anak.
8: Eta mah anak sareng Pak Durrahman.
7: Oke, ini berjuang maksudnya.
8: Baheula.
7: Ya maksudnya ini kan saksi-saksi sejarah bahwa Pak Ipi Gandamana dulu pernah ada di
8: video di Jamang.
7: Di Jamang dan Sarongge. Itu kan rumahnya.
9: Rumahnya sih kan ayah rumahnya.
7: Saya.
9: Ayah urutnya di mana, Mak?
7: Iya,
9: urutnya
8: di mana?
7: Oh iya, iya.
4: Pada masa perjuangan dahulu, perjalanan dari Jasinga menuju Malasari menempuh waktu satu hari dengan berjalan kaki atau mengendarai kuda dan gerobak yang ditarik hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Lokasi yang menjadi persinggahan adalah di Cileuksa, Pasir Sarongge, dan Jaman, yang menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2 pasca kemerdekaan. Dari sinilah sejarah mulai mencatat cikal bakal Kabupaten Bogor di Pendopo Malasari yang setiap tanggal 3 Juni diperingati sebagai Hari Jadi Bogor. Dan pendopo bupati pertama di Malasari itu pun menjadi tempat yang sakral, khususnya bagi para penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bogor.
5: Jadi dulu kemerdekaan sudah tahun 5 gitu kan, tapi kan masih ada penjajahan tuh, lama 2 tahun namanya agresi militer 2,
6: iya.
5: Gitu kan ceritanya. Nah karena di sana kurang aman, sehingga bupati itu gitunya bagaimana dia juga aman tapi bisa juga menjalankan roda pemerintahan. Sehingga nggak tahu itu mah, tahu memang kegiatan batin atau apa ya. Karena secara logika kok dari sana kenapa harus ke sini, gitu kan. Tetapi mungkin ada
7: daya
5: tersendiri, sesuatu sendiri lah, ada rasa atau apa, sehingga mereka walaupun jauh jalan kaki kan ke sini.
6: Dan akhirnya ketemu.
5: Setelah di sini, yang dianggap menurut mereka itu aman dan memang kenyataan aman.
4: Mereka yang hari ini menikmati tenangnya hidup di tanah ini perlu tahu bahwa setiap jengkal Jasinga pernah dibayar mahal dengan darah, air mata, dan nyawa. Seperti inilah sepenggal cerita dari sejarawan muda asal Jasinga, Didin Radin Khairuddin.
10: Nah, jadi setelah pas ke pasca proklamasi itu gitu kan, Raden Ipi Gandamana itu menginstruksikan Kyai Haji Muhi Abdul Muhi untuk membentuk Komite Nasional Indonesia. Nah, untuk Komite Nasional Indonesia itu sendiri di Bogor yang ada cuma di Jasinga. Nah, kalau kayak di Jogja kan kayak ada Komite Nasional Pejuang Indonesia KNIP atau apa gitu kan. Nah, kalau di Jasinga itu KNI. Nah, ketua daripada KNI itu hasil daripada musyawarah tokoh-tokoh tersebut gitu kan, dibentuklah ketuanya itu Mbah Asep Mutaba, yang mana Mbah Asep Mutaba ini leluhur dari Wabub sekarang, Pak Jaro Ade.
4: Dalam sejarah kawedanan, Jasinga memiliki rentang waktu yang sangat mendalam pada terbentuknya dua wilayah Kabupaten Lebak dan Bogor saat itu. Ada kekosongan cerita di masa tahun 1945 hingga 1947 yang jawabannya ada di wilayah ini, di Jasinga.
10: Nah, jadi kalau untuk ke Malasari jangan dikaitkan dulu gitu. Kenapa? Karena yang kita tahu dari berbagai macam catatan ataupun saksi sejarah gitu kan, keberadaan Ipik Gandamana di Malasari itu pasca setelah adanya agresi militer Belanda kedua sekitar tahun 48-49. Kemarin waktu tanggal 2 kita sama Wabub juga nepak tilas perjalanan gitu. Kenapa? Karena kan logikanya begini, ketika kita berbicara Bogor dan Ipik Gandamana, kalau hanya dikutip dari Malasari berarti kita kekosongan literasi sejarah. Kenapa? Karena yang kita tahu keberadaan Ipik Gandamana di Malasari itu 48-49. Lantas yang kita pertanyakan kemana 47-46-45, sementara kita sama-sama tahu proklamasi kemerdekaan bangsa kita kan 45.
4: Jasinga adalah medan tempur. Wilayah ini menjadi sasaran agresi Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang berusaha mengembalikan cengkeraman kolonial. Banyak putra daerah gugur menjadi syuhada tanpa nama yang jasanya seringkali dilupakan. Secara militer dan politik, Jasinga memiliki posisi vital. Ia adalah garis demarkasi pertahanan markas pergerakan pasukan dari era BKR, TRI hingga TNI, sekaligus basis pemerintahan darurat Kabupaten Bogor.

0: saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
1: Kini kami hadirkan Warta Olahraga. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan memastikan pemerintah daerah bersama pihak Komite Olahraga telah menyiapkan bonus atau kadedeh bagi cabang olahraga dan atlet yang berhasil meraih prestasi gemilang. Atlet judo asal Kabupaten Bogor yang mewakili 5 klub sukses membawa pulang 13 medali pada ajang kejuaraan daerah Kejurda Judo Jawa Barat 2026 di Gor Adirsa Hall Sport, Kabupaten Karawang. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan memastikan pemerintah daerah bersama pihak Komite Olahraga telah menyiapkan bonus atau kadedeh bagi cabang olahraga dan atlet yang berhasil meraih prestasi gemilang. Apresiasi finansial ini disiapkan sebagai bentuk penghargaan sekaligus stimulus penambah semangat juang menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Arif Rohmawan yang akrab disapa Bang Atep menjelaskan kepastian mengenai bonus ini merupakan komitmen nyata untuk menghargai tetesan keringat para atlet, pelatih, serta jajaran pengurus cabur yang telah berjuang mengharumkan nama daerah.
3: Target tercapai, tentu kita akan memberikan apresiasi kepada futsal maupun semua cabur yang nanti juga akan memberikan yang terbaik, saya rasa, kepada Kabupaten Bogor. Nanti pasti ada perhatian khusus pada cabur-cabur yang memberikan
2: target. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor juga telah resmi memberikan jaminan masa depan bagi atlet dan pelatih berprestasi dengan membuka peluang bagi mereka untuk diangkat menjadi pegawai di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD maupun aparatur sipil negara. Penerapan regulasi ini dilakukan secara selektif oleh Pemkot Bogor yang bekerja sama langsung dengan KONI Kota Bogor. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KONI Kota Bogor Dedi Sumarna dalam sambutannya pada saat menghadiri event Tarung Derajat Tuali Kota Cup 2026. Dedi Sumarna menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan angin segar yang sangat dinantikan tentunya oleh insan olahraga.
4: Ini adalah sebuah langkah awal dan bagian daripada rangkaian untuk menghadapi Porprov 2026. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, atlet-atlet yang saya hormati, yang saya cintai, bahwa menjadi atlet ada sebuah pilihan. Pemerintah Kota Bogor sudah banyak memberikan kontribusi, sudah memberikan dukungan, baik itu sarana prasarana juga anggaran. Untuk apa? Pembinaan prestasi Kota Bogor. Setiap kelipatan medali emas dipastikan dapat bonus. Selain dapat bonus ketika kalian para atlet dan pelatih 2 kali emas Porprov, 1 kali emas PON, amanat peraturan daerah dan SK wali kota yang sudah ditandatangani, kalian akan bekerja dan diterima di BUMD Kota Bogor.
2: Jaminan kesejahteraan melalui formasi BUMD dan ASN ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan tertinggi, tetapi juga motivasi besar bagi para atlet untuk terus fokus mendulang prestasi. Atlet judo asal Kabupaten Bogor yang mewakili 5 klub sukses membawa pulang 13 medali pada ajang kejuaraan daerah Kejurda Judo Jawa Barat 2026 di Gor Adiarsa Hall Sport Kabupaten Karawang akhir pekan kemarin. Total raihan tersebut terdiri dari 6 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu yang disumbangkan oleh Kings Judo Club, Siliwangi Judo Club, Ipor Judo Club, dan juga YPPI Judo Club. Pelatih pendamping kelima klub Andri Sem Hetaria menyatakan rasa bangganya atas capaian membanggakan dari hasil pembinaan di tingkat klub tersebut. Selain memborong belasan medali, 2 pejudo putri perwakilan dari Kings Judo Club yakni Florence Andrea Hetaria dan juga Ginaya Kalonika secara resmi terpilih masuk tim Jawa Barat untuk berlaga di kejuaraan nasional Kasat Cup 2026. Tim pelatih berharap keduanya mampu menyumbangkan medali di tingkat nasional. Menjelang pemanggilan pemusatan latihan bersama kontingen Jawa Barat, pihak pelatih akan tetap memfokuskan kedua atlet tersebut untuk menjalani program latihan intensif di klub asal.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Suni Agung Saputra, penata teknik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ekspresikan diri Anda lewat lagu-lagu dari dalam negeri sendiri, saudara pendengar, mengawali interval teratas playlist segmen kedua di Bogor pagi ini. Sekali lagi selamat pagi Bogor ya, Rabu pagi yang selalu punya moodnya sendiri ya. Nggak secepat Senin memang yang penuh dikejar target, tidak seringan Jumat juga yang sudah terbayang akhir pekan ya. Rabu itu pas lah. Titik di mana ritme udah mulai kerasa ya, langkah udah mulai stabil, semangat. Nah, ini nih kayaknya perlu diisi ulang untuk menuntaskan pekan ini dengan elegan ya. Saya Nasrullah Alwi masih menemani Anda untuk rangkaian Bogor pagi ini. Untuk Anda yang sudah bersiap di rumah menikmati secangkir kopi sarapan paginya ya, merapikan agenda hari ini, atau mungkin sudah berada di perjalanan, menembus perjalanan di pagi hari ini, saudara ya. Semoga paginya juga menyambut Anda dengan energi yang baik, pikiran yang jernih begitu ya. Dan semoga juga bisa mengirimkan informasi seputar arus lalu lintas ya, dari jalanan kota Bogor di beberapa titik yang mungkin mendapati kondisi traffic yang berbeda, menjadi kabar lainnya juga bagi pengendara lainnya untuk berbagi info lalu lintas pendengar. Sementara untuk cuaca yang seringkali punya kejutan ya, pagi bisa terasa cerah dan bersahabat, tapi menjelang siang ataupun sore biasanya awan mulai berkumpul dan hujan juga datang tanpa aba-aba. Karena itu penting untuk menyiapkan hari dengan info yang tepat supaya perjalanan, pekerjaan ataupun aktivitas di luar ruangan tetap berjalan nyaman, saudara. Kali ini kita akan simak informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh Perakirawan Jawa Barat untuk hari ini, saudara ya, Rabu di tanggal 10 bulan Juni tahun 2026 berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan Sobat BMKG, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas di hari ini. Kembali lagi dengan saya Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Rabu 10 Juni 2026. Pada pagi hingga siang hari cuaca cenderung cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya pada malam dan dini hari cuaca secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 95%. Angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Sobat BMKG, saat ini cuaca pada pagi hingga siang hari cenderung panas. Jadi sobat jangan lupa untuk minum air putih yang cukup dan batasi aktivitas di luar ruangan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
0: Demikian tadi saudara pendengar informasi perakiran cuaca, dan semoga bisa membantu dalam merencanakan aktivitas sepanjang hari ini ya. Bagi yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menyesuaikan, mempersiapkan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Siapkan perlengkapan yang diperlukan dan tetap utamakan keselamatan dan juga kenyamanan selama beraktivitas ya. Karena apapun cuacanya, semoga hari ini berjalan lancar, pekerjaannya juga dimudahkan, perjalanannya menyenangkan, dan setiap rencana yang sudah disusun juga bisa terlaksana dengan baik. Pendengar, oke? Lanjut kembali kita ke playlist lainnya. Masih di rangkaian Bogor pagi ini, tetaplah bersama kami.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

91 RRI Bogor, UB40 kami hadirkan di playlist untuk Bogor pagi ini. Pendengar, menjelang pertengahan pekan, pergerakan harga sejumlah komoditas pangan strategis ini masih menjadi perhatian ya. Pemantauan harga kebutuhan pokok yang dilakukan di kawasan Pasar Kebun Kembang ini menunjukkan sebagian besar komoditas relatif stabil, meskipun terdapat beberapa bahan pangan yang mengalami penyesuaian harga mengikuti kondisi pasokan dan juga distribusi di tingkat pemasok. Komoditas utama seperti beras, gula pasir, minyak goreng, kemudian juga telur ayam ras, serta daging ayam ini secara umum masih berada dalam rentang harga yang terkendali. Sementara kelompok cabai dan beberapa jenis sayuran masih menjadi komoditas yang paling dinamis ya, karena sangat dipengaruhi faktor cuaca, distribusi, dan ketersediaan pasokan dari daerah sentra produksi. Berdasarkan pola pergerakan harga pangan di Kota Bogor, fluktuasi yang terjadi ini umumnya dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan, dan juga kelancaran distribusi dari daerah penghasil menuju pasar-pasar tradisional. Dan masyarakat diimbau untuk tetap berbelanja secara bijak, tidak melakukan pembelian berlebihan. Sementara pemantauan harga dan juga ketersediaan bahan pokok juga terus dilakukan oleh pihak terkait untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya. Sementara waktu juga menunjukkan dan mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul di mana waktu kita akan mengupdate kembali rangkaian kabar lainnya untuk hadir sesaat lagi bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk menghadirkan Warta Berita Sentral. Nantikan kami kembali untuk melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Bogor pagi ini hanya di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
3: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
1: Dewan Ekonomi Nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
5: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedik sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
5: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui